0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

0: Loh iya, lek pahit itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
1: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
0: Walau wong lek pahit di pakai kursi roda, apa ya gak repot nanti? Kasian toh lek pahit.
1: Loh ya lebih kasian kalau lek pahit tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non-disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
0: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu mas, sebelum menyesal di kemudian hari loh.
1: Loh Mbak Yu, kan rumahnya sebelah Lek Paiti toh.
0: Oh iya ya.

0: Tau nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA aku.
0: Jambret! Lantang! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
2: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

0: Excuse me.
1: Apa yang anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman dan

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Tunggu, Mas. Paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi, kapan nyampe ya?
1: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang...

0: ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
1: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
0: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binar investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
1: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
0: Itu tipu, Mas. Binari option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, technical, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
1: Terus ini gimana, sayang?
0: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.

0: peinture, mon Bissaya. Hey, matamu di mana? Aba-aba yang benar dong.
1: Maaf, Pak. Saya lihat anak-anak di seberang itu pakai seragam. Saya mau sekolah juga, Pak.
0: Sekolah? Mau jadi apa? Lurah, camat, sampai presiden sudah ada tuh. Buat apa sekolah? Jadi tukang parkir saja tidak becus.
1: Saya kan juga punya...

0: Agam, berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
1: Lagi panasin motor, Pak.
0: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
1: Biar mesinnya top chair, Pak.
0: Agak. Yang ada habisin minyak tuh, hai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang agam serba mahal. Makanya harus berhemat sedikit, Gam.

0: sekolah.
1: Eh, jagoan mama mau sekolah. Eh, kalau jagoan ke sekolah selain peralatan sekolah, apalagi yang dibawa?
0: Masker sama hand sanitizer, Ma.
1: Oh, iya. Sama satu lagi. Nih, mama sudah siapkan bekalnya ya. Jangan lupa. Kalau mau makan, baru boleh dibuka maskernya, oke?
0: Oke, Ma.
1: Nah, Bapak Ibu, pandemi belum berakhir. Ditambah lagi, hepatitis misterius yang sudah mulai ada di Indonesia. Jadi selalu waspada. Terapkan sejak dini protokol kesehatan untuk anak-anak kita. Agar anak Indonesia cerdas dan
2: sehat.

Pendengar dimanapun Anda berada, dalam kunjungannya ke Wamena, Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Haluk mendorong pemerintah Provinsi Papua Pegunungan untuk segera membentuk peraturan daerah provinsi atau perdasi sebagai dasar hukum penanganan konflik pasca perang suku.

dan penyusunan dokumen pokok-pokok pikiran yang dilakukan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri bersama tim dipimpin oleh Wakil Menteri Dalam Negeri dan telah diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan.

Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya,

0: Ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Kebersamaan kita di Lintas Wamena Pagi telah usai, dan untuk menemani aktivitas Anda di siang hari ini, Pro 1 Radio Republik Indonesia Wamena terus menemani ruang dengar Anda, juga perjalanan Anda. Ya, pendengar, selain konflik sosial yang terjadi antar kelompok di Wamena, Papua Pegunungan beberapa waktu yang lalu, saat ini kondisi keamanan juga aktivitas masyarakat di kota Wamena, ibu kota provinsi Papua Pegunungan ini sudah berangsur membaik, dan ini terlihat dari aktivitas Bapak Ibu ASN, para pelajar, juga sektor swasta yang terus mendukung untuk mewujudkan Wamena yang lebih baik. Selain itu, pendengar, peristiwa bencana alam seringkali terjadi di sekitar kita. Untuk itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menegaskan bahwa kesiapsiagaan bencana menjadi kunci utama dalam meminimalkan risiko dan dampak korban saat bencana terjadi. Menurut Kepala Pusat Data Informasi dan Kebencanaan Kapusdatin BNPB Abdul Muhari, bahwa penguatan edukasi kepada masyarakat, sistem peringatan dini, serta koordinasi lintas sektor harus ditingkatkan agar respon terhadap bencana dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan terukur. Untuk itu, akan kami hadirkan podcast kerjasama LPP RRI dengan Antara News dengan topik edukasi kebencanaan untuk Indonesia yang rawan bencana, dengan menghadirkan narasumber Kepala Pusat Data Informasi dan Kebencanaan Kapusdatin BNPB Abdul Muhari yang dipandu oleh Suwanti.
2: Tapi bicara soal bangkit, kalau dari Pak Am sendiri, konsep atau makna bangkit ini seperti apa sih, khususnya bagi para penyintas bencana? Gitu?
3: Ada satu terminologi yang sangat penting sebenarnya dalam penanggulangan bencana, yaitu resilient. Kejadian bencana 26 sampai 28 November, per 30 Desember, itu seluruh titik longsor di jalan nasional itu bisa dipulihkan atau dibuatkan jalan yang baru. Bagaimana pemerintah dan perangkat pendukung pemerintah bisa memastikan bahwa services ini bisa memiliki resilient yang bagus. Terdampak berencana nggak? Pasti akan terdampak. Tapi bagaimana kita pulih lebih cepat dan memberikan layanan minimalnya, layanan minimum yang bisa kita lakukan untuk masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa.
4: Stand by. On the record.
2: Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara On The Record bersama saya Suwanti. Sobat Antara, kita tahu 2025 kemarin ditutup dengan satu suasana duka karena di Sumatera terjadi satu bencana dengan skala yang besar begitu, dan tanpa mengesampingkan suasana duka tersebut, tentu saja beberapa bulan pasca bencana ini kayaknya kita mendorong penyintas bencana ya, untuk dan lain sebagainya. Tapi kalau bicara bencana itu sendiri, ini kan disebut tidak hanya soal fenomena alam, ya, tapi katanya ada campur tangan manusia di situ, ada keikutsertaan manusia. Betul nggak sih seperti itu sebetulnya?
3: Iya, kalau di tingkat global itu kita punya satu institusi di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang namanya UNISDR. Setelah beberapa dekade, UNISDR ini meninggalkan kata-kata natural disaster, meninggalkan kata-kata bencana alam. Okay. Kalau peristiwa alam itu ada, Tapi kalau peristiwa alam ini kemudian menjadi bencana, itu faktor pendorongnya ada yang namanya kerentanan, ada yang namanya kapasitas. Dan ketika kita berbicara fenomena alam yang kemudian menjadi bencana, ada satu peneliti dari Inggris yang menyebutkan disaster by choice gitu. Bencana itu adalah pilihan manusia. Dan memang dalam kontekstualnya, baik itu gempa, baik itu tsunami, baik itu banjir dan seterusnya, ketika satu fenomena alam itu kemudian menjadi bencana, faktor pendorongnya adalah pilihan kita sendiri. Kalau kita tahu kita hidup di daerah rawan gempa, ya harusnya kita memperkuat rumah kita. Kalau kita tahu di daerah kita misalkan rawan banjir, ya harusnya kita mempertinggi rumah kita, berusaha beradaptasi dengan kondisi seperti itu. Kalau dulu misalkan di daerah kelerengan itu tidak pernah ada banjir bandang, sekarang ada banjir bandang, ya kita harus melihat kondisi alam di upstreamnya, di hulunya seperti apa. Karena akan mendorong perubahan dari intensitas dan frekuensi kejadian bencana itu adalah apa yang kita lakukan ke lingkungan kita sendiri. Ya, jadi memang yang harus kita lihat adalah bagaimana cara kita memperlakukan kondisi lingkungan kita, dan tentu saja kalau kita berbicara bahwa kesiapsiagaan itu dimulai dari lingkup yang paling kecil, individu dan keluarga, maka kita harus juga melihat ke ke diri kita sendiri, ke keluarga kita sendiri. Kalau saya punya rumah, apakah saya sudah benar-benar paham ini rumah saya ini ada di daerah rawan banjir kah, di daerah rawan gempa kah? Kalau misalkan saya di daerah rawan gempa, apakah rumah saya cukup kuat nanti kalau sekiranya terjadi gempa dan seterusnya? Dari mana kita tahu informasinya sudah tersedia? BNPB punya Inaris, sudah bisa diakses lewat aplikasi mobile phone. Sekarang pertanyaannya, kita mau melihat itu dan menjadikan itu sebagai satu referensi yang memang penting untuk kita atau tidak?
2: Jadi kalau saya bisa mengambil sari patinya ya dari penjelasan Pak Aam ini, memang bencana kalau ada campur tangan dan ada dampak yang terjadi gitu ya Pak ya. Tapi kalau bicara soal bencana di Sumatera kemarin, ini kan sampai di 3 provinsi ya Pak, di Aceh, Sumatera Utara, sama Sumatera Barat begitu. Kemudian korban jiwanya juga banyak, setiap hari diumumkan ya Pak oleh BNPB begitu ya. Tapi kemudian juga yang sempat menjadi pertanyaan dari masyarakat, soal status bencana nasional begitu, tidak diterapkan status bencana nasional, kemudian pertimbangannya sedikit banyak sudah dijelaskan begitu ya sama pemerintah. Tapi kalau boleh di sini untuk Sobat Antara, Pak Aam bisa dijelaskan sebenarnya ini status bencana nasional ini nanti implikasinya seperti apa sih? Kemudian kenapa yang bencana Sumatera kemarin juga tidak ditetapkan? Memang indikatornya apa aja gitu ya untuk bisa ditetapkan sebagai status bencana nasional ini?
3: Ya, bencana nasional itu namanya kan bencana nasional, nasional. Yang paling terakhir itu kan kita COVID ya, COVID-19 yang memang impact-nya itu seluruh provinsi, kabupaten, kota gitu. Dan ada kelumpuhan aktivitas apapun saat itu, baik aktivitas mobilitas warga, pemerintah dan seterusnya, memang benar-benar dibatas. Lalu Pak, kenapa dulu 2004 tsunami dijadikan bencana nasional? Karena pada saat itu belum ada badan khusus untuk menangani bencana. Kita belum bicara otonomi daerah di situ. Kita belum punya yang namanya dana siap pakai penanggulangan bencana seperti yang kita sekarang. Tapi Pak, ini kan 3 provinsi. Jangan lupa 2018 kita juga punya 3 bencana besar satu tahun. 3 tempat yang berbeda. Agustus dimulai dengan gempa Lombok, 280 ribu rumah rusak. Satu setengah bulan waktu itu masih kita bergulat dengan tanggap darurat, gempa dan tsunami Palu, baru lagi fenomenanya tiba-tiba ada tanah bergerak, likuifaksi orang tiba-tiba hilang, rumah yang di atas tanah bergerak gak tahu kemana. Kemudian kita baru sangat luar biasa sibuk oleh Palu, tiba-tiba 25 Desember tsunami Krakatau. Tapi Pak, jumlah korban Aceh sekian banyak. Tsunami Palu 1.700 orang. Tapi proses dan tools yang kita miliki sebagai bangsa itu sudah cukup kuat untuk menanggulangi bencana sebesar itu. Nah, kalau kita berbicara, Pak, tanggap daruratnya ini terlambat ini. Ketika kita berbicara tanggap darurat, maka yang harus, yang akan menjadi faktor penentu keberhasilan tanggap darurat itu tidak hanya apa yang kita kerahkan pada saat itu, tetapi juga apa yang kita siapkan sebelum bencana itu terjadi. Nah, disitulah harusnya kita berdiskusi. Dan saya rasa bahwa Presiden sudah memiliki banyak sekali pertimbangan sebagai kepala negara, melihat ini kondisinya apakah masih mampu dengan sumber daya kita sendiri, kemudian pengerahan total seluruh personil militer, TNI, Polri, Kementerian PU, dan seterusnya. Sehingga beliau menetapkan ini masih berstatus bencana provinsi di 3 daerah dengan dukungan penuh dan menjadikan penanggulangan bencana sebagai prioritas nasional pemerintah Indonesia.
2: Oke, tapi ketika ada pertanyaan dari masyarakat gitu ya, jadi di masyarakat ini kan semua hal bisa dipertanyakan dan macam-macam perspektifnya nih Pak. Kalau ada pertanyaan terkait bahwa tidak ditetapkannya status bencana nasional ini adalah juga karena bisa berimplikasi buruk terhadap iklim investasi, tanggapan BNPB gimana tuh Pak?
3: Itu salah satunya, karena kalau kita lihat, misalkan kita punya kontrak ya, kontrak kerja satu proyek, kontrak ini bisa batal kalau ada kondisi force major.
2: Okay.
3: Nah, kalau itu ditetapkan sebagai bencana nasional, itu kan masuk pada kondisi seperti itu. Ada hal-hal yang indirectly, secara tidak langsung, kemudian bisa berimplikasi yang secara hukum itu bisa mempengaruhi hal-hal seperti itu, yang secara ekonomi juga akan ada impact-nya yang kalau kita bahas detail satu-satu itu jangan cukup banyak, tetapi secara singkatnya saya akan bicara seperti ini, bahwa ketika sumber daya kita secara langsung itu memang masih sanggup, dan bahwa Presiden sendiri melihat ya memang kita masih sanggup. Apakah ini pengalaman pertama? Tidak, ini bukan pengalaman pertama. Tetapi seluruh proses penanganan bencana ini, mulai dari penanganan darurat sampai rehab rekon, itu adalah tanggung jawab pemerintah pusat yang dijadikan prioritas nasional. Dan ini yang kemudian juga diwujudkan bahwa sisi legislatif sendiri membentuk Satgas Percepatan Rekonstruksi Aceh dari DPR yang diketuai oleh Wakil Ketua DPR Pak Sufmi Dasko. Kemudian pemerintah sendiri eksekutif membentuk Satgas Percepatan Rehab Rekon yang diketuai oleh Bapak Mendagri. Kenapa Bapak Mendagri? Karena ini benar-benar fungsi penguatan pemerintah daerahnya yang akan kita yang akan kita dorong, meskipun seluruh proses, seluruh dukungan anggaran nanti dari pemerintah pusat.
2: Tapi ketika Pak An tadi menjelaskan bahwa secara sumber daya sudah bisa untuk menanggulangi begitu ya, ini sebagai bencana tiga provinsi tersebut. Tapi akankah ada impact yang berbeda nggak sih Pak, ketika ini ditetapkan sebagai statusnya berbeda gitu ya, satu bencana nasional misalnya, satu lagi bencana level provinsi, impact untuk masyarakat, para penyintasnya akan beda nggak sih Pak?
3: Saya rasa tidak, karena saat ini kan juga penanggulangan anggaran kan dipegang oleh pemerintah pusat semua, bukan pemerintah daerah. Jadi meskipun statusnya bencana provinsi, bukan berarti penanggulangannya oleh pemerintah provinsi. Pada kenyataannya diambil alih oleh pemerintah pusat. Anggarannya dari mana? Anggaran dari pemerintah pusat. Statusnya seperti prioritas nasional. Apapun prioritas KL saat ini fokus ke tiga provinsi ini.
2: Pemulihan bencana di Sumatera gitu ya. Oke, kalau bicara soal pemulihan, ini sebetulnya apakah ada satu indikatornya akan selesai atau pulih kembali lagi bisa di dalam jangka waktu berapa lama, atau sebetulnya memang menyesuaikan nih sama kondisi masing-masing wilayah atau daerah yang terkena bencana sih Pak?
3: Ya, sebenarnya kita mempunyai dua contoh yang menarik ya ketika kita bicara rekonstruksi pasca bencana. Saya kebetulan ada di Jepang saat itu, saya sedang PhD, saya mulai 2009, PhD saya di bidang tsunami engineering, 2 tahun saya belajar teorinya, tahun ketiga saya dapat tsunami benerannya,
2: dapat praktiknya.
3: Saya di pengungsian hampir 2 bulan, apakah kita terisolir? Kita terisolir. Apakah kita lack of fuel, lack of energy, energi kita habis? Iya, energi kita habis. Dan itu butuh waktu juga untuk bisa pulih. Tetapi ketika kita berbicara rekonstruksi, akan selalu ada trade-off antara kecepatan dengan perencanaan. Jepang menentukan fase pertama rekonstruksi itu 10 tahun. Artinya ketika kita berbicara membangun kembali hidup dan penghidupan, itu artinya tidak hanya merelokasi masyarakat gitu. Tapi memang membuat ulang, mendesain ulang pusat-pusat ekonomi, mendesain ulang infrastruktur yang akan dibangun, sehingga kalau di Jepang itu, karena saya di sana hampir 7 tahun ya, kota-kota yang sebelumnya terdampak bencana atau hancur karena perang dunia, itu adalah kota-kota yang setelah itu menjadi kota yang lebih maju gitu, dengan drainase yang lebih bagus, dengan infrastruktur yang lebih baik, dengan tata kota yang lebih baik.
2: Karena punya pengalaman yang tidak menyenangkan itu ya.
3: Nah, ini sedang disusun, namanya R3P, Rencana Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana. Dokumen ini yang akan menjadi buku putih nantinya. Biasanya kebutuhan untuk membangun kembali itu selalu lebih tinggi daripada hitungan kerugian, karena kita akan membangun lebih baik dan seterusnya. Kemudian strategi dan kebijakannya seperti apa, termasuk di situ timelinenya kapan, minggu per minggunya akan mengerjakan apa. Sumatera Barat itu 15 Januari R3P-nya sudah selesai. Sumatera Utara akhir Januari kemarin R3P-nya sudah selesai.
2: Jadi intinya pemulihannya diupayakan betul-betul secara komprehensif gitu ya Pak ya. Jadi semua berjalan beriringan gitu ya. Dan kita belajar dari bencana di Sumatera kemarin. Ini kan Sumatera tadi saya mention lagi adalah satu wilayah yang memang rawan terhadap fenomena alam, terhadap bencana ini. Yang dilakukan sebetulnya mitigasinya yang terbaik seperti apa? Apakah memang menyiapkan kesiapsiagaan tadi masyarakatnya untuk bisa hidup berdampingan dengan fenomena alam tersebut, atau kayak apa sih Pak mitigasi terbaik yang bisa dilakukan sebetulnya?
3: Iya, ketika kita berbicara mitigasi kesiapsiagaan, kita bicara dua subjek, dua domain sebenarnya, domain manusianya, yang kedua domain lingkungannya. Ketika kita bicara domain manusianya, maka yang harus kita lakukan adalah benar-benar kita harus paham ini di daerah kita, di rumah kita, di lingkungan kita itu potensi bencananya apa saja. Sehingga kita bisa paham kalau dulu waktu saya masih di Jepang misalkan ya, kita punya rencana evakuasi keluarga. Karena kita tidak tahu bencana itu akan terjadi di saat kita bersama-sama kah, atau di saat kita sedang terpisah-pisah, misalkan pada siang hari, bapak beraktivitas di mana, anak beraktivitas di mana, ibu beraktivitas di mana, nanti kalau terjadi bencana di mana kita akan berkumpul. Meskipun misalkan Pak, tapi kan di Indonesia itu kan nggak ada tempat evakuasi yang resmi, ini tempat evakuasi di sini gitu. Nggak harus tempat yang resmi, misalkan kalau kita tahu masjid atau ada tempat-tempat lain, balai desa seterusnya di daerah sekitar kita, mungkin ketika banjir tahunan tidak pernah terdampak, itu bisa ditentukan. Artinya kalau misalkan terjadi banjir atau apa, nanti kita bertemunya di situ. Nah, ini juga BNPB juga selalu dalam kegiatan bulan pengurangan risiko bencana atau hari kesiapsiagaan bencana, kita selalu mencoba mensosialisasikan bahwa kontekstual dalam kondisi kedaruratan bencana adalah itu self-help. Bagaimana kita memastikan keselamatan kita masing-masing, dan kita harapkan ini menjadi satu kesadaran kolektif, sehingga kalau misalkan semua orang bisa menyelamatkan dirinya masing-masing, maka secara kolektif itu korban jiwa akan bisa diminimalisasi. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita bicara aspek lingkungan, memang kondisi di Sumatera saat kemarin itu ada intensitas curah hujan yang memang sangat-sangat ekstrim ya, sampai 418 itu sepanjang sejarah catatan BMKG mungkin itu paling tinggi itu.
2: Okay.
3: Tapi pada prinsipnya satu, BNPB itu selalu melihat bahwa kita jaga alam, alam jaga kita.
2: Oke, okay. Ketika ini kan terjadi berulang gitu ya Pak,
3: ya.
2: Potensi bencananya atau potensi fenomena alam itu terjadi sangat besar gitu ya untuk terjadi di Indonesia. Tapi kemudian dampaknya juga seringkali memang tidak berkurang gitu ya, selalu terjadi dan
3: bahkan bertambah
2: hmm. gitu ya, potensi untuk dampak korban jiwa, harta benda dan lain sebagainya gitu. Sebetulnya apa yang masih perlu diisi di sini gitu ya? Apakah memang alamnya yang semakin kita punya fenomena yang lebih besar lagi gitu ya, memang sudah sangat besar, atau memang kesiapsiagaan kita, kemudian mitigasinya kita tadi, yang memang masih harus ditingkatkan lagi sebetulnya nih?
3: Semuanya. Tapi
2: ya?
3: Begini,
2: mm-hmm.
3: Kalau kita melihat disaster evolve ya, artinya mm-hmm. kalau dulu kita nggak pernah lihat kondisi banjir bandang seperti di Sumatera, sekarang ada. Kalau kita dulu menyampaikan bahwa nggak mungkin siklon tropis itu menepi hingga ke dekat ekuator.
2: Mm-hmm.
3: Ternyata sekarang terjadi.
2: Jadi.
3: Dan bencana adalah peristiwa yang berulang ya. Sekali dia terjadi di masa lalu, pasti dia akan terjadi lagi di masa depan. Dan kalau kondisi lingkungan sekarang mungkin lebih atau kondisi lingkungan di masa depan mungkin lebih dalam tanda kutip daya dukung daya tampungnya lebih lemah,
2: hmm.
3: dengan intensitas fenomena alam yang sama, dampaknya akan lebih besar gitu. Sehingga ada beberapa hal yang memang kita harus lakukan. Pertama, ada 108 das kritis di Indonesia. Kalau das kritis artinya meskipun mungkin intensitas hujannya bukan intensitas banjir,
2: mm-hmm.
3: kalau dasnya sudah kritis itu mungkin bisa menyebabkan banjir gitu. Ada alih fungsi lahan di daerah-daerah hulu yang sangat luar biasa. Ini yang memang harus kita lakukan, restorasi lingkungan,
2: mm-hmm.
3: untuk mengembalikan lagi daya dukung daya tampung lingkungannya. Kita kan sulit Pak, ini ada populated area dan seterusnya.
2: Yeah.
3: Tetap selalu ada yang namanya bioengineering dan seterusnya. Mm-hmm. Ketika kita berbicara kawasan kebun semusim di dataran tinggi Bandung Barat, Garut, Tasik dan seterusnya, tetap bisa kita tumpang susunkan dengan vetiver misalkan, dengan tanaman kopi yang bisa mengikat tanah lebih baik dan seterusnya. Itu rekayasa-rekayasa engineering seperti itu mungkin untuk kita lakukan, dan ini akan kita lakukan,
2: mm-hmm.
3: supaya sedikit demi sedikit tidak hanya replantingnya lagi,
2: mm-hmm.
3: penanaman kembali, penghijauan kembali, penguatan kembali daya dukungnya,
2: yeah.
3: tapi ketika kita melihat mulai menyentuh solusinya di hulu, ini tidak akan seketika, mungkin hasilnya 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Tapi kalau nggak dimulai sekarang, kita nggak akan pernah nyampe di situ.
2: Iya, tapi berarti itu adalah investasi yang
3: ya.
2: Baik gitu ya untuk pencegahan
3: Benar.
2: Bencana ke depannya. Oke, Pak Aam, jadi antara juga gitu ya ikut serta untuk memulihkan atau mendorongnya pemulihan pasca bencana di Sumatera dengan membuat satu tema liputan khusus.
3: Mm-hmm.
2: Topiknya adalah Bangkit Sumatera. Jadi kan ini diharapkan bisa memberitakan juga informasi-informasi atau kabar-kabar dari lapangan yang menunjukkan

0: tidak pernah terkena bencana atau bukan tidak pernah terdampak bencana, tetapi bagaimana dia memiliki daya lenting segera sesaat setelah bencana terjadi. Artinya dia bisa kembali pulih dengan cepat apapun itu. Ketika kita bicara misalkan resilient infrastructures, kita tahu bahwa bencana Sumatera sebenarnya adalah infrastruktur yang terdampak itu adalah infrastruktur. Tidak hanya infrastruktur jalan, jembatan, tetapi juga infrastruktur kelistrikan, infrastruktur energi, infrastruktur komunikasi, infrastruktur pertanian, dan seterusnya. Bagaimana ini bisa didesain dengan memiliki daya lenting yang bagus. Jalannya putus nggak? Putus, Pak, tapi bisa segera diperbaiki. Atau jalan alternatifnya bisa segera dipakai. Jembatannya terdampak nggak? Jembatan terdampak, tapi bisa kemudian dihubungkan kembali, masyarakat tidak ini. Dan ini harus kita bungkus dalam satu konsep services continuity planning. Kalau di dalam bisnis itu kan kita tahu konsep BCP ya, business continuity planning. Dalam satu kondisi force major, maka satu usaha harus bisa pulih dalam waktu cepat running bisnis. Dari pemerintahan yang kita berikan kan adalah services. Services layanan kepada masyarakat. Bagaimana layanan kepada masyarakat ini dalam kondisi apapun, dalam failure yang seperti apapun, bisa segera pulih dan segera kemudian bisa memberikan layanan kepada masyarakat. Saya mau memberikan sebenarnya overview dari proses pemulihan yang kita lakukan. Pertama, jalan dan jembatan nasional di 3 provinsi. Kejadian bencana 26 sampai 28 November. Per 30 Desember, itu seluruh titik longsor di jalan nasional itu bisa dipulihkan atau dibuatkan jalan yang baru. Kemudian infrastruktur kesehatan dari 18 RSUD di Aceh misalkan hingga minggu ketiga Desember itu bisa pulih meskipun layanan dasar. Misalkan di Tamiang. Tamiang sudah pulih belum? Sudah pulih, tapi kok nggak bisa operasi? Iya, itu layanan dasar yang pulih dulu. Artinya masyarakat udah bisa berobat nih, tapi untuk nginep belum gitu. Tapi artinya untuk layanan-layanan dasar itu udah pulih. Yang paling butuh waktu agak panjang sebenarnya adalah listrik, karena kita bicara penggantian tiang. Dan ini yang kemudian teman-teman PLN itu berjibakunya luar biasa itu ngangkat tiang di masih di lumpur-lumpur. Yang buat saya itu akan selalu angkat jempol dua untuk teman-teman PLN yang berjibaku siang malam di lapangan. Begitu jalan tembus, jembatan tembus, mereka langsung masuk untuk karena listrik adalah infrastruktur utama untuk bisa PDAM merestart pompanya. Listrik adalah perangkat infrastruktur pertama untuk BTS bisa
1: untuk jaringan komunikasi. Gitu ya.
0: Nah, hal-hal seperti ini yang memang selalu setiap bencana itu akan memberikan pembelajaran. Sehingga nantinya bagaimana pemerintah dan perangkat pendukung pemerintah bisa memastikan bahwa services ini bisa memiliki resilient yang bagus. Terdampak berencana nggak? Pasti akan terdampak, tapi bagaimana kita pulih lebih cepat dan memberikan layanan minimalnya, layanan minimum yang bisa kita lakukan untuk masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa.
1: Ini bisa diupdate seperti apa progresnya? Karena terakhir, kalau tidak salah pekan lalu, ini 1.300 huntara diresmikan ya, di beberapa wilayah, di beberapa titik gitu ya, di 3 provinsi tersebut. Saat ini sudah seperti apa, dan kemudian seberapa lama sih nanti masyarakat bisa tinggal di hunian sementara ini?
0: Nah, ini merupakan layanan dasar yang mesti harus kita sediakan sesegera mungkin. Secara total itu ada sekitar 16 ribuan unit yang akan kita sediakan. Bagaimana cara nentuin 16 ribu ini, Pak? Patokan kita utamanya adalah jumlah rumah yang rusak berat. Karena asumsinya tentu saja kalau rumahnya hanyut, rumahnya rusak berat, saudara-saudara kita ini nggak punya tempat tidak untuk ada pergi gitu. Tapi kalau misalkan rumahnya rusak ringan, misalkan di Padang rumah sempat terendam banjir, banjirnya surut, lumpurnya masih dibersihkan, bisa. Tapi buat mereka yang rumahnya hanyut, rusak berat, dan rusak berat pun kita juga baru belajar di Aceh Tamiang ya, bahwa rusak berat itu tidak mesti rumahnya rontok gitu. Rumahnya ada, tapi lumpur seisi rumah itu juga tidak bisa dihuni gitu. Itu juga hal baru yang

0: Kemudian kita masukkan dalam klasifikasi kerusakan yang membutuhkan hunian sementara. Kita ada dua skema. Skemanya bisa hunian sementara, bisa masyarakat ini tidak masuk ke masuk ke hunian sementara, tapi mungkin memilih saya ada rumah adik saya dan seterusnya dan seterusnya. Artinya bisa menumpang dalam tanda kutip, itu kita berikan dana tunggu hunian namanya. Per kakaknya 600 ribu kali 3 bulan pertama hingga Februari. Nanti kita tambah lagi 3 bulan berikutnya. Nah, ini secara total begitu diusulkan oleh pimpinan daerah, yang DTH berapa, yang huntara berapa, keluarlah angka sekitar 16 ribu. Dan saat ini sudah selesai sekitar 6.800 unit. 6.800 unit dari 16 ribu. Ini masih banyak nih Pak, 9.000 ini bukan berarti belum dibangun, tapi sudah berproses dibangun. Dan ini serempak nih semuanya nih.
1: Artinya tadi yang 6.800 yang sudah rampung,
0: siap huni, ya? Siap huni. Nah, itulah yang salah satunya 1.300 diantaranya yang kita resmikan kemarin dari 6 kabupaten kota. Nah, sisanya ini sudah berjalan, ada yang 40%, ada yang 30% yang kita masih optimis. Sebagian besar diantaranya nanti akan bisa selesai sebelum Ramadan, seperti harapannya Bapak Presiden. Nah, kalau ini sudah rampung sebelum Ramadan, kita harapkan masyarakat sudah bisa masuk ke hunian sementara, dan yang tidak di hunian sementara, DTH sendiri situ sudah sekitar angka persentase dari usulannya itu sudah sekitar 60-an hingga 70-an% yang sudah di tertransfer ke rekening masing-masing. Dan alhamdulillah juga kita disampaikan oleh Menteri Keuangan bahwa dana pengganti rumah rusak ringan dan rusak sedang itu juga sudah akan cair.
1: Berapa nominalnya Pak?
0: Itu untuk rusak ringan itu 15 juta. Untuk rusak sedang 30 juta. Sehingga ini masyarakat yang kemudian apakah mereka harus membersihkan rumah dengan menggunakan perangkat-perangkat yang apakah itu disewa apa sebagainya, itu sudah bisa dipakai gitu. Artinya ini masyarakat udah punya uang di tangannya. Memang sekarang udah Pak, uangnya akan cair, segera cair. Bapak Menteri Keuangan sudah menyampaikan bahwa sebelum Ramadan ini sudah akan cair, dan kita sudah memiliki data by name by address dari calon penerima. Sehingga begitu ini uangnya cair, data by name by address-nya sudah kami pegang, rekening kita bentuk dengan bank-bank Himbara sebagai mitra, dananya kita transfer.
1: Nah, untuk yang rumahnya rusak berat atau kehilangan rumahnya tadi, sementara kan tinggal di
0: Huntara.
1: Berapa lama tadi, Pak?
0: Huntara ini kita inginnya itu tidak lebih dari 1 tahun.
1: Tidak lebih dari 1 tahun, ya. Berarti idealnya selama 1 tahun gitu ya. Next step-nya adalah untuk bisa tinggal di hunian
0: dalam
1: tetap.
0: Dalam 1 tahun ini, kita akan mengejar hunian tetapnya selesai dibangun.
1: Berarti sekitar 16 ribu juga kah untuk hunian tetapnya atau gimana Pak?
0: 16 ribu plus yang DTH tadi. Karena DTH pun rumahnya rumahnya rusak.
1: Berarti
0: tapi
1: akan
0: dia,
1: lebih banyak ya?
0: Dia memilih tidak masuk ke Huntara. Nah, ini memang sekali lagi strategi kemudian penentuan lokasi tentu tidak se dalam tanda kutip tidak semudah Huntara. Huntara mungkin di daerah-daerah yang ya mungkin terdampak oleh banjir kemarin tapi tidak terdampak oleh banjir tahunan misalkan. Itu kita
1: masih relatif aman begitu,
0: masih
1: ya.
0: Toleransi karena ini sementara. Tetapi nanti untuk hunian tetap kita benar-benar akan mengkaji aspek keselamatan, aspek geologi, aspek kerentanan dan seterusnya dari kawasan yang akan nanti kita bangun hunian tetap ini, supaya benar-benar memastikan bahwa masyarakat yang nanti hidup di sana tidak terdampak bencana serupa di masa depan.
1: Terakhir Pak Aam, ini mungkin ada pesannya untuk masyarakat penyintas bencana Sumatera yang saat ini sedang berjuang pastinya secara pribadi begitu ya untuk bisa pulih kembali, baik secara fisik, secara infrastruktur, secara mental juga gitu ya. Dan mungkin kalau boleh satu hal apa sih yang paling penting harus diperbaiki supaya Sumatera quote-unquote tidak langganan bencana gitu Pak?
0: Tentu saja kita sebagai representasi pemerintah memastikan bahwa pemerintah akan menuntaskan pekerjaan ini. Pemerintah akan menuntaskan rehabilitasi pasca bencana ini. Dan percayalah, kita akan upayakan untuk membangun lebih baik. Itu kenapa tagline-nya itu building the region safer and better. Jadi kawasan itu akan kita upayakan dibangun ulang dengan lebih baik, dengan lebih aman, dengan infrastruktur yang lebih tangguh bencana, dengan fasilitas kota yang lebih baik yang kita harapkan memang ke depan secara hulu hilir ini bisa mengurangi potensi kejadian bencana serupa. Maka tentu saja tugas kita bersama, masyarakat, pemerintah, akademisi, media tentu saja untuk tetap menyuarakan hal-hal yang perlu kita atensi bersama, itu harus selalu kita perkuat bahwa hulu hilir itu harus kita jaga dengan satu konsep itu tadi, kita jaga alam, alam jaga kita.
1: Alam jaga kita. Oke, terima kasih banyak Pak Am untuk penjelasan, untuk edukasinya di podcast Antara On The Record kali ini, dan semoga ini bisa jadi pembelajaran juga buat masyarakat mengenai kebencanaan dimanapun berada ya. Ini kita menggunakan bencana di Sumatera kemarin sebagai salah satu contoh kasus begitu ya, dalam penanganannya, dalam mitigasinya, dalam kesiapsiagaannya. Sekali lagi terima kasih Pak Am.
0: Terima kasih Mbak Suwanti.
1: Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama Pak Abdul Muhari selaku Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Sekarang kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa.

0: Eh, kawan. Itu ada ubi tuh. Tambil kah?
1: Ba, ayo sudah.
0: Ayo, mari kau ambil.
1: Ih, tapi sabar, kawan. Jangan.
0: Ah, kenapa?
1: Ba, ku lihat itu ada silo itu.
0: Ah, silo tuh apa lagi?
1: Aduh, ku tidak tahu silo, makanya belajar budaya sedikit.
2: Au. Silo adalah budaya tanda larangan bagi masyarakat Lembah Baling.

97,1 Pro 1 RRI Wamena. Selamat siang untuk pendengar setia kami. Selamat beraktivitas untuk hari ini di hari Rabu tanggal 20 Mei 2026. Dimana juga pendengar bahwa di tanggal 20 Mei hari ini kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional ya, yang ke-118. Momentum hari ini adalah pengingat bagi kita semua untuk terus memupuk semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme. Mari bersama-sama bangkit, berkolaborasi, dan membawa Indonesia khususnya ya menuju masa depan yang lebih gemilang dan berdaya saing global. Tentunya untuk tahun ini, di tahun 2026, bersama kita kuat, bersama kita bangkit.

0: Nyuci sendiri.
1: Hey, nyuci sambil nyanyi sih enak. Tapi lihat tuh, fokus. Nyuci dikit aja sampai meluber banget air dan busanya.
0: Biar bersih dan wangi lah. Air dan busa kudu melimpah ruah, kakak.
1: Hello, bersih sih bersih, wangi sih wangi. Tapi banyak busa juga mencemari air dan lingkungan, Keles. Jangan kira ya busa sabun itu aman. Karena busa-busa yang terbuang ke selokan menuju sungai itu menjadi limbah yang sulit diuraikan bakteri. Butuh waktu mingguan sampai bulanan loh. Limbah itu akan meresap ke air tanah dan sumur dalam rumah kita. Tahu dong apa yang akan terjadi selanjutnya? Jadi, bijak dalam menggunakan deterjen biar air kita bersih, sehat, dan tidak tercemar. Selamat memperingati Hari Air Sedunia. Save Water for Future.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan, seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah?

Anda masih mendengarkan siaran kami dari program 1 Radio Republik Indonesia Wamena. Dan sebelum itu pendengar, kita lanjut ya dengan informasi akan kami hadirkan ke ruangan dengar Anda untuk siang hari ini. Informasi yang pertama pendengar, Kemendagri RI menyerahkan bantuan sosial di Wamena. Bantuan tersebut ini merupakan bentuk dukungan pemerintah pusat dalam membantu penanganan korban dan pengungsi pasca konflik. Bupati Atenus Murib ini menyampaikan apresiasi atas kunjungan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri RI Ripka Haluk yang memimpin apel pegawai. Dan pendengar, Wamendagri RI Ripka Haluk memberikan motivasi dan semangat kepada aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Jayawijaya saat memimpin apel pegawai. Dan informasi yang terakhir pendengar, bahwa di mana peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Tema tersebut dipilih untuk menegaskan pentingnya menjaga generasi muda sebagai penerus bangsa. Tema ini juga diharapkan mampu memperkuat semangat kebangkitan menuju Indonesia yang tangguh, berdaulat dan siap menghadapi tantangan global. Logo Hari Kebangkitan Nasional 2026 dirancang dengan pendekatan digital dan futuristik. Desain tersebut mencerminkan semangat inovasi, kemajuan teknologi, serta nilai nasionalisme yang menjadi fondasi masa depan Indonesia. Dan informasi ini kami kutip dari laman resmi kami dari rri.co.id. Dan untuk Anda kami informasikan, silakan klik rri.co.id untuk informasi lebih lanjut. Dengarkan siaran RRI dan dapatkan berita terkini melalui aplikasi RRI Digital di App Store dan juga Google Play.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang

0: Wah, ada yang punya motor baru nih.
1: Iya dong, udah tahun 2019. Motor juga harus keluaran 2019.
2: Mau pulang bareng gak?
0: Gak usah, gak ada helm nih.
1: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
0: Yeay, malah mikirin polisi. Pikir keselamatan dulu kali.
1: Lebay deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
0: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau nggak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
1: Wah, mahal amat.
0: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita?
3: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.

apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Akhir-akhir ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu

hingga 1 juta orang per tahun. Laporan awal World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Kerry Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, pukul 12.01 waktu Indonesia Timur ya, tepat jam 12 siang untuk hari ini. Dan saatnya pendengar, kami akan mengajak Anda untuk memasuki acara program budaya atau lagu daerah Nusantara. Jadi untuk Anda yang mau bergabung hari ini ya, boleh langsung aja bergabung di line interaktif kami di 0811-482-840 ya, di jalur WhatsApp atau juga bisa lewat telepon ya. Jadi silakan mau request lagu daerah untuk hari ini, pokoknya kami akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Dan kayaknya yang bakal mengawali lagu-lagu daerah kita siang hari ini, soalnya tadi sudah ada yang bergabung ya, yang katanya mau request lagu Batak ya. Jadi lagu yang sangat terkenal di Batak, Gadis Melayu dengan Tortor Batak si Borutoba dengan Goyang Deli. Ini di request sama seseorang terspesial ya. Siapa tuh? Ya udah langsung aja, karena lagunya juga kita sudah dapatkan untuk hari ini ya. Jadi untuk Anda, pokoknya kami menantikan atensi Anda selama 1 jam ke depan. Dan langsung aja kita dengarkan lagu dari daerah Batak.

0: Ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Eits, stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulis itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja, wow.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah, karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

Pantai Losari, salah satu ikon kota Makassar yang dahulu dijuluki pantai dengan restoran terpanjang di Indonesia. Sesuai dengan asal-muasal namanya, Losari diambil dari kata los, mempunyai makna tempat jual-beli, pertokoan, atau pasar yang menjual berbagai produk. Sedangkan kata ari, yang berarti pembungkus atau penyuplai, diambil dari kata ari-ari. Kawasan Pantai Losari yang menjadi ikon kota Makassar kini semakin marak dikunjungi wisatawan dan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi.

0: Britta, ragazzi.
1: Britta. Karena begini, katakanlah kita bisa bohong di pelabuhan Indonesia, kita bisa bohong di negara kita, kita kirim 10.000 ton batu bara, kita hanya laporkan 5.000 ton. Bisa, di sana tidak bisa, di sana dicatat. Itu terjadi pada kelapa sawit, itu terjadi hampir semua komoditas. Itu adalah penipuan di atas kertas. Ada lagi penipuan melalui pelabuhan. Kita harus berani mengatakan yang merah-merah, yang putih-putih. Kita harus berani mengatakan apa adanya. Kita harus perbaiki lembaga-lembaga pemerintah kita. Bea cukai harus kita perbaiki. Saya masih ingat di zaman Orde Baru, saking parahnya bea cukai, kita tutup bea cukai. Kita outsourcing ke swasta dan penghasilan negara naik. Apa enggak sedih itu? Ini perjuangan kita semua, ya. Saya bukan mau jatuhkan moral siapapun. Tapi sudah saatnya kita bicara jujur kepada diri kita. Kita bicara jujur kepada rakyat kita. Saudara-saudara sekalian, coba ditayangkan lagi slide. 900 miliar dolar kita hilang. Bayangkan kalau 900 miliar dolar kita nikmati, kita pakai, negara apa Indonesia ini, saudara sekalian? Ada under invoicing, ada under counting, ada transfer pricing, saudara-saudara. Banyak di antara kalian senyum, mungkin di antara kalian ada pengusaha-pengusaha juga di ruangan ini. Berarti tahu apa yang saya bicara itu keadaan yang sebenarnya, saudara-saudara sekalian. Kita sudah hitung, kita sudah pakai random, kita tahu bahwa perbedaan antara yang dilaporkan, yang tidak dilaporkan, itu sering mencapai 50%. Yang dilaporkan adalah 50% dari keadaan yang sebenarnya. Saudara-saudara. Dan kita merasa, kita produsen kelapa sawit terbesar di dunia, tapi harga kelapa sawit ditentukan di negara lain. Saya mengatakan kepada menteri-menteri saya, boleh terjadi. Saya tidak mau kelapa sawit kita harganya ditentukan oleh bangsa lain. Kita tentukan harga kita. Dan kalau mereka nggak mau beli pakai harga kita, ya nggak usah beli. Kita pakai kelapa sawit kita sendiri. Saudara-saudara sekalian. Kenapa? Nikel kita ditentukan oleh negara lain. Tidak boleh. Saya instruksikan kabinet saya, rumuskan harga nikel, harga emas, harga semua tambang kita, harga semua komoditas harus ditentukan di negara kita sendiri. Dan kalau mereka nggak mau beli, ya nggak apa-apa. Biar saja itu di bawah tanah untuk cucu kita nanti. Daripada kita jual murah. Saudara-saudara sekalian, saya minta dukungan majelis ini. Marilah bersama-sama. Sepertinya saya lebih marahin daripada banyak kekuatan. Kalian, karena generasi itu mengerti apa arti penjajahan. Saudara sekalian, di mimbar ini saya ingin ingatkan kembali bunyi 33. Pertama dari pasal 33, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas adat.
0: Mengembangkan disiplin sedini mungkin pada si kecil. Tak perlu menunggu hingga ia besar nanti. Tak cuma agar patuh aturan, tapi juga mengembangkan kontrol diri sebagai cikal bakal

0: Peringat di manapun Anda berada, pukul 13 lewat 14 menit waktu Indonesia Timur, dan kami akan mengajak Anda untuk mengikuti pidato ya. Ini Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato mengenai kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027 di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta 20 Mei 2026. Kita ikuti pendengar dari Pro 3 Jakarta.
1: Mampu mengelola kekayaan sumber daya alam mereka untuk kepentingan rakyat mereka. Mereka berhasil menyelenggarakan pendidikan yang terbaik, yang tidak kalah dengan pendidikan negara-negara industri maju. Mereka punya layanan kesehatan juga yang baik, infrastruktur yang modern, sovereign wealth fund kelas dunia. Kita tidak boleh malu belajar dari negara-negara yang sudah lama mampu memanfaatkan sumber mereka untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat mereka. Karena itu saya tegaskan, apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia hari ini bukan kebijakan yang aneh-aneh, bukan kebijakan luar biasa. Ini adalah praktek yang sudah dilakukan banyak negara. Ini adalah kebijakan akal sehat. Sumber daya alam milik kita. Kita yang harus menentukan kemana sumber alam dijual. Kita harus menentukan berapa harga yang layak. Kita tidak mau selalu menjadi korban dan selalu harus terima perlakuan tidak adil terhadap bangsa kita. Cukup sudah saya katakan di sini. Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri. Sejalan dengan itu, pemerintah yang saya pimpin juga hari ini memperkuat kebijakan devisa hasil ekspor. Melalui peraturan pemerintah devisa hasil ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan pengolahan sumber daya alam. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan kontribusi pelaku usaha sektor sumber daya alam dapat dioptimalkan. Sekali lagi, guna sebesar kemakmuran rakyat. Sekali lagi, bumi, air, dan semua hasil sumber daya alam Indonesia adalah milik kita, milik rakyat dan bangsa Indonesia. Dalam usaha kita memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam sistem tata kelola kita, saya minta saudara-saudara sekalian untuk tidak berkesimpulan bahwa Indonesia tidak perlu suatu perekonomian di mana sektor swasta memainkan peran yang besar. Justru kita perlu sektor swasta. Kita perlu mendukung peran sektor swasta. Kita butuh sektor yang dinamis. Kita perlu pengusaha-pengusaha yang penuh dengan inovasi, penuh dengan inisiatif, penuh dengan inovasi, dan yang memiliki kemampuan manajerial yang baik dan handal. Justru saya selalu mengatakan bahwa perekonomian kita yang kita sebut sebagai ekonomi Pancasila atau ekonomi jalan tengah atau istilah yang lebih populer dari dalam perkembangan perekonomian dunia, kita harus bangun Indonesia Incorporated. Perekonomian dan semua bergotong royong. Itu arti gotong royong yang kuat maju, menarik yang lemah berhimpun, melaksanakan usaha bersama dalam bentuk-bentuk koperasi. Tidak boleh yang kaya menang sendiri dan membiarkan yang lemah terlantar. Justru kita maksudkan bahwa ekonomi yang cocok untuk Indonesia adalah ekonomi jalan tengah. Ekonomi yang berani mengambil yang terbaik dari sosialisme dan yang terbaik dari kapitalisme. Kita butuh peran negara. Kita butuh perlindungan negara. Kita butuh pengawasan dan kita butuh keberpihakan dari negara untuk menjamin keadilan dan pemerataan. Tapi kita juga perlu yang terbaik dari mekanisme pasar. Kita butuh yang terbaik dari ekonomi pasar bebas. Yang saya sebut tadi, inisiatif, inovasi, persaingan, keberanian mengambil risiko, manajerial yang baik. Kita harus menumbuhkan golongan pengusaha yang baru, yang muda-muda. Untuk itu, pemerintah ingin membuka pendidikan-pendidikan kewirausaha, pendidikan entrepreneur. Kita ingin anak-anak muda jangan semua minta jadi ASN, jangan semua minta jadi pemerintah, tapi harus berani untuk bersaing dengan dunia usaha lain. Dan kita harus bantu. Kita punya anak-anak muda yang hebat-hebat. Kita punya banyak ribuan anak-anak yang hebat-hebat. Ini yang sedang kita godok bersama untuk kita beri. Tidak hanya pendidikan, entrepreneurship. Begitu dia selesai, kita juga harus memberi kredit startup. Kita harus dorong mereka, memberi kesempatan mereka untuk tumbuh jadi pengusaha-pengusaha yang kuat, pengusaha-pengusaha yang baru. Demokrasi ekonomi artinya janganlah yang itu-itu saja. Ya, saya minta bank-bank Himbara, cobalah menjadi bank yang patriotik. Ya, jangan dia lagi, ya. Yang dikasih kredit orang yang sudah kaya. Kalau dia sudah lama terima kredit dari pemerintah, ya sudah berjuang dong. Masa terus-menerus dikasih kepada mereka, ya. Kemudian orang miskin, orang kaya disuruh bayar bunga lebih tinggi daripada pengusaha besar. Ini saya kira sudah di luar akal sehat. Saya perintahkan bank-bank pemerintah, rubah, turunkan bunga-bunga untuk rakyat miskin, saudara-saudara. Harusnya yang besar-besar dengan kekuatan mereka, dia bisa dapat financing dari mana-mana. Kan harusnya begitu. Saudara-saudara kalian, tapi sebaliknya, kita tidak boleh merasa bahwa negara akan berbuat. Kita ingin justru menumbuhkan peran swasta yang lebih besar. Tapi besar, tapi benar. Jangan besar, tidak benar. Kita juga harus mengakui prestasi banyak perusahaan-perusahaan kita yang bisa bersaing global. Bagaimanapun perusahaan seperti Indofood sudah dipasarkan di seluruh dunia. Kalau saya ke Eropa, banyak orang Eropa nyarinya Indomie. Bahkan banyak negara Afrika menganggap itu produk mereka. Juga perusahaan seperti Mayora berhasil memasarkan Kopiko di lebih dari 100 negara. Mereka memiliki brand ambassador. Presidennya juga mendorong minum kopi di mana-mana. Tapi saya paham. Panitia penyelenggara DPR tahu kalau... Oh, ada. Saya mohon izin, boleh saya minum, Ibu Ketua? Kopiku sedang. Presidennya peminum kopi. Kita harus dorong perusahaan-perusahaan swasta kita unggul. Ada juga itu apa? S. S apa itu? SLR 77, ya kan? Hah? Berapa? Hah? 77 kan? Kalau orang Gerindra enggak mau bikin saingannya. Stellar 88. Maaf, Ibu Ketua. Supaya enggak ngantuk nih majelis ini. Saya hanya berhak atas Gerindra ya. Jadi saya cek ada Gerindra yang tidur enggak? Saudara-saudara sekalian, justru pemerintah harus perbaiki semua institusi kita supaya ada iklim usaha yang baik. Jangan pengusaha diperas terus, jangan pengusaha diganggu. Kalau bikin izin dalam 2 minggu, izinnya 2 tahun, memalukan. Dan kita jangan banyak inisiatif. Sudah perintah presiden, perintah menteri, di bawah bikin lagi dia, diolah lagi. Peraturan menteri lah, peraturan teknis lah, rekomendasi lah. Akal-akalnya itu, saya ingat semua menteri tertibkan birokrasimu ke bawah. Waspada kalau birokrat-birokrat itu, karena dia tuh pengalamannya lama. Kok masuk keluar kan tiap 5 tahun? Itu kalau nggak di reshuffle. Bener nggak? Mereka lama. Nah, ciri khas birokrat yang dia akan minta tanda tangan pada waktu jam 17.30 sore. Kamu sudah capek. Kamu sudah capek, dia datang minta tanda tangan. Benar? Benar. Ini banyak dari Golkar yang senyum. Berarti Golkar banyak pengalaman ini soal ini. Karena saya mantan Golkar juga ya, soalnya. Itu banyak mantan ketua umum Golkar di situ. Bahlil, Hartarto, Erlangga itu. Mereka paling pengalaman itu. Minta tanda tangan sore, kita sudah penat, capek. Ini hati-hati loh saudara-saudara sekalian, pengusaha dan pemerintah harus saya ingatkan buruh, jangan kau minta aja terus, ya kan? Pengusaha-pengusaha juga kerja keras, pusing juga mereka, harus bayar kredit ke bank, ya. Tapi pemerintah ingin bekerja sama. Kita banyak memberi perlindungan sosial supaya beban pengusaha juga tidak terlalu berat. Dan kita

pemerintah UMKM, ya kan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, semuanya kita kerjasama, semuanya memiliki rasa panggilan yang sama, kita akan menciptakan kemakmuran yang luar biasa. Saudara-saudara sekalian, di krisis yang bikin panik banyak negara, Indonesia masih tenang. Kita tidak euforia, kita tidak sombong, kita tidak mau, tapi kita tenang. Kita tenang. Kita punya kemampuan. Saudara-saudara sekalian, pakar-pakar dunia, institusi-institusi dunia menaksir pada tahun 2045 yang hanya 19 tahun Indonesia akan menjadi ekonomi kelima bahkan keempat terbesar di dunia. Ini bukan saya mengatakan, saya sendiri tidak pernah bermimpi, berharap. Ya. Kita hanya ingin hidup layak. Tapi mereka mengatakan kita akan menjadi negara keempat kelima. Bayangkan kita akan menyalip Inggris, Prancis, Italia. Saudara-saudara, saya kalau ke luar negeri sebagai presiden Indonesia, saya sangat dihormati sekarang. Sangat dihormati. Ya, bahkan mereka sekarang banyak negara minta bantuan ke kita. Mereka minta bantuan pupuk ke kita karena produksi pupuk kita lebih. Saudara-saudara, kita diminta bantuan oleh Australia. Kita berikan. India, Brazil, Filipina. Saudara-saudara, bayangkan Indonesia sekarang bisa negara-negara lebih kaya dari kita. Ini jangan membuat kita sombong, tapi ini membuat kita harus lebih percaya diri. Memang masih ada banyak kekurangan, dan saya orang yang selalu mengajak, ayo kita berani menghadapi kekurangan kita. Kita berani menghadapi kesulitan. Kita berani menghadapi tantangan. Kita bisa atasi penyelewengan di ekonomi kita. Kalau demikian, kita akan tumbuh luar biasa. Saudara-saudara sekalian, banyak yang sudah kita capai. Saudara-saudara, karena kita memang sudah antisipasi ketegangan dan krisis yang mungkin timbul, karena kita telah diberi warning dengan COVID, kita baru mengerti dan sadar begitu ada krisis dunia, negara-negara pengekspor pangan akan tutup. Waktu berapa tahun yang lalu Rusia mengalami kebakaran hutan yang besar, mereka tutup ekspor gandum, harga pangan naik semua. Tidak hanya gandum, beras, jagung, gula naik semua. Perang Ukraina naik lagi. COVID naik lagi. Jadi kita sudah antisipasi. Karena itu saya canangkan program utama saya adalah mengamankan pangan Indonesia. Kita harus swasembada pangan. Dan Alhamdulillah saya dibantu oleh tim pertanian saya yang luar biasa. Saya beri target 4 tahun, mereka hasilkan swasembada dalam 1 tahun. Saudara-saudara sekalian, produksi kita tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Cadangan yang ada di gudang-gudang kita, di gudang pemerintah, cadangannya tidak cukup. Kita harus sewa gudang-gudang lain. Kita sekarang punya cadangan sudah lebih dari 5,3 juta ton beras cadangan. Cadangan beras Desember 2025 3,25. Sekarang 10 Mei cadangan beras yang kita kuasai 5,3 juta ton. Saudara-saudara sekalian, kita juga sudah amankan produksi pupuk kita. Untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, harga pupuk kita turunkan 20%, saudara-saudara sekalian. Petani-petani kita sekarang

menikmati pupuk dengan jumlah yang cukup. Yang sekarang kita harus jaga adalah jangan sampai pupuk subsidi diselewengkan atau diselundupkan ke tempat lain. Ini harus kita jaga bersama. Saudara-saudara sekalian, masalah makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis sekarang sudah dinikmati oleh 62,4 juta penerima setiap hari. Angka ini termasuk 6,3 juta balita, 2 juta ibu menyusui, dan 868 ribu ibu hamil menerima MDG setiap hari. Kita juga akan memberi MDG ke 500 ribu lansia yang tinggal sendiri, yang hidup sebatang kara, dan yang membutuhkan makan bergizi. Karena apa? Itu adalah perintah Undang-Undang Dasar Pasal 33 dan Pasal 34. Bahwa kaum miskin harus diurus oleh negara. Saudara-saudara sekalian, kita mengakui bahwa dalam pengelolaan MDG masih banyak kekurangan. Kita sudah tutup lebih dari 3.000 dapur. Saya sudah minta para pejabat, dan saya persilakan anggota DPR, bupati, di mana-mana, silakan periksa semua dapur. Kalau ada yang tidak sesuai, laporkan segera. Akan segera kita tindak. Saudara-saudara, kita tidak akan mengizinkan masalah yang begini penting untuk diurus secara tidak benar. Saudara-saudara sekalian, setelah bertahun-tahun kita bercita-cita memiliki dana kedaulatan, di tahun 2025 yang lalu kita berhasil membentuk dana kedaulatan kita, Sovereign Wealth Fund kita, yang kita beri nama Danantara atau singkatan dari Daya Anagata Nusantara, yang artinya energi, kekuatan, masa depan bagi Indonesia. Danantara ini sekarang memiliki, memanage lebih dari 1.000 miliar dolar kekayaan. Dan kita menemukan terus kekayaan negara yang saya nggak mengerti. Mungkin disembunyikan, apakan oleh birokrat-birokrat itu. Kita terus menemukan tanah milik negara, aset milik negara, gedung milik negara yang nilainya tidak sedikit, tidak sedikit. Dan antara ternyata sudah dirasakan keampuhannya. Dan antara akan mempercepat pembiayaan pembangunan, khususnya investasi dan modal kerja untuk percepatan industrialisasi. Kita harus industrialisasi. Kita harus bikin mobil kita sendiri. Kita harus bikin motor kita sendiri. Kita harus bikin televisi, komputer, handphone kita sendiri. Kita tidak boleh hanya jadi pasar untuk bangsa lain. Dan kita akan lakukan. Saya sudah kumpulkan profesor-profesor kita. Saya sudah kumpulkan pakar-pakar kita. Saya katakan, pengabdianmu untuk bangsa, wujudkan hal ini. Tidak boleh kita menyerah. Tidak boleh kita rasa rendah. Saudara-saudara, dengan ini industrialisasi yang kita mulai dengan hilirisasi sumber daya alam kita. Kita tidak mau sumber daya alam kita gelondongan diekspor. Nikel sudah kita wajibkan diolah di sini. Boksit harus diolah di sini. Nanti turunan-turunan batu bara akan kita buat di sini. Penciptaan lapangan kerja ini sangat penting. Dari pekerjaan meningkatkan daya beli rakyat. Dari MBG saja kita sudah buka 1,2 juta lapangan kerja baru di dapur-dapur. Dan kita pastikan pasar terjamin, offtake terjamin.
untuk puluhan juta petani kita, peternak kita, dan nelayan kita. Dari Menteri Investasi saya mendapat laporan telah tercipta 2,7 juta lapangan kerja baru. Hasil realisasi investasi dari dalam dan luar negeri di tahun 2025. Setiap koperasi kelurahan Merah Putih akan membuka lapangan kerja formal baru di desa-desa. Setiap koperasi butuh 17 pekerja. Artinya, dari 1.061 koperasi yang sudah operasional, kita telah buka 18.000 lapangan kerja baru yang hanya boleh diisi oleh warga desa setempat. Masih banyak lagi program-program pemerintah yang disusun oleh Kabinet Merah Putih untuk menciptakan lapangan kerja. Desa nelayan, rumah subsidi, kita telah susun dalam kluster program kerja prioritas nasional atau PKPN yang terdiri dari 60 program prioritas untuk dilaksanakan hingga tahun 2026. Saudara-saudara sekalian, kita butuh investasi dari luar, tapi kita tidak mau tergantung hanya investasi dari luar. Kita yakin bahwa kita bisa kerahkan kekuatan kita. Kita tidak boleh mengemis, kita tidak boleh bertekuk lutut, kita tidak boleh menghamba kepada bangsa lain. Kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang berani, bangsa pejuang yang berhasil melawan dan mengusir kekuatan penjajah. Kita harus percaya diri. Kita harus percaya kepada kekuatan kita sendiri. Kita harus percaya kepada kepribadian kita sendiri, kepada budaya kita sendiri, kepada falsafah nenek moyang kita. Kita percaya kepada Boyong. Kita percaya kepada saling mendukung itu. Itu naluri kita, itu budaya kita. Bukan saling membenci, bukan saling curiga, bukan saling caci maki, bukan saling menghantam. Itu bukan demokrasi kita. Mazhab ekonomi yang kita jalankan adalah mazhab ekonomi Pancasila. Ekonomi yang berketuhanan, ekonomi yang berkemanusiaan, ekonomi yang menjunjung tinggi persatuan nasional. Jangan kita ekonomi hanya mikirin daerah masing-masing. Ekonomi kita harus ekonomi kerakyatan, bukan ekonomi yang menindas dan membiarkan yang lemah terus lemah, yang miskin terus miskin. Ekonomi kita harus berkeadilan sosial. Ekonomi kita harus berpihak kepada rakyat Indonesia seluruhnya. Negara harus hadir. Negara harus menjaga keseimbangan. Negara harus memastikan pertumbuhan sekaligus pemerataan. Negara harus ambil inisiatif untuk bantu rakyat yang belum mampu, rakyat yang belum berdaya. Pemerintah harus ambil peranan. Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, Korea Selatan juga pernah menjalankan kebijakan-kebijakan strategis dengan peran negara yang kuat pada saat krisis, pada saat kesulitan ekonomi, dan pada saat mereka mulai industrialisasi. Saudara-saudara sekalian, tidak ada negara maju yang tidak unggul dalam memberikan pelayanan publik. Pemerintah harus menjadi pemerintah yang unggul, membantu swasta menciptakan lapangan kerja. Tidak ada negara yang maju kalau pemerintah yang lemah, birokrasi yang lemah. Tidak ada negara maju kalau tidak ada kepastian hukum. Karena itu, pemerintah saya telah menaikkan gaji-gaji guru sampai hampir 300% naiknya penghasilan guru, hakim-hakim kita. Maaf, hakim. Saya sekarang bangga karena mendapat laporan Ketua Mahkamah Agung kita penghasilannya lebih tinggi dari Ketua Mahkamah Agung Singapura. Dan juga hakim-hakim paling junior kita gajinya lebih tinggi dari gaji
hakim-hakim junior di Malaysia. Saudara-saudara, ini langkah nyata untuk kita ciptakan institusi-institusi yang bersih. Kita tidak mau hakim-hakim kita disogok, dibeli. Kita tidak mau juga semua aparat-aparat kita lainnya seperti itu. Saudara-saudara, langkah-langkah yang harus diambil, kita harus perbaiki tidak hanya sistem tata kelola ekspor, sistem perekonomian kita. Kita harus berani memperbaiki institusi-institusi kita semuanya. Kita harus bertekad terus membangun pemerintah yang kuat, pemerintah yang profesional, pemerintah yang tidak korup. Kita harus bersama-sama menjaga semua. Para pengusaha mengeluh, mereka mengalami pungli-pungli yang terlalu banyak. Saya ingatkan semua kepala badan, menteri-menteri dan pemimpin-pemimpin lembaga-lembaga pemerintah untuk segera mengambil inisiatif membersihkan birokrasi yang masing-masing. Jangan ragu-ragu, yang melanggar tindak. Sekali lagi, semua institusi pemerintah harus bekerja dengan baik. Kita harus menghilangkan korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan praktek-praktek yang menghambat perjalanan. Saya ingatkan kembali, untuk kesekian kali, bea cukai kita harus diperbaiki. Menteri Keuangan, kalau pimpinan bea cukai tidak mampu, segera diganti. Bangsa dan rakyat menuntut pekerjaan yang cepat. Jangan kita jadi pemerintah yang santai, pemerintah yang leha-leha, pemerintah yang kumaha engke wae. Kita harus jadi pemerintah yang didorong oleh engke kumaha, bukan kumaha engke. Kalau negara di sekitar kita bisa memberi izin usaha, bisa memberi amdal dalam 3 minggu, kenapa kita harus berbulan-bulan bahkan 3 tahun? Tidak ada orang yang tidak bisa diganti. Rakyat menuntut pemerintah yang benar dan baik. Jangan mentang-mentang sudah jadi ASN tidak bisa diberhentikan. Kalau enggak, suruh dia tinggal di rumah aja, biar dia malu sama istri dan anaknya. Pak, kenapa enggak ke kantor? Enggak, saya enggak dipercaya karena saya banyak korupsinya. Coba aku jawab pada anakmu nanti. Ini tantangan kita bersama. Saya minta dukungan dari bapak-bapak dan ibu-ibu wakil rakyat. Ini untuk kita semua. Ini untuk masa depan kita. Ini untuk anak dan cucu kita. Kita harus jadi negara yang hebat. Kita tidak mau jadi negara yang lemah terus-menerus. Saudara sekalian, untuk itu saya menghimbau pemimpin-pemimpin pemerintah daerah di setiap tingkatan juga untuk bantu kita semua. Mari bersama-sama kita bersihkan aparat kita semuanya. Jangan mengira sekarang engkau jadi bupati, engkau jadi gubernur, kita tidak bisa monitor dari sini. Sekarang teknologi sudah hebat. Cepat kita akan tahu kalau ada penyimpangan. Saudara-saudara, saya sedih kalau yang sekarang pejabat masih coba korupsi. Cepat ketahuan. Sekarang ada teknologi, ya, ada radar, bisa kita pakai, kita bisa lihat bawah tanah. Jadi saudara-saudara yang punya bunker-bunker disembunyikan, nanti kita ketemu juga kekayaanmu. Saudara-saudara, saya akan menggunakan teknologi yang paling canggih. Teknologi pertahanan bisa mencari gudang senjata di bawah tanah.
radar sekarang bisa mencari, ranjau bisa mencari, kita akan pakai untuk mencari bunker-bunker di sekitar kau. Jangan main-main sama teknologi. Iya kan? Mereka yang punya kebun-kebun luas, dikira gak akan ada pejabat yang bisa ngecek. Saudara-saudara, sekarang ada satelit. Gak usah kita cek fisik, kita bisa foto. Tiap pohon kita bisa foto. Pohon per pohon kita bisa foto. Jadi kau mau nipu bagaimanapun, kita akan ketemu penipuan kau, saudara-saudara sekalian. Tapi biasanya mereka-mereka itu ada backingnya. Backingnya biasanya seragamnya itu kalau nggak hijau ya coklat. Betul? Saya ini sebagai sudah gadget semua. Sudah ada. Kalau ada kelakuan aparatnya nggak beres, saya minta rakyat video, langsung video. Jangan kau ngelawan, jangan dilawan, video aja, lapor langsung ke saya, saudara-saudara sekalian. Ya. Sudah lama saya jadi orang Indonesia.

saudara-saudara sekalian, saya yakin sebagian ASN kita baik, sebagian besar baik, yang tidak baik sedikit. Tapi nenek moyang kita, saya ingatkan, nila setitik merusak susu sebelanga. Yang sedikit itu yang harus kita tindak. Yang namanya deep state. Deep state itu merasa dia kebal, karena pemimpin politik gonta-ganti kan. Oh, dia nanti kalah pemilu, ya kan? Out. Menteri saya bilang 5 tahun maksimal. Ya kan? Nggak beres, 2 tahun udah diganti. Dia nongkrong terus. Nunggu pemimpin capek, langsung minta tanda tangan. Saudara-saudara sekalian, pimpinan dan para anggota Dewan yang saya muliakan, dengan dukungan dari Dewan yang terhormat ini, pemerintah yang saya pimpin bertekad untuk kembali di mimbar ini bulan Agustus yang akan datang untuk menyampaikan laporan tentang kemajuan-kemajuan yang telah berhasil menjelang kemerdekaan negara kita yang ke-81 tahun. Saudara-saudara sekalian, sudah banyak yang kita capek. Koperasi Merah Putih sudah 1061 yang operasional. Target kita di bulan Agustus, kita akan operasionalkan minimal 10.000 koperasi. Dan di akhir tahun harus di atas 60.000. Koperasi ini adalah rantai pasok pertama di Republik kita yang bisa oleh pemerintah. Koperasi ini akan mempermudah logistik, akan menjadi motor pertumbuhan dan kesejahteraan di tingkat yang paling bawah, akan mengakibatkan ratusan triliun berputar di desa, kecamatan, dan kabupaten, akan membalikkan arus keluar dari luar negeri menjadi berputar di desa, kecamatan, kabupaten. Untuk mengatasi krisis energi, kita sedang mempercepat produksi solar dari minyak kelapa sawit. Kita juga sedang mengkaji produksi bensin dari minyak kelapa sawit. Kita juga akan produksi solar dan gas dari batu bara. Juga bisa produksi energi untuk masak dengan sangat murah, dengan limbah-limbah dan batang-batang jagung. Produksi listrik dari tenaga surya akan kita percepat. Kita sudah canangkan akan membangun 100 gigawatt dari tenaga surya dari dalam 3 tahun ini. Kita padukan ini dengan konversi motor dan mobil, dari motor dan mobil BBM ke motor listrik

insya Allah kita akan hilangkan ketergantungan kita kepada import BBM dan kita akan menghemat devisa kita yang sangat berharga. Saudara-saudara sekalian, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada saya. Sekali lagi, terima kasih atas kerjasama kita. Memang tidak semua partai di sini bagian dari pemerintah. Dan saya hormati dan saya hargai itu. Demokrasi kita perlu check and balances. Saya paham dan saya mengerti bahwa PDIP berkorban untuk berada di luar pemerintah. Saya mengerti itu. Sebenarnya saya ingin ucapkan terima kasih kepada PDIP. Saudara berjasa untuk demokrasi kita. Memang maunya saya itu gotong royong. Kalau semua partai di pemerintah, alangkah manisnya. Alangkah manisnya untuk saya. Tapi mungkin tidak baik. Setiap pemimpin harus mau dikritik. Setiap eksekutif harus diawasi. Terima kasih atas pengawasan saudara. Kadang-kadang saya malam-malam sebelum tidur pilu hati saya. Ini anggota PDIP ini kadang-kadang kritiknya keras banget gitu. Tapi saya sadar lama-lama sebetulnya mungkin ada dasarnya. Ya kan? Ada pepatah yang mengatakan kalau orang mengingatkan kita walaupun kita tidak suka dikasih peringatan, tapi sebenarnya dia menyelamatkan kita. Saudara-saudara sekalian, jadi saya terima kasih, saya hormati pengorbanan kalian, ya kan? Kalau di pemerintah kan banyak fasilitas, tapi banyak. Saya selalu mengatakan menteri-menteri minta petunjuk, Pak, ini bagaimana, Pak? Ada proyek, ada tender, tapi ini di belakangnya PDIP. Benar? Ayo menteri-menteri, benar kan? Tapi apa jawaban saya? Apa jawaban saya? Tidak ada masalah. Kalau dia menang aja. Jangan kita lihat dokter belakangnya. Benar? Saudara-saudara. Tenang aja. Karena waktu saya gak berkuasa. Waktu saya gak berkuasa. Ibu Mega juga bantu saya di bidang ekonomi. Saya mau terbuka, saya gak berkuasa waktu itu, alias lontang lantung lah. Ibu Megawati Soekarno Putri intervensi mengatakan kalau memang Prabowo yang menang tender itu jangan diganggu, diteruskan. Saya sekarang mengikuti contoh beliau. Saya sekarang presiden, tidak boleh kita lihat latar belakang politik. Kalau dia benar, dia menang dengan benar, harus kita berikan. Saudara-saudara. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi bimbingan dan perlindungannya kepada kita semua dalam melaksanakan tugas suci dan amanah

0: menjalankan amanah dari seluruh rakyat Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, shalom, Taufik. Om Santi, Santi, Santi Om. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Mari kita lanjutkan perjuangan bapak-bapak pendiri bangsa kita. Merdeka! Terima kasih.
1: Ya, baru saja Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kerangka ekonomi, dan kita akan langsung bergabung bersama dengan reporter kami Joshua Sihombing yang berada di arena gedung paripurna DPR RI siang hari ini. Ya, Joshua. Ya, silakan Joshua. Halo, Joshua. Ya, pendengar, kami masih belum tersambung dengan Joshua Sihombing. Ya, silakan Joshua.
2: Hey.
1: Pendengar, nanti kami akan mencoba untuk dapat menghubungi reporter kami Joshua Sihombing yang mengikuti jalannya rapat paripurna DPR RI ke-19 masa persidangan 5 tahun sidang 2025-2026. Dan ada beberapa poin penting yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana Presiden Prabowo Subianto menegaskan APBN bukan sekedar dokumen keuangan, tetapi alat perjuangan melindungi rakyat dan memperkuat ekonomi nasional. Kemudian pemerintah menargetkan defisit APBN 2027 sebesar 1,8% hingga 2,4% dari PDB agar fiskal tetap terjaga sehat. Ya, kami sudah tersambung kembali dengan Joshua Sihombing. Halo Joshua.
3: Iya Rudi, dan juga dengan Prof. Gerer, demikian tadi telah disampaikan terkait dengan RAPBN tahun 2027 disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Nah, tadi masalah headline ataupun berikutnya berkaitan dengan hal tersebut, ini dapat kami sampaikan bahwa kalau negara ini menampilkan terdapat adanya terkait dengan anggaran tersebut, ini kami telah menyampaikan bahwa APBN tahun 2027 ditargetkan berkisar 11,82 hingga 12,40% dari adanya produk domestik bruto, dan juga terkait dengan prioritas program-program vital ini disampaikan oleh belanja negara nantinya ini di angka 62 hingga 14,480% dari PDB. Adapun dari sisi pembiayaan, Rudi juga mendengar terkait dengan defisit yang di tahun 2027 ini diprediksikan akan di pada kisaran target 1,80 hingga maksimal 2,40% dari PDB. Adapun selain itu, Rudi juga mendengar terkait dengan suku bunga surat berharga negara atau SBN dengan tenor 10 tahun ini dijaga, disampaikan oleh kepala negara bahwa nantinya akan dijaga berada pada 6,5 hingga 7,3%. Selain itu pula, Rudi dan juga pendengar, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan terkait dengan pokok-pokok kebijakan ini terkait dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang berada pada Rp16.800 hingga Rp17.500. Terkait dengan strategi fiskal ini, Rudi juga terdengar kepala negara menyampaikan bahwa strategi fiskal dan moneter Indonesia ini harus pada adanya nilai tukar yang stabil dan juga penekanan terhadap mata uang dunia. Inflasi disampaikan kepada negara juga dikan 1,5 hingga 3,5%. Demikian dulu untuk dari penyampaian pidato Presiden Prabowo Subianto terkait dengan adanya penyampaian kerangka ekonomi makro dan juga pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027 di Gedung Parlemen DPR RI Senayan, Jakarta. Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Joshua Siombing yang siang hari ini berada dalam arena DPR RI untuk mengikuti paripurna DPR RI ke-19 masa persidangan 5 tahun 2025-2026, di mana tadi disampaikan pokok-pokok penting yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam penyampaian kerangka ekonomi makro dan juga kebijakan fiskal untuk APBN 2027. Selain itu, belanja negara 2027 dirancang sebesar 13,62% hingga 14,8% dari PDB. Dan pendapatan negara ditargetkan 11,82% hingga 12,40% dari PDB. Pertumbuhan ekonomi 2027 diproyeksikan kisaran 5,8% hingga 6,5%. Pada 2029, inflasi ditargetkan berada di kisaran 1,5% hingga 3,5%. Nilai tukar rupiah seperti tadi sudah disampaikan diproyeksikan sebesar Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Dan juga harga minyak mentah dunia diasumsikan $70 hingga $95 per barel. Lifting minyak ditargetkan mencapai 602 hingga 615 ribu barel per hari. Dan lifting gas ditargetkan 934 ribu hingga 977 ribu barel setara dengan minyak per hari. Dan pemerintah juga menargetkan angka kemiskinan turun menjadi 6% hingga 6,5% pada 2027. Kemudian tingkat pengangguran terbuka ditargetkan turun menjadi 4,3% hingga 4,87%. Rasio Gini ditargetkan berada pada level 0,362 hingga 0,367. Dan indeks modal manusia ditargetkan mencapai 0,575. Sementara itu indeks kesejahteraan petani ditargetkan pada angka 0,8038. Proporsi untuk penciptaan lapangan kerja formal ditargetkan mencapai 40,81%. Presiden menilai pertumbuhan ekonomi selama ini belum bertambah nyata pada kesejahteraan rakyat. Dan Presiden mengaku bahkan melihat pertumbuhan ekonomi tidak diikuti oleh peningkatan kesejahteraan. Dan juga Presiden menyoroti penurunan kelas menengah dan meningkatnya kemiskinan. Pemerintah menilai ada kebocoran kekayaan negara ke luar negeri mencapai $343 miliar atau sekitar 6.669 triliun selama 22 tahun. Itu beberapa hal yang disampaikan Presiden dalam pidatonya siang hari ini di gedung DPR RI Senayan Jakarta. Dan pendengar, kini kami akan mengajak Anda untuk menyimak beberapa informasi dari reporter kami. Suasana di Kompleks Parlemen Senayan kembali ramai usai rapat paripurna DPR RI yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto siang ini. Pengamanan ketat masih terlihat di sejumlah titik gedung Nusantara hingga sidang berakhir. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya. Zarotin.
4: Ya, pendengar, saat ini saya melaporkan

0: RRI. Sejumlah personel keamanan dan petugas pengamanan dalam atau Pamdal masih berjaga di sejumlah titik. Adapun rapat paripurna ke-19 Nota Persidangan 5 tahun sidang 2025-2026 telah selesai digelar, di mana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto hadir langsung dan menyampaikan kerangka ekonomi makro pemerintah serta pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027. Selain agenda penyampaian kebijakan ekonomi makro, DPR juga membahas sejumlah agenda legislasi nasional, diantaranya evaluasi program legislasi nasional RUU prioritas tahun 2026 serta revisi Undang-Undang Polri. Berdasarkan pantauan di lokasi, pemeriksaan tetap dilakukan terhadap pengunjung, staf dan juga awak media yang keluar masuk kawasan Gedung Parlemen. Petugas juga masih melakukan pengawasan di area lobi dan selasar Gedung Nusantara. Aktivitas di kawasan Gedung Nusantara sendiri sejak pagi tadi terpantau cukup padat, di mana sejumlah pegawai, tamu undangan dan juga awak media memenuhi area gedung selama pelaksanaan rapat paripurna berlangsung. Puluhan jurnalis dan juga juru kamera dari berbagai media nasional juga terlihat melakukan peliputan sejak pagi hari dengan sejumlah perangkat kamera dan perlengkapan siaran yang masih tampak disiagakan di sekitar pelataran Gedung Nusantara. Hingga saat ini situasi di Kompleks Parlemen Senayan terpantau masih aman kondusif usai pelaksanaan rapat paripurna. Demikian laporan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Zahra Tinojan, Nasro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, kita beralih ke informasi lainnya, di mana Ketua Badan Anggaran DPR RI, Syed Abdullah, mengatakan pidato Presiden Prabowo Subianto dalam rapat paripurna DPR memberi sinyal positif terhadap stabilitas fiskal dan kepercayaan pasar. Elina Zahra melaporkan. Elina.
2: Ya, pendengar, usai mengikuti rapat paripurna ke-19 DPR RI pagi ini, Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan pidato terkait kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN 2027. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menilai kehadiran langsung Presiden Prabowo dalam rapat paripurna memiliki makna penting bagi kondisi fiskal nasional. Menurutnya, pidato Presiden Prabowo turut menjawab perhatian pelaku pasar dan investor terhadap likuiditas, stabilitas dan kesinambungan fiskal Indonesia. Said juga menyebut Presiden Prabowo menyoroti tekanan geopolitik global yang memengaruhi kondisi ekonomi nasional. Selain itu, ia berharap Bank Indonesia dapat merespons gejolak nilai tukar rupiah melalui kebijakan suku bunga. Berikut pernyataan Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah.
3: Saya sungguh berharap Indonesia hari ini dalam rapatnya bisa suku bunga kita sejujurnya bisa naik di 50 atau 75 basis point rekomendasi kejualan
2: ya. Pendengar, selain menyoroti arah kebijakan fiskal tahun depan, Ketua Bangga DPR RI juga menyoroti kondisi APBN 2026 yang menjadi perhatian pelaku pasar dan investor. Said mengatakan defisit APBN pada kuartal pertama terjadi karena pemerintah melakukan percepatan realisasi belanja negara di awal tahun. Menurutnya kondisi tersebut masih dapat dikelola hingga akhir tahun anggaran. Bangga DPR RI juga memperkirakan defisit APBN 2026 berada di kisaran 2,55 hingga maksimal 2,6%. Angka tersebut masih berada di bawah batas

0: Trisno Udara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Helena Zahra untuk laporan yang disampaikan di siang hari ini. Dan Presiden juga menaruh perhatian terkait dengan kebocoran kekayaan negara ke luar negeri yang mencapai 343 miliar US dollar atau setara dengan 6.069 triliun selama 22 tahun. Bahkan disebutkan kebocoran itu terjadi melalui praktik under invoicing ekspor. Dan Presiden juga menyebut praktik tersebut sebagai fraud atau penipuan yang merugikan negara. Pemerintah akan memperketat pengawasan ekspor dan juga akan memperketat penerimaan negara. Pemerintah mengungkap 3 komoditas strategis yang menghasilkan devisa sekitar 1.100 triliun rupiah pada 2025, yaitu sawit, batubara, dan ferroalloy. Kemudian Presiden juga mengatakan bahwa sawit menghasilkan devisa sekitar 23 miliar US dollar, batubara 30 miliar US dollar, dan ferroalloy menghasilkan sekitar 16 miliar.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
3: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, siang ini sudah menunjukkan pukul 14 lewat 12 menit waktu Indonesia Timur. Dan tadi pendengar, kita sudah mengikuti pidato yang dibawakan oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana menyampaikan mengenai kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027 di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta 20 Mei 2026. Dan siang hari ini pendengar, Anda kembali mendengarkan siaran kami dari program 1 Radio Republik Indonesia Wamena di frekuensi 97,1 MHz. Dan tentunya saat ini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti acara Pro Dangdut atau lagu-lagu dangdut ya, selama nanti pukul 15 waktu Indonesia Timur. Jadi untuk Anda yang mau bergabung siang hari ini, boleh langsung aja bergabung di line interaktif kami di 0811 482 840.

0: Aduh.
1: Apaan? Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makanan.

0: tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.
1: Pro 1 RRI Wamena, dan tentunya masih di acara lagu dangdut untuk siang hari ini ya. Jadi untuk Anda yang mungkin lagi nyantai siang hari ini, lagi kerja ya, apalagi yang mungkin lagi jaga toko ya, jaga warung makan, yang penting jangan jaga jodoh orang ya. Yang lagi bersantai pokoknya hari ini ditemani secangkir kopi yang hangat, terus ditambah ada gorengan juga ya, Anda bisa menikmati lagu-lagu dangdut siang hari ini di Pro 1 RRI Wamena ya. Jadi silakan untuk Anda yang mau request lagu dangdut bergabung di line interaktif kami di jalur WhatsApp ya di 0811 482840. Kalau tadi kita sudah ditemani lagunya dari Saskia Gotik, terus ada juga lagunya dari Siti Badriah, Trio Macan. Semoga bisa menghibur Anda dimanapun Anda yang bisa menjangkau siaran kami. Dan kali ini kami hadirkan satu lagu dari Lolota, Lelaki Pacar Mamaku. Judulnya aja udah gimana nih, udah menyeramkan ya. Oke, dan nanti disusul sama lagunya dari Rido Roma featuring Sonet 2 Band, Hanya Dia ya. Ya udah, langsung aja kita dengarkan lagunya dari Lolota.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Sudahlah aku yang menyerah, ku lelah

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut

Pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

97,1% RRI Wamena, dan kurang 4 menit lagi menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Timur. Dan itu artinya pendengar jangan kemana-mana, karena di pukul 15 nanti kami akan mengajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sore, yang tentunya ini juga disiarkan secara live di YouTube RRI Wamena dan juga Facebook RRI Wamena. Pokoknya jangan lupa untuk selalu follow akun RRI social media RRI Wamena ya, tentunya di Facebook RRI Wamena, YouTube RRI Wamena, Instagram dan juga TikTok RRI Wamena. Dan tidak terasa juga kita akhiri kebersamaan kita di siang hari ini untuk edisi hari Rabu tanggal 20 Mei 2026 ya. Dan tentunya juga pendengar, kami akhiri seluruh rangkaian acara untuk hari ini. Terima kasih sudah mengikuti siaran kami di Lintas Wamena siang dari pukul 10 tadi sampai saat ini. Dan juga di tanggal 20 Mei 2026 kami juga mengucapkan selamat memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-118. Dan akhirnya saya Selma Tanasikona pamit undur diri. Semoga siang hari ini selalu tetap semangat, dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan. Dan akhirnya akhir kata ya, saya ucapkan selamat siang dan sampai jumpa di program berikutnya.

0: dulu ah. Seger lagi deh.
1: Loh, kok dibuang, Bu?
0: Kan udah habis. Kenapa? Kamu haus juga?
1: Tidak, Bu. Aku tidak haus kok. Tapi kenapa kalengnya dibuang ke jalan?
0: Iya, kan udah habis isinya. Masa mau dikantongin lagi? Atau mau kamu kumpulin ya? Ayo, jangan takut. Masih banyak kok. Ini?
1: Bukan takut, Bu. Tapi malu dong sama tempat sampah di samping Ibu.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 15 waktu Indonesia Timur. Saatnya saya mengajak Anda untuk menyimak penyampaian Warta Berita Lintas Papua Pegunungan dari Program 1 Radio Republik Indonesia, Wamena.

Di siar langsung dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, Papua Pegunungan, Radio Republik Indonesia Wamena kembali hadir dalam penyampaian Warta Berita Lintas Papua Pegunungan. Kemendagri RI menyerahkan bantuan sosial di Wamena. Bantuan tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah pusat dalam membantu penanganan korban dan pengungsi pasca konflik. Bupati Atenis Murib menyampaikan apresiasi atas kunjungan Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Haluk yang memimpin apel pegawai. Dilengkapi dengan berita-berita menarik lainnya. Edisi hari ini Rabu 20 Mei 2026. Selengkapnya bersama saya, Agustinus Pagiling.

0: Saudara Kemendagri Republik Indonesia menyerahkan bantuan sosial di Wamena. Bantuan tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah pusat dalam membantu penanganan korban dan pengungsi pasca konflik. Ilham Kadir Andicori dengan laporan selengkapnya.
1: Kementerian Dalam Negeri Kemendagri menyerahkan bantuan sosial bagi masyarakat terdampak konflik sosial di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Bantuan tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah pusat dalam membantu penanganan korban dan pengungsi pasca konflik. Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis oleh Kasubdit Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Teophilus Lukas Ayomi, kepada Asisten 2 Sekretariat Daerah Kabupaten Jayawijaya, Likius Ikwa, di kantor Bupati. Teophilus mengatakan bantuan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Menteri Dalam Negeri yang pelaksanaannya di lapangan dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Halu. Ia mengharapkan bantuan tersebut dapat membantu meringankan beban masyarakat terdampak konflik serta mendukung pemerintah daerah di tengah kondisi efisiensi anggaran saat ini. Selain menyalurkan bantuan, Kemendagri juga akan memberikan dukungan lanjutan kepada pemerintah Kabupaten Jayawijaya melalui asistensi dalam penyiapan administrasi penanganan pasca konflik. Bantuan yang disalurkan berupa kebutuhan pokok dan perlengkapan dasar, diantaranya beras, minyak goreng, mie instan, sarden, serta popok bayi. Bantuan tersebut diperuntukkan bagi korban dan pengungsi yang masih berada di sejumlah lokasi penampungan di wilayah Jayawijaya. Pemerintah pusat menegaskan komitmennya untuk terus mendampingi pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dan pemerintah Kabupaten Jayawijaya dalam upaya penanganan korban, pemulihan kondisi sosial masyarakat, serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban agar kembali kondusif. Dari Wamena, Ilham Kadir Andicori melaporkan.
0: Saudara Bupati Atenis Murib menyampaikan apresiasi atas kunjungan Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Haluk yang memimpin apel pegawai. Kembali Ilham Kadir Radicori dengan laporan selengkapnya.
1: Bupati Kabupaten Jayawijaya Atenis Murib menyampaikan apresiasi atas kunjungan Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri RI Ripka Haluk yang memimpin apel pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Jayawijaya. Menurut Atenis Murib, kehadiran Wakil Menteri Dalam Negeri tidak hanya untuk melihat langsung kondisi pasca konflik yang sempat terjadi di daerah ini, tetapi juga memantau jalannya birokrasi dan kedisiplinan aparatur sipil negara ASN di Kabupaten Jayawijaya. Atenius menyampaikan rasa terima kasih kepada Wamendagri yang telah datang langsung dan mengambil apel pagi bersama ASN di Jayawijaya. Menurutnya, kehadiran pemerintah pusat menjadi dukungan moral bagi pemerintah daerah dan masyarakat. Lewat momentum itu, Bupati juga memastikan kondisi keamanan dan pelayanan publik di Jayawijaya saat ini telah kembali normal setelah konflik yang terjadi beberapa waktu lalu. ASN, tenaga kesehatan hingga sektor pendidikan disebut telah kembali menjalankan aktivitas seperti biasanya.
2: Kami ucapkan terima kasih. Ibu Wamen tadi bisa melihat langsung mengambil apel pagi kondisi ASN Kabupaten Jayawijaya. Dan terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Selanjutnya kami sampaikan kepada seluruh masyarakat di Wijaya dan seputarnya bahwa kondisi konflik setelah pasca konflik hari ini sudah dipulihkan dan ASN sudah melaksanakan aktivitas biasa. Bagi yang ada di rumah-rumah, ASN, pelayanan rumah sakit, pendidikan, semua bisa berjalan normal, aktivitas di pasar bisa berjalan juga normal.
1: Pemerintah daerah berharap situasi kondusif ini terus terjaga demi mendukung pelayanan kepada masyarakat pembangunan daerah. RRI Wamena, Ilham Kadir Andicori melaporkan.

0: Pendengar, masih terkait dengan kunjungan Wamendagri RI, di mana Wamendagri Republik Indonesia Ripka Haluk memberikan motivasi dan semangat kepada aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Jayawijaya saat memimpin apel pegawai.
1: Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri RI Ripka Haluk memberikan motivasi dan semangat kepada aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Jayawijaya Papua Pegunungan usai memimpin apel pegawai di halaman kantor Bupati Jayawijaya. Ripka Haluk kepada RRI selepas apel pagi mengatakan bahwa kehadirannya di Wamena juga untuk mendampingi pemerintah daerah dan penanganan konflik sosial yang terjadi di daerah ini. Menurutnya, pemerintah pusat hadir untuk memastikan pelayanan pemerintahan tetap berjalan di tengah berbagai tantangan yang dihadapi di daerah. Ripka juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dan pemerintah Kabupaten Jayawijaya yang tetap menjalankan tugas pemerintahan meski menghadapi berbagai keterbatasan. Untuk itu, ia menilai para ASN masih menunjukkan komitmen pengabdian sebagai aparatur negara. Menurutnya, Kabupaten Jayawijaya memiliki tanggung jawab besar sebagai daerah transit di Papua Pegunungan. Aktivitas ekonomi, pendidikan, pelayanan kesehatan hingga pelayanan publik masih terpusat di Wamena sehingga beban pelayanan pemerintah daerah cukuplah tinggi.
2: Pertama, ya kami memberikan apresiasi kepada Bapak Bupati, Bapak Bupati, Bapak Gubernur karena masih tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin di birokrat, khususnya kepada ASN di pemerintah masing-masing. Sampai dengan sekarang, dengan berbagai keterbatasan, dengan berbagai kesulitan, tapi masih tetap melaksanakan tugas-tugas dan pengabdian sebagai aparatur sipil negara. Bapak Bupati memiliki tanggung jawab yang besar, daerah ini, Kabupaten Jayawijaya merupakan daerah transit, karena semua pemekaran dari sini, penduduknya masih berkonsentrasi, masih berpusat di sini, walaupun sudah pemekaran, tapi perguruan tinggi, kemudian keaktifan ekonomi, pelayanan publik, rumah sakit, sekolah, semuanya ada di Kota Wamena.
1: Pada kesempatan itu, Ripka juga mengingatkan ASN agar tetap disiplin, optimis, dan aktif melaksanakan tugas sebagai pelayan masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah diminta lebih kreatif menggali potensi pendapatan asli daerah atau PAD dan tidak hanya bergantung pada transfer dana pusat demi mendukung pembangunan dan pelayanan publik di Papua Pegunungan. RRI Wamena, Ilham Kadiran Dicori melaporkan.
0: Kita beralih ke berita lain, pendengar, di mana Ikatan Pemuda Mas Rempulu Mamesa Jayawijaya bersama Ikatan Pemuda Bone menyalurkan bantuan kepada salah satu seorang pengungsi korban perang antar dua kelompok massa di Wamena. Ilham Kadiran Dicori kembali menurunkan laporannya.
1: Bentuk kepedulian terhadap korban konflik sosial di Kota Wamena terus mengalir dari berbagai elemen masyarakat. Kali ini, Ikatan Pemuda Masen Rempulu Mamesa Jayawijaya bersama Ikatan Pemuda Bone menyalurkan bantuan kepada salah seorang pengungsi korban perang antar dua kelompok massa di Wamena. Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk solidaritas dan kepedulian kemanusiaan terhadap warga yang terdampak konflik yang terjadi beberapa hari terakhir di wilayah ini. Penyaluran bantuan dilakukan langsung kepada pengungsi yang saat ini membutuhkan perhatian dan dukungan dari berbagai pihak. Salah seorang pengurus Mamesa, Yunus, mengatakan bahwa bantuan yang diberikan merupakan hasil kepedulian bersama para pemuda untuk meringankan beban masyarakat yang menjadi korban konflik sosial. Hal senada juga disampaikan pengurus Pemuda Bone, Al Imran, di mana ia mengajak kepada ikatan pemuda lainnya yang berada di Wamena untuk dapat mengambil bagian dalam membantu masyarakat yang terdampak konflik. Pada kesempatan itu, ia mengharapkan situasi Wamena segera kembali aman dan kondusif. Aksi sosial yang dilakukan kedua organisasi pemuda tersebut mendapat apresiasi dari masyarakat sekitar karena dinilai menunjukkan semangat persaudaraan dan kepedulian di tengah situasi konflik yang masih dirasakan warga yang terdampak. RRI Wamena, Ilham Kadiran Dicori melaporkan.

Terima kasih pendengar, Anda masih mengikuti dan menyimak penyampaian Warta Berita Lintas Papua Pegunungan dari Program 1 Radio Republik Indonesia Wamena. Anda juga bisa menonton melalui kanal YouTube maupun Facebook dari RRI Wamena. Saudara, Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia BPD HIPMI Papua Pegunungan menggelar rapat kerja daerah atau Rakerda Pendidikan dan Pelatihan Daerah di Kladda serta Forum Bisnis Daerah atau Forbisda pertama di salah satu hotel di Wamena.

0: Kita beralih ke berita lain, pendengar, di mana pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menerima dokumen pokok-pokok pikiran penyusunan regulasi dari tim Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang dipimpin oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Evi Paniarean menurunkan laporannya.
1: Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menerima dokumen pokok-pokok pikiran penyusunan regulasi dari tim Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang dipimpin Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri Ribka Haluk Selasa 19 Mei 2026. Gubernur Papua Pegunungan John Tabo mengatakan dokumen tersebut akan menjadi dasar dalam penyusunan sejumlah peraturan daerah khusus atau perdasus dan peraturan daerah provinsi atau perdasi di wilayah Papua Pegunungan. Ia menjelaskan pokok-pokok pikiran yang diserahkan tersebut selanjutnya akan dibahas bersama DPR Papua Pegunungan, Majelis Rakyat Papua Pegunungan, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, serta tokoh adat dan tokoh perempuan. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan juga menyampaikan apresiasi kepada Wamendagri beserta tim dari Kementerian Dalam Negeri yang telah memberikan poin-poin penting dalam penyusunan regulasi daerah.
2: Menerima adalah pikiran-pikiran pokok, pikiran yang disampaikan dari teman-teman Kementerian Dalam Negeri di bawah kepemimpinan Wakil Menteri Dalam Negeri langsung dengan hasil-hasil rapat. Nanti kami dari pemerintah daerah sangat berterima kasih dan kami sudah menerima dan kami akan melangkah lebih cepat lebih baik untuk menyelesaikan draft-draft regulasi dan perdasus ini dengan melibatkan komponen-komponen ada lembaga kepegunungan Papua dan dewan kepegunungan daerah Papua, tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh agama. Dan kami akan melakukan langkah-langkah cepat membahas untuk memiliki satu perdasi dan perdasus di undang-undang khususnya di pemerintahan provinsi Papua Pegunungan provinsi yang baru. Dengan demikian, terima kasih banyak kepada pemerintah daerah menyampaikan kepada pokok-pokok pikiran di dalam draft undang-undang atau peraturan perdasi dan perdasus ini. Karena itu kami akan segera melangkah untuk melaksanakan lebih baik dalam pelaksanaan-pelaksanaan kejadian-kejadian yang kita rasakan bersama di Provinsi Papua Pegunungan ini. Dan sekaligus tadi juga kami menerima juga pokok-pokok pikiran mengenai penanganan pasca konflik ini. Jadi ada dua bagian
1: Menurut John Tabo, poin-poin tersebut akan menjadi bahan pembahasan pemerintah daerah dalam proses penyusunan dan pengolahan regulasi menjadi perdasi dan perdasus di Papua Pegunungan. Dari Wamena Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.

0: Saudara Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri Ripka Haluk mendorong pemerintah Provinsi Papua Pegunungan segera membentuk peraturan daerah provinsi atau perdasi sebagai dasar hukum penanganan konflik pasca perang suku. Kembali Viva Niarian dengan laporan selengkapnya.
1: Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri Ripka Haluk mendorong pemerintah Provinsi Papua Pegunungan segera membentuk peraturan daerah provinsi atau perdasi sebagai dasar hukum penanganan konflik pasca perang suku di Papua Pegunungan termasuk mitigasi potensi konflik ke depan. Ripka menegaskan regulasi tersebut diperlukan untuk memperkuat langkah pemerintah daerah dalam menangani konflik mulai dari masa tanggap darurat hingga tahap rehabilitasi. Menurutnya, penanganan konflik di wilayah otonom khusus membutuhkan dasar hukum yang selaras dengan karakteristik serta kearifan lokal masyarakat Papua. Ia menjelaskan Kementerian Dalam Negeri telah menurunkan tim teknis untuk melakukan asistensi bersama pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dalam menyiapkan poin-poin pokok dalam penyusunan regulasi. Selanjutnya, pemerintah daerah akan menyusun usulan daftar inventarisasi masalah atau DIM yang akan dibahas bersama DPR Papua Pegunungan, Majelis Rakyat Papua, Forkopimda, tokoh adat, serta unsur terkait lainnya. Wamendagri Ripka Haluk menegaskan keberadaan perdasi penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat mekanisme penanganan baik pada aspek pencegahan, tindakan penghentian konflik, dan penanganan pasca konflik perang suku di Papua Pegunungan. Regulasi tersebut juga diharapkan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah maupun aparat keamanan agar penanganan konflik dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan karakteristik masyarakat setempat serta tetap sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2: Hari ini adalah penyerahan pokok-pokok dari Kementerian Dalam Negeri itu ditindaklanjuti oleh Dinas. Jadi hak kewenangan penyusunan draft itu adalah kewenangan dari pemerintah daerah. Kami hanya menyampaikan pokok-pokok pikiran dan kerangkanya untuk dilakukan penyusunan.

0: lanjutan. Jadi sedikit intinya hari ini tindak lanjut dari hasil rapat-rapat kita beberapa waktu lalu di kantor Bupati hari Sabtu, hari Minggu di Hotel Grand Palim, dan beberapa diskusi sangat dibutuhkan saat ini adalah bagaimana regulasi perangkat hukum perangkat yang mengatur tentang seluruh pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di sini. Dan dari itu kami tidak lanjuti dengan tim teknis kami dari Kementerian Dalam Negeri menyusun pokok-pokok aturan, dan sudah kami serahkan untuk dilanjutkan penyusunan perdasi-perdasi oleh Bapak Gubernur sebagai inisiatornya. Jadi inisiatornya lahir dari Bapak Gubernur Provinsi Papua. Terima kasih.
1: Lebih lanjut, Wamendagri Ribka Haluk mengapresiasi langkah cepat pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dalam menginisiasi penyusunan perdasi tersebut. Menurutnya, langkah itu menjadi bagian penting dalam membangun sistem penanganan konflik yang lebih struktur, berbasis hukum, dan sesuai dengan kondisi sosial masyarakat di Papua Pegunungan. Dari Wamena Papua Pegunungan, Epifania Rean melaporkan.
2: Saudara, informasi dari jurnalis RRI Wamena tadi, Epifania Rean, sekaligus menutup rangkaian informasi yang dikemas dalam penyampaian serta berita lintas Papua Pegunungan untuk edisi hari ini, Rabu 20 Mei 2026. Anda juga bisa mengakses laman berita online kami di rri.co.id. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Agustinus Pagiling mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan selamat menikmati aktivitas-aktivitas Anda di sore hari ini.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Empat tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1.

Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik dengan total pertandingannya lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Hey, bersiaplah. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya

informasi dan inspirasi. Pro 1. Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran.

0: Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Ya, dari Dapur Musik Pro, satukan alih informasi dan inspirasi yang Anda masih dengarkan melalui frekuensi 97,1 MHz pendengar di malam, di sore hari ini, atau juga melalui aplikasi RRI Digital. Ya, senang sekali masih terus hadir menyapa Anda, dan tadi baru saja kami hadirkan Warta Berita Lintas Papua Pegunungan. Ya, Anda bisa mendengarkan setiap hari di pukul 6 waktu Indonesia Timur, dan sekaligus juga bisa menyimak di penyampaian berita sore atau di pukul 15 waktu Indonesia Timur, informasi terkait Papua Pegunungan seperti itu. Dan pendengar, di sore hari ini tak hanya informasi ya seputar tanah Papua, tapi kami juga akan hadirkan informasi-informasi menarik. Nah, kali ini informasi dari dunia olahraga coba saya hadirkan buat Anda pencinta dunia sepak bola.
2: Berita olahraga.

Iya, pendengar tim yang dijuluki Meriam London atau The Gunners Arsenal memastikan juara Liga Inggris setelah penantian 22 tahun berakhir. Iya, Arsenal resmi memastikan diri sebagai juara Liga Inggris musim 2025-2026 setelah 22 tahun menunggu. Kepastian gelar datang bukan dari pertandingan Arsenal sendiri, melainkan dari hasil yang diraih oleh rival terdekat mereka, Manchester City. Dalam laga yang berlangsung di Vitality Stadium pada Rabu 20 Mei dini hari waktu Indonesia Barat, Manchester City hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan AFC Bournemouth. Ya, pendengar, hasil tersebut membuat Manchester City gagal memangkas jarak poin dengan Arsenal di pucuk klasemen. The Citizen kini mengoleksi 78 poin dan tertinggal 4 angka dari Arsenal yang kokoh di puncak klasemen. Dengan hanya satu pertandingan tersisa musim ini, posisi Arsenal sudah tidak mungkin lagi dikejar oleh Manchester City. Dalam pertandingan itu, Bournemouth tampil mengejutkan di depan pendukung sendiri. Tuan rumah unggul lebih dulu lewat gol Eli Junior Kroipo pada menit ke-39. Manchester City berusaha keras mencari gol penyeimbang sepanjang babak kedua, namun baru berhasil mencetak gol pada masa injury time melalui striker andalan mereka, Erling Haaland. Meski terhindar dari kekalahan, pendengar, hasil imbang tetap menjadi kabar bahagia bagi Arsenal dan jutaan supporter dari seluruh dunia. Gelar ini terasa sangat spesial karena terakhir kali Arsenal menjadi juara Liga Inggris terjadi pada musim kompetisi 2003-2004. Ketika itu mereka mencatat sejarah sebagai tim Invincibles atau juara tanpa kekalahan. Ya, saudara-saudara, selama lebih dari dua dekade setelah kesuksesan itu, Arsenal beberapa kali mendekati gelar namun selalu gagal di saat-saat penting. Kini penantian panjang tersebut akhirnya terbayar lunas berkat kerja keras tim dan konsistensi sepanjang musim. Keberhasilan ini juga menjadi bukti kesabaran manajemen klub dalam mempertahankan pelatih Mikel Arteta. Sejak dipercaya menangani Arsenal, Arteta perlahan membangun skuad muda yang solid, disiplin, dan memiliki mental juara. Musim ini semuanya berbuah hasil manis. Selain mengamankan trofi Liga Inggris, Arsenal juga mendapatkan keuntungan besar menjelang partai final Liga Champions melawan Paris Saint-Germain atau PSG pada 30 Mei mendatang. Ya, pendengar, karena gelar

Liga sudah dipastikan Arteta kemungkinan bisa mengistirahatkan sejumlah pemain inti saat menghadapi Crystal Palace di laga terakhir Premier League akhir pekan nanti. Ya, situasi tersebut tentu menjadi kabar baik bagi Arsenal. Para pemain sama bisa tampil lebih bugar dan fokus untuk mengejar trofi Eropa, sekaligus membuka peluang bagi The Gunners menutup musim dengan gelar ganda.

0: Ya, pendengar masih dengan informasi dari dunia olahraga. Kali ini saya akan menghadirkan daftar 26 pemain Brasil di Piala Dunia 2026. Dan tentunya Neymar masuk dalam skuad.
1: Berita olahraga.

Ya, pendengar, pemain Gaek yang mulai redup, Neymar Junior resmi masuk daftar 26 pemain timnas Brasil yang akan tampil dalam Piala Dunia 2026. Nama Neymar sebelumnya masuk dalam daftar 50 pemain yang didaftar oleh Carlo Ancelotti untuk Piala Dunia 2026. Namun banyak yang meyakini Neymar tak akan masuk skuad final. Ternyata prediksi banyak orang meleset, nama Neymar rupanya dicantumkan Ancelotti dalam skuad final Selecao dalam pesta sepak bola sejagat 4 tahun ini. Ya, pendengar, skuad final Brasil tersebut diumumkan Federasi Sepak Bola Brasil lewat laman resmi juga media sosial pada Senin 18 Mei malam waktu Brasil atau Selasa 19 Mei pagi waktu Indonesia Barat. Pelatih Carlo Ancelotti mengumumkan pada Senin 26 pemain yang akan mewakili tim nasional Brasil di Piala Dunia di AS Kanada dan Meksiko pada bulan Juni dan Juli tahun ini. Ya, yang membacakan nama-nama tersebut satu persatu dalam sebuah acara yang diadakan di Museum of Tomorrow di kawasan pelabuhan Rio de Janeiro. Ya, pemain Brasil yang dipanggil ini diminta berkumpul pada 27 Mei di Granja Kemari Tresenpolis, sebuah wilayah pegunungan di Rio Janeiro, sebagai lokasi pemusatan latihan. Pada tanggal 31 Mei nanti, Selecao akan memainkan pertandingan persahabatan melawan Panama di Maracana, sebuah pertandingan yang akan menandai perpisahan tim, tulis CBF. Perjalanan ini, kami ulangi, perjalanan ke Amerika Serikat akan dilakukan pada hari berikutnya, yaitu 1 Juni di Amerika Serikat. Timnas Brasil akan menjalani laga persahabatan lainnya menghadapi Mesir pada 6 Juni di Clever Line. Ya, inilah 26 pemain Brasil yang dipanggil 2026 ini. Ya, saudara, ada kiper yaitu Alisson Becker yang bermain di klub Liverpool, Ederson yang main di Fenerbahce dan Wolverhampton di Grêmio. Untuk pemain belakang ada Alexandro yang main di Liga Brasil Flamengo, Bremes di Juventus, Danilo Flamengo, Douglas Santos di Zenit Petersburg, Gabriel Magalhães Arsenal, Ibanez Al-Ahli. Iya, ada Leo Pereira yang bermain di Flamengo, Marquinhos di PSG dan Wesley di AS Roma. Untuk pemain tengah ada Bruno Guimarães main di Premier League yaitu Newcastle United, Casemiro main di MU, Danilo di Botafogo, Fabinho di Al-Ittihad Liga Arab, Lucas Paqueta di Flamengo. Sementara untuk lini depan ada Endrick di Olympique Lyon Liga Prancis, ya, Gabriel Martinelli di Arsenal, Igor Thiago di Brentford, Luis Enrique main di Zenit Petersburg, dan Matheus Cunha dari klub MU atau Manchester United, Neymar di FC Santos, Rafinha di Barcelona, Ryan di Bournemouth, dan Vinicius Junior di

0: Oke, baik pendengar, saya masih menyimpan satu informasi dari dunia sepak bola. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 97,1 MHz kanal informasi dan inspirasi dari Radio Republik Indonesia, Wamena.
1: Berita olahraga. Berita olahraga. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Empat tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1.

0: Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik dengan total pertandingannya lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Hey, bersiaplah. Edisi Piala.
1: Empat tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro.

0: Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau.
1: So you and you and all of you.
0: Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persatuan.

0: Ya, Anda masih mendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi di kesempatan sore harinya. Tentunya masih bersama saya Bung Agus dan masih dengan informasi menarik dari dunia olahraga. Dan pendengar, sebelum saya tutup, ada informasi yang kami dapatkan tentunya dari laman terpercaya kami, yaitu rri.co.id.
1: Berita olahraga.

Ya, saudara pendengar, di mana timnas Prancis kembali menjadi sorotan jelang tampil pada Piala Dunia FIFA 2026. Les Blues menjalani partisipasi ke-17 sepanjang sejarah turnamen sepak bola terbesar dunia tersebut. Prancis juga mencatatkan 8 penampilan beruntun pada ajang Piala Dunia sejak edisi 1998. Konsistensi itu menegaskan status mereka sebagai kekuatan utama sepak bola dunia modern. Iya, pendengar, sejarah Prancis di Piala Dunia, di mana Prancis tercatat 2 kali mengangkat trofi, yaitu pada edisi 1998 dan 2018. Pada 1998, Prancis menjadi juara setelah mengalahkan Brasil 3-0 di final. Kemenangan ini didapatkan melalui 2 gol Zinedine Zidane. Sisau Sapan akrabnya membukukan kedua golnya bersejarah tersebut di Stade de France pada 12 Juli 1998. 2 dekade kemudian, Les Blues kembali berjaya pada Piala Dunia 2018 di Rusia. Mereka mendudukkan Kroasia dengan skor 4-2 pada laga final yang berlangsung di Moskow. Prancis juga memiliki catatan prestasi pada beberapa edisi, runner-up pada 2006 dan 2022, serta peringkat ketiga tahun 1958 pada Piala Dunia Qatar 2022. Prancis hampir juara, namun Argentina menang adu penalti setelah laga berakhir imbang 3-3. Ya, pendengar, pelatih Didier Deschamps kembali dipercaya memimpin Prancis pada Piala Dunia 2026 mendatang. Ia menjadi sosok penting di balik era sukses Le Blues selama lebih dari 1 dekade. Deschamps pernah menjadi kapten saat Prancis menjuarai Piala Dunia 1998. Ia juga membawa negaranya menjadi juara dunia sebagai pelatih pada tahun 2018.

Keberhasilan tersebut membuat Desan sejajar dengan Mario Sagallo dan Franz Beckenbauer, ketiga yang pernah memenangkan Piala Dunia sebagai pemain dan pelatih. Prancis lolos ke Piala Dunia 2026 dengan performa impresif sepanjang babak kualifikasi zona Eropa. Mereka melewati 6 pertandingan tanpa mengalami kekalahan. Les Blues mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 4 gol sepanjang kualifikasi. Mbappe menjadi top skor tim dengan torehan 5 gol. Iya, pendengar, Prancis memiliki kekuatan besar pada kedalaman skuad dan kualitas lini serang mereka. Banyak pemain muda dan senior tampil konsisten bersama klub-klub elit Eropa musim ini. Kylian Mbappe tetap menjadi pemain paling berbahaya dalam skuad Le Blues. Saat ini kecepatan penyelesaian akhir serta pengalaman membuatnya menjadi ancaman utama lawan. Selain Mbappe, Prancis memiliki Usama Dembele, Mikel Olis dan Brandi Barcola di sektor penyerangan. Ketiganya dikenal memiliki kreativitas serta kemampuan duel satu lawan satu. Ya, pendengar, informasi tadi juga sekaligus mengakhiri zona info untuk kesempatan sore hari ini. Namun jangan kemana-mana karena masih banyak juga pilihan lagu serta informasi-informasi menarik lainnya yang sayang sekali ya Anda lewatkan begitu saja. Hanya di 97,1 MHz kanal informasi dan inspirasi dari Radio Republik Indonesia Wamena.

0: Kene, mantap apa kawan?
1: Iya tuh, barang apa jadi?
2: Ampun nih, masih pakai noken. Sekarang pakai tas, lebih bagus lagi. Ada kancingnya, lihat warnanya bagus-bagus tuh.
1: Tidak kawan, saya pakai noken saja.
2: Kenapa kah? Kok senang sekali pakai noken? Lubang-lubang lagi.
0: Kawan, nih ini warisan budaya. Kok tak tahu kah? Kalau air itu langsung dimasukkan ke noken. Kalau mau dibawa kemana-mana tuh, pakai noken. Masa kok tak suka noken tuh? Kok lupa kah?
3: Banggalah dengan budayamu. Cintai, sayangi, hargai, dan lestarikan budaya bangsamu sebelum orang lain mengambilnya darimu. Noken, warisan.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, pendengar Anda masih mendengarkan dan menyimak penyampaian informasi dan juga pilihan lagu serta hiburan dari program Satu Radio Republik Indonesia Wamena ya. Dan kembali sepertinya Wamena diguyur hujan ya. Ya, mungkin sedikit menghambat aktivitas Anda mungkin di sore hari ini. Tapi apabila aktivitas itu tidak terlalu penting ya, jangan paksakan dikarenakan juga jalan sedikit licin dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu pendengar. Kalaupun juga sangat penting, apabila mungkin akan pulang, apalagi ini jam-jam sore ya, jam-jam baliknya Anda mungkin yang bekerja di instansi pemerintahan maupun juga swasta maupun juga BUMN, selalu berhati-hati, gunakan mantel atau jas hujan ya. Dan kalau memang nggak punya, ada baiknya ditunggu hujan reda ya. Dan tentunya pendengar harus banyak mengkonsumsi vitamin sehingga menghindari Anda terdampak dari tetesan air hujan tersebut. Ya, mungkin secangkir kopi dan teh juga bisa menjadi penghangat di sore hari ini sambil menikmati Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, berbagi informasi dan pilihan lagu serta hiburan di sore hari ini. Oke, di lagu mendatang saya coba hadirkan satu pilihan lagu terbaik ya, yang siap menemani langkah dan aktivitas Anda pendengar. Ada band yang cukup fenomenal di awal tahun 2000-an hingga 2010 ya. Ya, ada Peter Pan, coba saya hadirkan untuk Anda. Ada apa denganmu? Salah satu lagu yang cukup hits dan banyak digemari saat itu.

Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik dengan total pertandingannya lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Hey, bersiaplah. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya

0: Loh.
1: Kerannya kok nggak dimatiin sih?
0: Oh iya, aku lupa matiin keran.
1: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
0: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
1: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
0: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini, banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
1: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
2: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin kran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila. Seperti diketahui, bahwa hari lahir Pancasila adalah hari nasional yang diperingati pada tanggal 1 Juni setiap tahunnya. Alasan tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila adalah berdasarkan peristiwa sejarah pertama kalinya Pancasila sebagai negara diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Melansir situs resmi Kemdikbud dan BPIPRI, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila berdasarkan momentum-momentum sidang BPUPKI pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945 silam. Dalam sidang BPUPKI, para tokoh mulai dari Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno menyampaikan gagasannya terkait dasar negara Indonesia merdeka. Pada 1 Juni 1945 menjadi lahirlah istilah Pancasila.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: deh.
1: Loh, kok dibuang, Bu?
0: Kan udah habis. Kenapa? Kamu haus juga?
1: Tidak, Bu. Aku tidak haus kok. Tapi kenapa kalengnya dibuang ke jalan?
0: Iya, kan udah habis isinya. Masa mau dikantongin lagi? Atau mau kamu kumpulin ya? Ayo, jangan takut. Masih banyak kok. Ini?
1: Bukan takut, Bu. Tapi malu dong sama tempat sampah di samping Ibu.

0: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang bunda, akan bunda belikan.
1: Maafkan Christine, bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasihan deh. Boleh kan?
0: Anakku.
2: Pro 1 informasi dan inspirasi.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol. Tahu.
1: Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
5: Ya, 97,1 MHz kanal informasi dan inspirasi pendengar. Sudah pukul 17.30 waktu Indonesia Timur. Lantunan Islami akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga saja menunjukkan iman dan ketakwaan Anda sembari kita menantikan kumandang azan maghrib nantinya.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, 97,1 MHz kanal informasi dan inspirasi dari Radio Republik Indonesia Wamena. Kami cukupkan lantunan lagu Islami dan kami mengucapkan selamat menunaikan salat maghrib sama sejamal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik pendengar, di pukul 19 jangan lewatkan nanti Gema Warta Berita dari Pro 1 Korwil 1 Nusantara Jayapura.

Dimanapun Anda berada, nanti di pukul 19 kita akan ikuti Warta Berita Gema Papua dari Pro 1 Merauke ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap station di 97,1 MHz.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kita bergabung langsung bersama Pro 1 Merauke guna mengikuti Warta Berita Gema Papua.
1: Warta Berita Gema Papua, Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
2: Selamat malam, Radio Republik Indonesia Merauke dengan Warta Berita Gema Papua, edisi Rabu 20 Mei 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama Warta Berita Gema Papua, dan kami lengkapi dengan berita lainnya. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya, Deci Sambe. Kita awali berita yang pertama dari RRI Jayapura.

0: Dan Arul Firmansyah.
1: Aparat kepolisian hingga saat ini masih terus melakukan penanganan terhadap berbagai tindak pidana yang terjadi pasca pertandingan sepak bola antara Persipura Jayapura dan ADXC FC di Stadion Lukas NMB pada 8 Mei 2026 yang lalu yang berujung pada aksi kerusuhan. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Soekarnito mengatakan, tim gabungan Polda Papua bersama Polres Jayapura telah menerima dan menangani puluhan laporan polisi terkait insiden tersebut. Tercatat setidaknya ada 74 laporan kepolisian yang masuk dengan berbagai kategori, mulai dari kasus curanmor, pencurian biasa, pembakaran, pengeroyokan, pengerusakan, dan penganiayaan. Dari total laporan tersebut, sebanyak 14 laporan polisi telah ditingkatkan ke tahap penyidikan dengan menetapkan 17 orang tersangka yang saat ini telah dilakukan penahanan.
2: Dari hasil penanganan perkara tim gabungan Polda Papua dan Polres Jayapura dikumpulir sejumlah laporan polisi 74 dengan kategori curanmor, pencurian biasa, pembakaran, pengeroyokan, perusakan, dan penganiayaan. Dengan 14 laporan polisi telah naik ke proses penyidikan dengan 17 tersangka dan dilakukan penahanan, dan 2 laporan polisi diselesaikan melalui mekanisme restoratif justice.
1: Lanjut Kabid Humas Polda Papua, dalam pengembangan kasus, polisi juga berhasil mengamankan 37 unit kendaraan bermotor yang diduga berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi usai pertandingan berlangsung. Dari jumlah tersebut, sebanyak 17 unit kendaraan telah memiliki laporan polisi, 1 unit masih berupa pengaduan di Polsek, sementara 19 unit lainnya belum mendapat laporan maupun pengaduan dari korban.
2: Dari hasil penanganan dan pengembangan perkara pidana, didapat barang bukti 37 unit kendaraan roda 2 yang telah diamankan di Polres Jayapura. Dengan rincian 17 unit sudah ada laporan polisi, 1 unit berupa pengaduan di Polsek, dan 19 unit belum ada pengaduan dari atau laporan dari para korban.
1: Terkait dan itu, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Soekarnito menghimbau kepada masyarakat yang merasa kehilangan kendaraan bermotor saat kerusuhan yang terjadi di Stadion Lukas NMB agar segera mendatangi Polres Jayapura dengan membawa bukti kepemilikan kendaraan yang sah untuk proses identifikasi dan pengembalian barang bukti. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Majelis Rakyat Papua MRP Provinsi Papua Selatan, Kawal Hak Orang Asli Papua OAP, isi jabatan strategis di 5 OPD Papua Selatan. Berikut laporan Jessica Ardana.
3: Pengisian jabatan pimpinan tinggi pertama di sejumlah organisasi perangkat daerah Provinsi Papua Selatan kini mendapat pengawalan dari Lembaga Kultur Masyarakat Majelis Rakyat Papua Selatan. 5 posisi yang menjadi fokus pengawasan meliputi Inspektorat, Sekretaris Dewan, Dinas Pendidikan, Badan Kesbangpol, serta Biro Hukum. 5 posisi itu dinilai sangat vital dalam menggerakkan roda pemerintahan yang pro rakyat di wilayah Papua Selatan. Ketua Panitia Kerja

0: bagi orang asli Papua. Ia menegaskan aspek birokrasi merupakan pilar penting yang harus diisi oleh sumber daya manusia lokal yang kompeten, dan kehadiran panitia kerja kultural ini bertujuan memberikan perlindungan nyata agar masyarakat asli Papua dapat berkompetisi secara sehat dalam penilaian jabatan.
1: Panitia kerja pengawalan pengisian jabatan tinggi pertama di 5 OPD, yaitu di Inspektorat, kemudian di Sekretaris Dewan, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Badan Kesatuan dan Politik Provinsi Papua Selatan, Kepala Biro Hukum. Kami memandang sangat penting karena tugas Majelis Rakyat Papua adalah mengawal otonomi khusus, terutama sekali memberikan perlindungan kepada orang asli Papua.
0: Yohanes Opdinon mengatakan proses seleksi yang tengah berlangsung di tingkat provinsi akan terus dipantau secara ketat oleh tim panitia kerja tersebut. Panitia kerja tidak ingin ada

0: koordinasi antara OPD. Berikut laporan Agustina Yuniarsi.
1: Pemerintah Kabupaten Bovendigul menegaskan pentingnya disiplin aparatur sipil negara serta koordinasi dan kerjasama antar organisasi perangkat daerah dalam menjalankan roda pemerintahan dan mendukung visi-misi kepala daerah. Penegasan tersebut disampaikan Wakil Bupati Bovendigul Marlinus. Wakil Bupati meminta seluruh OPD agar terus membangun koordinasi dan kerjasama yang baik sehingga setiap program dan tugas pemerintahan dapat berjalan lancar. Lancar, aman, dan sukses sesuai visi misi kepala daerah. Menurutnya, tanpa kerjasama yang baik antar OPD, berbagai program dan cita-cita pembangunan daerah akan sulit terlaksana. Sebaliknya, jika seluruh pihak saling mendukung dan bekerja bersama, berbagai kendala dapat diatasi demi tercapainya tujuan pembangunan.
2: Kepada kita semua, untuk setiap OPD, agar selalu berkoordinasi, bekerja sama agar tugas bahkan visi misi yang ada di OPD-OPD masing-masing sesuai dengan misi visi misi kepala daerah dapat berjalan dengan lancar, aman dan sukses. Tanpa kerjasama yang baik di antara kita, apa yang kita rencanakan tidak akan terlaksana. Tetapi kalau kita saling bekerja sama, kita juga yakin bahwa apapun kendalanya pasti dapat kita atasi bersama dan tujuan kita bisa tercapai.
1: Selain itu, Wakil Bupati juga meminta para kepala OPD untuk mengingatkan seluruh staf agar aktif dalam masuk kantor dan menjalankan tugas sesuai jam kerja. Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati turut menyinggung kedatangan kembali tim Badan Pemeriksaan Keuangan untuk melanjutkan pemeriksaan. Karena itu, seluruh OPD diminta proaktif melengkapi laporan pertanggungjawaban yang masih kurang. Ia kembali mengingatkan pentingnya kerjasama antar bidang di masing-masing OPD dalam menyelesaikan seluruh kekurangan administrasi maupun laporan yang dibutuhkan oleh BPK.
2: Di dalam bulan ini, tim dari BPK akan segera kembali ke tempat tugas. Saya berharap kepada OPD-OPD yang belum atau yang masih punya kekurangan terkait dengan laporan-laporan pertanggungjawaban yang dibutuhkan oleh BPK. Saya harap kepada OPD-OPD untuk proaktif kembali lagi, saya katakan harus kerjasama di antara teman-teman, terutama di antara bidang-bidang yang ada di OPD untuk menyelesaikan kekurangan-kekurangan yang masih ada. Jangan sampai nanti kekurangan-kekurangan ini belum diselesaikan, kemudian BPK kembali ke tempat tugasnya, akan menjadi masalah yang kita tidak inginkan. Saya minta keseriusan dari OPD-OPD yang masih tersangkut dengan kekurangan laporan yang dibutuhkan oleh BPK.
1: Pemerintah daerah pun meminta seluruh OPD serius dan segera menyelesaikan berbagai kekurangan laporan agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Dari Bovendigul, Agustina Yuniarsi melaporkan.

0: aktivitas usaha yang dinilai mengganggu kebersihan dan ketertiban kota Wamena. Berikut laporan Ilham Kadir.
1: Pelaksana tugas PLT Kepala Distrik Wamena News Elwenda menegaskan pihaknya akan melakukan penertiban terhadap pedagang parkir liar serta aktivitas usaha yang dinilai mengganggu kebersihan dan ketertiban kota Wamena. Hal itu disampaikan usai pertemuan bersama Lurah, RT, RW dan Kepala Kampung di Aula Kantor Distrik Wamena. Menurutnya pihak distrik bersama instansi terkait telah beberapa kali melakukan inspeksi mendadak atau sidak terhadap aktivitas pedagang di kota Wamena dan menemukan banyak pedagang yang tidak memiliki identitas kependudukan lengkap. Ia mengatakan penertiban juga menyasar parkiran liar di jalan utama, usaha pencucian kendaraan, serta sejumlah aktivitas galian yang dinilai membuat kota menjadi kotor. Selain itu, pemerintah distrik juga menyiapkan pembangunan 62 pos kamling di sejumlah titik di kota Wamena guna mendukung keamanan dan ketertiban masyarakat. Pos kamling tersebut rencananya akan dilengkapi alat komunikasi HT dan telah dikoordinasikan dengan Bapeda serta pemerintah daerah. Mulai Senin mendatang, pemerintah distrik juga menertibkan pedagang pinang dan pedagang kaki lima sesuai arahan Bupati Jayawijaya agar seluruh aktivitas jual beli dipusatkan di dalam pasar.
2: Beberapa kali kami jalan untuk sidak penjualan di kota ini, banyak kabualan, itu bahasa kasar, dan banyak juga tidak benar ada di sini. KTP tidak ada, kartu keluarga tidak ada, lalu mereka berjualan bertahun-tahun di sini. Itu sudah kami punya data, dan itu pun kami akan sidak semuanya. Dan parkiran-parkiran yang ada di dalam besar salah semua, itu kami akan periksa semua. Bekerja sama dengan dinas terkait dalam hal ini, dinas perindakop, kami akan jalan itu semua. Dinas pajak dan lain-lain, kebersihan, DHLA, kami akan kerja sama semua. Banyak kota ini, kebersihan kami juga sudah sepakat bahwa kami akan bikin satu kalender kerja untuk semua RT RW, lurah, distrik, kampung, kami akan jalankan itu.
1: Dinas Wenda menambahkan, pihaknya juga akan menindak masyarakat yang mabuk di wilayahnya, serta memulangkan para pelaku penjual minuman keras sesuai dengan domisili setempat. RRI Wamena, Ilham Kadir Andi Cori melaporkan.
0: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Merauke, Korwil 1, Papua. Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah LPPD Papua Tengah matangkan persiapan menuju Pesparawi Nasional 14 Manokwari, Papua Barat tahun 2026. Informasi selengkapnya dilaporkan Robi Van Dindi.
3: Mengingat waktu yang cukup singkat, Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah LPPD Papua Tengah terus melakukan komunikasi intensif dengan LPPD dari 3 kabupaten yang akan mewakili Papua Tengah di ajang Pesta Paduan Suara Gerejawi Pesparawi 14 tingkat nasional tahun 2026 di Manokwari, Papua Barat, yakni LPPD Kabupaten Nabire, Mimika, dan LPPD Kabupaten Puncak, guna mengecek terkait persiapan baik dari para peserta maupun pengurus masing-masing LPPD. Sekretaris Umum LPPD Papua Tengah Pendeta Samuel Dirinaya menjelaskan bahwa persiapan yang dilakukan oleh LPPD Papua Tengah mencakup rapat koordinasi, pelatihan intensif, dan pembinaan peserta dari 3 kabupaten dengan fokus mengikuti 12 kategori lomba untuk memberikan hasil terbaik. Ia juga menjelaskan bahwa LPPD Papua Tengah telah melaksanakan rapat koordinasi dan konsolidasi melibatkan LPPD Kabupaten Nabire bertempat di ruang rapat Sekretariat Dharma Wanita Provinsi Papua Tengah Senin 18 Mei 2026. Rapat koordinasi ini merupakan rapat yang ke-8. Di samping itu, LPPD Papua Tengah juga telah melakukan sejumlah rapat internal.
4: Progres latihan-latihan mereka sudah mengalami kemajuan yang sangat luar biasa. Tinggal terus mereka poles di beberapa waktu ke depan. Tentu tanggal 18 berikut bulan Juni, kontingen ini sudah ada di Manokwari. Dan untuk menuju ke sana, nanti masih ada juga pertemuan-pertemuan berikut, rapat bersama dengan 3 LPPD yang ada. Kami juga libatkan 5 kabupaten lain untuk turut ambil bagian menjadi peninjau. Baik itu di Nabire, kami akan libatkan mereka, tetapi juga keberangkatan ke Manokwari.
3: Sementara itu, Ketua Harian LPPD Papua Tengah, Pendeta Mincetebun, mengaku bersyukur dan memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Papua Tengah dan para bupati dari 3 kabupaten yang mana telah memberikan dukungannya untuk menunjang keberangkatan kontingen LPPD Papua Tengah menuju Papua Barat.
5: Mohon dukungan doa dari masyarakat 8 kabupaten. Ini kali pertama Provinsi Papua Tengah mengikuti kegiatan ini yang diikuti 39 provinsi. Dan saya menyampaikan titik dalam doa supaya kami semua sehat, tidak ada yang sakit, ya. Dan hal ini luar biasa buat kami.
3: Di samping itu, Ketua Harian LPPD Kabupaten Nabire, Yasor Victor Sawo, dalam keterangannya menyampaikan bahwa peserta Pesparawi dari Kabupaten Nabire telah melakukan berbagai persiapan secara maksimal dan siap memberikan yang terbaik bagi Papua Tengah.
6: Ini pertama kali Provinsi Papua Tengah mengikuti event nasional, sehingga berharap bahwa kami juga, walaupun ini event pesta gereja, tetapi karena sifatnya lomba, kita berharap bahwa kita juga bisa pulang dan membawa kemenangan.
3: Pada kesempatan itu, Ketua Umum LPPD Kabupaten Nabire, Peter Erari, juga mengungkapkan terkait kegiatan Pesparawi ini yang mana memiliki tujuan yang sangat mulia untuk mengembangkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama dan juga sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan keagamaan bagi umat Kristiani melalui suatu perlombaan untuk menyanyikan kidung pujian kepada Tuhan.
7: Tema dari Pesparawi ini akan mengembalikan memori-memori bagaimana para misionaris Otto dan Gessler masuk di Pulau Mansina Manokwari itu dan akan membumikan gema Injil masuk di tanah Papua dan berkembang hingga saat ini. Dan besok adalah momen juga yang menentukan apa perkabaran Injil itu sendiri di tanah Papua.
3: Untuk diketahui bersama, LPPD Papua Tengah akan bertolak menuju Papua Barat pada tanggal 18 Juni 2026 menggunakan transportasi udara maupun laut. Robi Vanindi melaporkan.
0: Bupati Biak Numfor lantik Zakaria Smailoa sebagai penjabat sekretaris daerah. Berikut laporan Ririn Arini.
8: Bupati Biak Numfor Markus Oktavianus Mansnembra secara resmi melantik Zakarias L. Mailoa untuk menjabat sebagai penjabat sekretaris daerah Kabupaten Biak Numfor. Prosesi pelantikan berlangsung di Gedung Negara 01 Biak Numfor, Senin 18 Mei 2026. Sebelumnya, Zakarias telah lama menjabat sebagai pelaksana tugas Sekda

0: Pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Hal ini disampaikan langsung oleh Bupati Biak Numfor dalam sambutannya saat memimpin prosesi pelantikan. Pelantikan ini adalah langkah strategis untuk memastikan roda pemerintahan berjalan baik. Kepada penjabat sekda yang baru saja dilantik, Bupati memberikan sejumlah arahan utama untuk segera melakukan konsolidasi internal, membangun komunikasi harmonis dengan Forkopimda, mitra kerja, serta seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan fokus pada peningkatan PAD serta memberikan perhatian serius terhadap ekonomi kerakyatan.
1: Kepada saudara yang baru dilantik, segera untuk meningkatkan konsolidasi internal dan komunikasi yang efektif dan harmonis dengan seluruh jajaran Forkopimda, juga dengan mitra-mitra pemerintah daerah. Kita juga harus komitmen untuk ciptakan kinerja yang disiplin, transparan, dan akuntabel.
2: Dan kepada seluruh warga masyarakat, pemerintah daerah secara berjenjang kabupaten maupun provinsi, bahkan sampai di pusat, selalu membuka diri untuk kita berdialog, sehingga pada waktunya akan menjadi sebuah keputusan yang membawa berkah bagi kesejahteraan masyarakat.
0: Sementara itu, penjabat sekda Sakarius Mailoa menyampaikan rasa terima kasih atas amanah besar yang diberikan. Ia mengatakan akan fokus membantu bupati dan wakil bupati mewujudkan visi misi di daerah. Ia berharap dukungan dan masukan dari berbagai pihak agar penyelenggaraan pemerintahan ke depan semakin transparan, akuntabel, dan membawa manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Biak Numfor.
3: Tadi jelas arahan Bapak Bupati dan sesegera mungkin saya akan menindaklanjuti itu, membangun komunikasi koordinasi dengan semua OPD terkait, dengan pihak swasta dan lain sebagainya untuk kita sama-sama depan. Tadi perintah Bapak Bupati ada beberapa hal yang harus saya menindaklanjuti. Dan saya berharap dukungan termasuk teman-teman wartawan memberikan dukungan, kita diskusi, masukan-masukan, sehingga program-program yang kita rencanakan ini sesuai bisa berjalan dengan baik. Secara khusus program strategi nasional ini yang sangat penting, bagaimana saya selaku sekda harus membangun komunikasi dengan semua.
0: Pelantikan tersebut dihadiri oleh para pejabat di lingkungan pemerintah Biak Numfor, pimpinan TNI Polri, Forkopimda, dan sejumlah tokoh masyarakat. Ririn Arini melaporkan.
4: Sahabat Cup 2026 jadi ajang pembinaan atlet bulu tangkis Siapen. Berikut laporan Ricky Aritonang.
5: Turnamen Sahabat Cup 2026 resmi dibuka di lapangan Transito Serui, Kabupaten Kepulauan Siapen, Senin 18 Mei 2026 sebagai ajang pembinaan dan pengembangan atlet bulu tangkis lokal. Kegiatan yang diinisiasi Komunitas Persatuan Bulu Tangkis di Serui ini diikuti 16 tim lokal yang terdiri dari pelajar, pegawai negeri sipil, dan pemain umum. Ketua Panitia Junaidi Dahlan mengatakan turnamen akan berlangsung selama 10 hari mulai 18 hingga 25 Mei 2026 di lapangan Transito Serui. Turnamen Sahabat Cup 2026 diharapkan mampu melahirkan atlet muda potensial dari Kabupaten Kepulauan Siapen.
6: Turnamen mungkin diperkirakan 10 hari, tanggal 18 sampai tanggal 25. Pertandingan ini dapat difokuskan di Transito saja. Harapannya kita supaya kita bisa mengangkat atlet-atlet toh yang dari junior-junior lah, anak-anak.
5: Kata Junaidi, pembinaan atlet junior perlu terus dilakukan agar mampu bersaing di tingkat lebih tinggi. Dia juga berharap pemerintah daerah dapat memberikan dukungan terhadap pengembangan olahraga bulu tangkis di Siapen.
6: Harapannya kita ya untuk Pemda bisa memperhatikan apabila ada apa turnamen begini, ya perhatikanlah. Soalnya juga bukan semua masalah itu. Kalau kita berangkat juga ya anak-anak kita yang mau ikut turnamen peserta dari ini, tolong diperhatikan itu saja.
5: Turnamen ini diharapkan menjadi momentum pembinaan atlet lokal sekaligus mendorong perkembangan olahraga bulu tangkis di Kabupaten Kepulauan Siapen. Ricky Aritonang melaporkan.
4: Pemirsa, Tugu LB Murdani di Merauke berdiri sebagai saksi bisu pengabdian sang panglima di ujung timur Indonesia. Sebuah monumen yang mengenang sosok tentara legendaris yang pernah mengabdikan diri di tanah Papua. Berikut paket dokumenter RRI Merauke dengan topik Jejak LB Murdani di ufuk timur Indonesia.

0: Yang terjun di sini adalah tiga kesatuan. Saya bertemu dengan LB Murdani di Sidomulyo. Itu Belanda dia lepas mortir di daerah Kuprit itu 200 biji setiap hari.
1: Terbebasnya Irian Barat dari penjajahan kolonial Belanda yang dirasakan masyarakat Merauke saat ini tidak terlepas dari aksi heroik seorang tokoh militer bernama Jenderal Leonardus Benyamin Murdani bersama tim RPKAD saat itu. Jenderal kelahiran Blora, Jawa Tengah tahun 1932 ini berhasil mengusir penjajah Belanda dalam misi pembebasan Irian Barat pada tanggal 4 Juni tahun 1900.

Ya, pendengar, terima kasih Anda masih setia di 97,1 MHz. Baru saja Anda ikuti tadi pendengar penyampaian Warta Berita Gema Papua dari Pro 1 RRI Merauke. Dan kembali lagi bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih dipancar luaskan dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, Papua Pegunungan. Kita coba berikan semangat dan inspirasi melalui pilihan lagu, mudah-mudahan menjadi penghangat di dinginnya kota Wamena malam ini.

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1

Nomor lagu dari miliknya Chris Bottom ya, Sepenggal Kisah Lalu, baru saja menyapa Anda di 97,1 MHz. Dan tentunya hujan juga kembali terus mengguyur ya wilayah Kota Wamena dan sekitarnya. Hati-hati yang berkendara roda 2, roda 4 ataupun juga yang berjalan kaki ya. Kalau memang mungkin aktivitasnya tidak terlalu memaksakan, jangan keluar dulu gitu ya, tunggu hujannya reda. Ataupun juga Anda bisa mungkin sembari menantikan hujan reda, mendengarkan Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Baik benar, berhubung dengan hujan, ada lagu dari miliknya Taksi Band, Hujan Kemarin.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan.

0: tuh, barang apa jadi?
1: Ampun nih, masih pakai noken. Sekarang pakai tas. Dulu bagus lagi, ada kancingnya. Lihat, warnanya bagus-bagus tuh.
0: Tidak kawan, saya pakai noken saja.
1: Kenapa kah? Kok senang sekali pakai noken? Lubang-lubang lagi.
2: Kawan, nih ini warisan budaya. Kok tak tahu kah? Kalau air itu langsung dimasukkan ke noken. Kalau mau dibawa kemana-mana tuh, pakai noken. Masa kok tak suka noken tuh? Kok lupa kah?
3: Banggalah dengan budayamu. Cintai, sayangi, hargai, dan lestarikan budaya bangsamu sebelum orang lain mengambilnya darimu. Noken, warisan.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik dengan total pertandingan yang lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Hey, bersiaplah. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya, namun

Kehidupan manusia tidak lepas dari perjuangan. Berjuang melawan kerasnya hidup, termasuk berjuang melawan badai yang berkecamuk di hati manusia. Namun tanpa mengorbankan orang lain, itulah pengorbanan sejati.

0: 吗？哎，耶稣啊，妈妈，妈妈，
1: 哎，耶稣啊，baru bangun kau? Kenapa tidak tunggu di dermaga kak? Aduh.
2: Maaf bapak, torong ini tidak tahu jam berapa bapak sandar. Ah,
1: tidak usah banyak bicara sudah. Itu, Joshua, kau ke sana bereskan jaring dan mama.
2: Yo.
1: Kau ambil hasil di ember itu, baru nanti jual ke pasar.
2: Yo sudah. Syukur, syukur. Ah, bapak tidak pergi percuma toh.
1: Eh, terus Joshua, Joshua?
3: Ya bapak.
1: Joshua, kau ini bapak pun anak yang tua. Kau harus jadi nelayan seperti bapak.
3: Saya kan mau sekolah tuh, saya terus mau kerja kayak bapak.
1: Kau bilang apa? Sejak kapan kau berpikir tidak mau jadi nelayan? Terada cerita, eh anak. Kau harus turun ke laut, titik.
3: Bah, bapak, saya tidak mau.
1: Tidak, kau harus dengar bapak.
2: Eh bapak, bapak sudah. Tidak usah dipaksa ya. Bapak tidur sudah. Besok kan bapak melaut toh.
1: Iya mama. Ada yang saya lupa nih mama.
2: Apa itu?
1: Joshua, Joshua. Mana mana Joshua, mana Joshua? Pi panggil dia dulu. Tempo mama.
2: Semalam ini bapak.
1: Saya mau ajak dia ke laut.
2: Eh, bapak tidak bisa begitu ya. Joshua itu kelas 3 SMA bapak. Sedikit lagi dia so ujian.
1: Tidak bisa mama. Anak itu harus ikut sekarang. Aduh. Bapak mau ajar dia. Joshua,
2: hey. Aduh, bapak
1: Joshua.
2: Ini, bapak.
1: Hey, Joshua.
2: Aduh bapak, kok ini sabar kak? Kenapa marah-marah terus?

0: Dia pun cita-cita itu bukan mau jadi nelayan seperti bapak.
1: Oh. Mama kok kasihan dengan anak itu, baru terakhir dengan bapak. Tidak ada.
2: Joshua.
0: Sabar, hey, bapak. Joshua. Sabar.
2: Sini, sini. Joshua.
3: Ya, bapak.
2: Sini.
3: Kenapa?
1: Bagus, bagus. Kau sudah datang. Joshua, kau ingat, besok kau ikut bapak.
3: Apa, bapak?
1: Kau ikut bapak.
3: Joshua mau ke sekolah, bapak. Joshua banyak tugas sekolah.
1: Tidak kan? Ada alasan. Kalau bapak bicara semua diam.
4: Bapak.
1: Stop deh belajar-belajar itu. Yang penting lulus sekolah dan turun ke laut nanti bapak.
3: Tapi bapak.
0: Jangan begitu bapak. Bagaimana? Kakak Joshua siap?
3: Sudah, mama.
0: Ini. Kakak pakai jaket. Biar nanti di laut tidak kedinginan,
3: Iya, mama.
1: Mama, kau harus kupu anak saja,
0: Iya, toh.
1: Baru kupu suami ini kau terurus. Ini kita mau ke laut, bukan mau pergi ke tempat wisata,
0: Bapak. Bapak kan subiasa, toh. Nah, kita rampungnya anak Joshua ini baru pertama kali, Bapak. Terus marah begitu, ya. Om Ones, Om Anton. Mama titip kakak Joshua, Kam lihat-lihat dia di laut, ya?
5: Yo, mama, tenang. Tidak apa-apa. Tidak akan terjadi apa-apa, ya. Joshua tumpu anak juga. Nanti, tong dua jaga. Tenang, mama.
6: Mama Ota, jangan khawatir. Tong jaga dia dari ikan besar dan ombak. Termasuk dari Pace Obaja. Kalau dia marah-marah Joshua, Pace Obaja duluan yang tong kasih tenggelam.
3: Buang, tong angkat. Dia buang, gitu.
1: Mari. Kita dorong perahu ini sudah, baru tuh berlayar ke tengah. Ayo.
3: Maci, maci lo tau.
1: Mama, tong jalan dulu,
4: Yo, hati-hati,
3: Yo, deh.
7: Suatu hari, ketika mereka sedang melaut.
3: Itu apa, Om?
5: Itu namanya dopis, aku belum bilang bom ikan kayak itu.
3: Bukannya itu bahaya, Om, buat terumbu karang.
1: Ah, kau terus hapusin yang terumbu karang, kau diam. Yang penting kita dapat ikan banyak. Sudah, ayo siapkan. Anton, Ones, sudah kah belum?
3: Sudah.
1: Oke, baik, saya buang, kamu siap.
3: Bapak, jangan.
1: Diam dulu, apa mau bakar ini, untuk sumbu.
5: Sumbu, tidak bisa kah?
1: Sumbu nyala, awas. Awas, om buang ini.
3: Ih, Bapak, hati-hati.
1: Gampang, barang apa jadi?
3: Bapak,
2: wih,
3: hati-hati.
2: Bapak, jadi awas. Awas,
3: Bapak.
1: Mama, tangan sakit sekali nih.
4: Bapak, sayang. Bapak, gara-gara cari ikan pakai bom ikan. Sekarang Bapak pun tangan sudah begini.
1: Yo, Mama,
4: Sudah, Mama.
1: Bapak menyesal sekali, Ma. Bapak salah sekali. Aduh,
4: sudah,
1: Mama.
4: Sudah, Bapak. Sudah terjadi. Terus, Bapak. Sekarang Bapak mau Joshua. Sama seperti Bapak begini, kan?
1: Tidak, Mama. Tidak. Saya tidak mau.
3: Tidak, Mama. Saya tidak mau seperti Bapak.
4: Bapak,
3: Joshua sedih.
1: Joshua, kau harus sekolah biar kau masa depan saya itu lebih baik dari togo rakuan ya. Aduh, Bapak minta maaf ya, Mama.
3: Joshua, iya, Bapak. Joshua masih mau sekolah.
7: Seluas Lautan diperankan oleh Teater Angkasa 23. Arim Skrihio berperan sebagai Bapak Obaja. Welpianus Manibor berperan sebagai Joshua. Mama Carlota diperankan oleh Henny Sirait. Agus Setiawan berperan sebagai Ones. Anton dimainkan oleh Richard Fautmilianan. Teknik montase Arens. Penyelia musik Sautrodo. Penulis naskah Ida Susilowati. Dan sutradara Heni Sirait.

0: Loh, loh, loh, loh.
1: Kerannya kok gak dimatiin sih?
2: Oh iya, aku lupa matiin keran.
1: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
2: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
1: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
2: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini, banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
1: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
3: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk MUI.

Saudara pendengar, kenapa Anda berada di malam hari ini dari program 1 RRI Wamena, masih dengan teman-teman hiburan ya. Sebelum kita masuk di jalur warta berita dari program 3 Pusat Pemerintahan RRI di pukul 21 waktu Indonesia Timur nanti. Kali ini pendengar dari program 1 RRI Wamena, di pukul 22 waktu Indonesia Timur nanti kita juga akan ikuti Ruang Rindu dari program 1 RRI Jakarta. Kita nikmati dulu ada tembang-tembang hiburan berikut.

0: Loh. Kerannya kok nggak dimatiin sih?
1: Oh iya, aku lupa matiin keran.
0: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
1: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
0: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
1: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini, banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
0: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
2: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

Bro Satu. Channel informasi dan inspirasi. Bro Satu.

Saudara peringat dimanapun Anda berada dari program 1 RRI Wamena, kali ini kita akan ikuti Warta Berita dari program 3 Pusat Pemberitaan RRI di pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: Menegaskan komitmen pemerintah dalam kemakmuran bangsa. PBB angkat bicara terkait aksi Israel yang mencegat dan menahan rombongan global Sumut Flotilla 2.0. Made Tito menjadi harapan baru bagi skuad Bali United di sisa laga Super League musim ini. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 20 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam kemakmuran bangsa melalui pengelolaan kekayaan alam secara mandiri. Selengkapnya laporannya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Di mimbar ini saya ingin ingatkan kembali bunyi dari pasal 33, ayat pertama dari pasal 33, perekonomian.
2: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah akan menerbitkan peraturan pemerintah PP terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Hal itu disampaikan kepala negara dalam pidato penyampaian kerangka ekonomi dan pokok-pokok kebijakan fiskal KMPPKF RAPBN tahun anggaran 2027 di sidang paripurna DPR RI Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Presiden Prabowo mengatakan melalui PP tersebut, pengelolaan kekayaan alam Indonesia akan dilakukan secara penuh oleh pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara BUMN. Hal tersebut dijelaskan kepala negara sebagai langkah tegas pemerintah dalam menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 33 yang mengamanatkan seluruh kekayaan alam harus dikuasai oleh negara dengan tujuan kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Untuk itu, untuk mencapai tujuan bernegara kita, hari ini pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal.
2: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengungkapkan bahwa melalui peraturan pemerintah tersebut akan memperketat pengawasan pengelolaan kekayaan alam Indonesia. Hal ini juga ditekankan kepala negara sebagai langkah pencegahan hasil kekayaan alam Indonesia yang dilarikan ke luar negeri tanpa adanya kemakmuran untuk rakyat Indonesia.
1: Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktek kurang bayar under invoicing, praktek pemindahan harga transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Saudara-saudara sekalian, kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita.
2: Dengan PP Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam tersebut, Presiden Prabowo Subianto optimis bahwa Indonesia dapat menjadi negara yang makmur. Hal ini diyakini Presiden Prabowo akan menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat secara penuh atas kekayaan alamnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saya katakan di sini, Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri.
0: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan pemerintah memperkuat aturan devisa hasil ekspor guna menjaga stabilitas pasar keuangan nasional. Berikut laporan Eliana Zahra.
3: Saya tegaskan kembali retensi DHE sumber daya.
4: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,8 hingga 6,5%. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Untuk mendukung stabilitas pasar keuangan domestik, pemerintah merevisi aturan devisa hasil ekspor atau DHE sektor sumber daya alam yang mulai berlaku pada 1 Juni 2026. Melalui regulasi tersebut, eksportir sektor sumber sumber daya alam wajib merepatriasi devisa hasil ekspor 100% ke sistem keuangan Indonesia. Pemerintah juga mewajibkan penempatan devisa hasil ekspor melalui bank-bank Himbara sesuai ketentuan retensi yang telah ditetapkan.
3: Saya tegaskan kembali, retensi DHE sumber daya alam ini wajib dilakukan melalui bank-bank Himbara. Nah, batas konversi daripada devisa hasil ekspor falas ke rupiah dari 100% diturunkan menjadi maksimal 50%.
4: Selain penataan devisa, pemerintah juga menyiapkan penguatan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui badan usaha milik negara, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia. CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, menegaskan keberadaan BUMN tersebut difokuskan untuk meningkatkan transparansi transaksi perdagangan luar negeri. Pola tersebut diterapkan sebagai upaya meningkatkan pengawasan terhadap ketidaksesuaian nilai komoditas ekspor yang selama ini terjadi dalam perdagangan sumber daya alam.
5: Oleh sebab itu, dalam rangka kita menyempurnakan, memperbaiki, baik secara terbuka dengan menjunjung governance, good governance yang tinggi, kita mulai pada bulan Juni ini sampai dengan bulan Desember, kami dalam sepatutnya menyampaikan bahwa semua transaksi yang bertujuan dan ekspor sifatnya hanya pelaporan terlebih dahulu.
4: Langkah penguatan tata kelola ini akan difokuskan pada 3 komoditas dengan kontribusi ekspor terbesar, yakni batu bara sebesar 8,65%, kelapa sawit atau CPO sebesar 8,63%, serta ferroalloy sebesar 5,82%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia atau RDG BI memutuskan untuk menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 50 basis point sehingga pada bulan Mei 2026 naik menjadi 5,25%. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
6: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 19 dan 20 Mei 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 50 basis point menjadi 5,25%.
7: Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio beserta seluruh deputinya hari ini mengumumkan hasil rapat Dewan Gubernur BI berupa kenaikan suku bunga atau BI rate. Kenaikannya tidak tanggung-tanggung langsung 50 basis point sehingga BI rate yang semula di level 4,75% bulan ini naik menjadi 5,25%. Begitu pula suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 50 basis point sehingga suku bunga fasilitas deposit menjadi 4,25% dan suku bunga fasilitas pinjaman menjadi 6%. Keputusan ini, kata Gubernur Bank Indonesia, untuk memperkuat upaya stabilisasi nilai tukar rupiah serta untuk menjaga laju inflasi dalam kisaran 2,5 plus minus 1% di tahun 2026 dan 2027.
6: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1% yang ditetapkan pemerintah.
7: Keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga di bulan ini sudah diperkirakan oleh para analis pasar keuangan. Salah satunya adalah Ibrahim Aswaibi. Menurut Ibrahim, keputusan BI menaikkan suku bunga hingga 50 basis point menunjukkan keseriusan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah.
8: Ini mengindikasikan bahwa Bank Indonesia benar-benar serius untuk menstabilkan mata uang rupiah. Nah, di sisi lain pun juga sebelumnya, Prabowo pun juga memberikan pidato pemaparan tentang ekonomi tahun 2027 yang cukup bagus. Untuk mata uang rupiahnya pun juga dipatok 16.800 sampai 17.500.
7: Keputusan BI menaikkan suku bunga menjadi 5,25% di bulan ini mendapat respon positif pasar. Nilai tukar rupiah sore hari tadi ditutup menguat sebesar 52 poin atau 0,29% ke posisi 17.600 Rp153 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dari berbagai daerah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Bandara Internasional Soekarno-Hatta memberangkatkan 389 jemaah calon haji kloter terakhir DKI Jakarta hari ini, dibarengi 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat. Laporannya disampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Ain.
10: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 830 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Dan ternyata untuk penerbangan jemaah calon haji asal DKI Jakarta hari ini yang terbang ke Tanah Suci, mereka tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede yang diketahui adalah pemberangkatan kloter terakhir. Jumlahnya sebanyak 389 jiwa ditambah 4 petugas kloter yang diberangkatkan pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi dengan maskapai Garuda GIA 7333. Kemudian jemaah haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Bekasi sebanyak 441 jiwa terpantau mereka diterbangkan menggunakan Saudi Airlines SP5316 pada pukul 17.55 waktu Indonesia Barat petang tadi. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Wonah Jamilah, mengatakan dirinya telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk melaksanakan ibadah haji dalam rangka menjalankan rukun iman yang kelima, dan dia pun telah menunggu antrian selama 13 tahun.
11: Kalau baju, kena, rungan, sendal, payung, terus apa lagi, kudung, topi ya, topi, makanan-makanan, kayak...
12: Makanan apa aja, Bu? Bawa makanan favorit ya? Apa yang dimakan?
11: Iwang.
12: Hah?
11: Iwang.
12: Iwang kayak gimana tuh, Bu?
11: Itu terasi sama bawang.
12: Oh, sambal siwang,
11: sasi.
10: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 34.615 jiwa yang tergabung dalam 83 kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta berasal dari 4 provinsi, yakni sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darai NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Transit kloter 24 jemaah haji asal Jambi di Bandara Hang Nadim, Batam berjalan tertib, lancar, dan ramah lansia. Laporannya disampaikan langsung oleh Nurul Mahfud dari RRI Batam.
13: Kloter 24 asal Provinsi Jambi telah menyelesaikan proses transit di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada Rabu sore tadi, sebelum melanjutkan penerbangan menuju ke Tanah Suci. Rombongan jemaah yang sebelumnya diberangkatkan dari Asrama Haji Antara Provinsi Jambi tiba dengan tertib dan langsung mendapat pelayanan penuh selama transit. Direktur Utama Operasional Badan Informasi dan Bandara atau BIB Anton Martalius memastikan seluruh fasilitas di Bandara Hang Nadim Batam siap dan berjalan lancar. Ia menegaskan pelayanan khusus disiapkan untuk jemaah lansia dan mereka yang membutuhkan pendampingan ekstra selama transit.
14: Perlu teman-teman ketahui di Hang Nadim Batam ini, kita tagline kita adalah ramah lansia. Seperti itu. Persiapan lainnya, kita juga sudah memastikan fasilitas-fasilitas mandatory kita, baik dari runway, lalu juga peralatan listrik, dan juga fasilitas terminal siap beroperasi, siap melayani penerbangan haji 25 kloter ini.
13: Berdasarkan data yang kami impun, kloter 24 merupakan gabungan dari 6 kota atau kabupaten di Provinsi Jambi, yaitu dari Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Kerinci, Kota Jambi, serta dari Kabupaten Batanghari. Setelah transit, rombongan kloter 24 lepas landas dari Bandara Hang Nadiem Batam menuju Arab Saudi sekitar pukul 17 sore. Keberangkatan ini menandai keberlanjutan perjalanan ibadah haji bagi jemaah Jambi yang diharapkan dapat menunaikan seluruh rangkaian ibadah dengan lancar dan kembali ke Tanah Suci sebagai haji mabrur. Dari Embarkasi Batam, Nur Mahfud melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Batam kita menuju ke tanah air, ada rekan Syariful Alam yang sedianya akan melaporkan di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak yang berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan dapat mengelola usaha di Arab Saudi. Kami masih menunggu laporan dari Syariful Alam langsung dari Tanah Suci. Ya, Alam. Ya, Alam, silakan laporan Anda.
15: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi dan dapat kami informasikan bahwasanya Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan banyak mengelola usaha di Arab Saudi karena haji banyak yang berasal dari warga Indonesia yang ketika berhaji. Karenanya pemerintah mendorong warga Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi agar tidak tergantung dapur dari masyarakat Arab Saudi. Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya menurut Dahnil, dirinya bersyukur apabila warga Indonesia yang membangun modal dan membangun ekosistem ekonomi di Arab Saudi. Dan berikut keterangan daripada Daniel Anjar.
16: Kan haji itu 80% cash out dulu, uang yang keluar. Nah makanya ke depan harus ada juga banyak cash inflow. Jadi giliran kita keluar kantong kanan, masuk kantong kiri. Dan makanya kita mendorong warga Indonesia untuk berbisnis semua, misalnya membangun dapur. Nah, makanya kan kita dorong usaha-usaha Indonesia untuk bangun dapur di Arab Saudi supaya kita.
15: Mendengar Wamen Daniel selalu mengingatkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPH Arab Saudi harus melayani tetap sabar dan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, PBB angkat bicara terkait aksi Israel yang mencegat dan menahan rombongan Global Summit Flotilla 2.0. Laporannya disampaikan Rama Sidki Pratama dari Voice of Indonesia.
17: Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, Stefan Dujarric, menyatakan keprihatinan PBB terkait aksi Israel pada Senin lalu yang mencegat dan menahan rombongan aktivis kemanusiaan serta jurnalis di atas kapal yang bergerak ke jalur Gaza-Palestina dalam Global Summit Flotilla 2.0. Dalam keterangan pers harian di New York, Amerika Serikat pada Rabu, Dujarric menekankan keselamatan semua orang di atas kapal.
18: Kami prihatin dengan situasi ini. Kami sangat prihatin dengan keselamatan semua orang di atas kapal. Mereka perlu dilindungi dan dijaga keselamatannya. Hukum internasional di laut lepas perlu dihormati.
17: Meski demikian, Dujarric menegaskan bahwa saluran-saluran resmi tetap merupakan langkah terbaik untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan, agar bantuan yang lebih besar dapat masuk ke Gaza, yang mendesak Israel untuk menghilangkan hambatan dan rintangan yang tidak memungkinkan bantuan yang lebih besar dan tahan lama untuk masuk. Maksud saya, khususnya, kita berbicara tentang misalnya suku cadang untuk generator, untuk stasiun pompa, alat berat untuk menangani tumpukan sampah padat yang menumpuk di Gaza, material yang perlu dibawa masuk untuk membangun kembali tempat penampungan yang tahan lama dan berskala besar, sehingga kita tidak perlu menggunakan kembali kayu dan logam yang digunakan dalam bentuk palet. Sebelumnya, tentara Israel mencegah dan menahan seluruh aktivis dan jurnalis yang tergabung dalam Global Summit Flotilla 2.0, termasuk 9 warga Indonesia.
18: Menteri Luar Negeri Sugiono beserta Menteri Luar Negeri dari 9 negara lainnya pada Kamis telah menyatakan kekhawatiran serius mengenai keselamatan mereka dan menyerukan pembebasan segera semua aktivis yang telah ditahan. Dari Jakarta, Ramasiki Pratama, Voice of Indonesia RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dengan informasi dari luar negeri, Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amodi, menegaskan kondisi keamanan di Arab Saudi saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil, termasuk untuk seluruh jemaah haji di Tanah Suci dan pengunjung yang datang ke negara itu. Berikut laporan Retno Mandasari.
19: Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Ha'amudi menegaskan kondisi keamanan di Arab Saudi saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil. Hal itu disampaikan Dubes Faisal saat melepas para jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud Selasa kemarin di Jakarta. Dubes Faisal menambahkan kondisi aman tersebut juga dipastikan diberikan kepada para jemaah haji maupun mereka yang berkunjung ke Arab Saudi. Ia memastikan pula situasi di Arab Saudi hingga kini berjalan kondusif dan terkendali.
20: Kami ingin menyatakan dan menyampaikan bahwa keamanan di Arab Saudi saat ini stabil. Juga kami menjamin keamanan baik itu para jemaah haji ataupun para pengunjung, masyarakat ataupun para pemukim yang ada di Arab Saudi. Alhamdulillah, Arab Saudi dalam keadaan baik dan kemudian dalam keadaan aman dan stabil.
19: Ketua MPR RI Ahmad Muzani yang merupakan salah satu jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud menilai pelayanan haji yang diberikan pemerintah Arab Saudi kepada jemaah Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
21: Tapi sekali lagi, atas semua pelayanan yang makin baik, makin sempurna dari hari ke hari, kami mengucapkan terima kasih dan kami berharap hari-hari atau tahun-tahun ke depan pelayanan itu bisa terus ditingkatkan.
19: Sementara sejak Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran pada 28 Februari lalu, bertentangan dengan saran para pejabat di beberapa negara teluk, Iran telah melancarkan ribuan serangan rudal dan drone balasan ke negara-negara Arab teluk yang menjadi tuan rumah instalasi militer Amerika Serikat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Made Tito menjadi harapan baru bagi skuad Bali United di sisa laga Super League musim ini. Pada laga kontra Bayangkara Presisi Lampung, ia sukses mencetak gol. Itu menjadi momen emosional bagi dirinya. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari RRI Denpasar.
22: Kami sangat senang bisa cetak gol lagi setelah lama dari tak bermain. Mungkin dari trauma itu hal yang wajar, apalagi saya sudah 2 tahun terakhir.
23: Pemain muda Made Tito Wiratama menjalani momen emosional pada pekan ke-33 Super League 2025-2026 saat Bali United mengalahkan Bayangkara Presisi Lampung FC di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-74, Tito langsung mencetak gol perdananya musim ini usai menerima asis dari Tijsman Gopel saat lebih dari 19 bulan berjuang memulihkan diri dari cedera serius. Made Tito mengaku bersyukur kembali mendapat kepercayaan bermain dan mampu membantu tim meraih kemenangan. Ia menyebut proses pemulihan tidak mudah karena sempat mengalami trauma setelah 2 kali dibekap cedera serius dalam 2 musim terakhir.
22: Kalau dari saya sendiri, punya sangat senang bisa cetak gol lagi setelah lama saya tidak bermain. Mungkin dari trauma itu hal yang wajar, apalagi saya sudah 2 tahun terakhir saya banyak mengalami cedera, 2 cedera yang besar. Tentu saja trauma itu pasti ada ketika awal-awal saya balik ke lapangan. Tapi bukan bantuan tim fisio di sini, tim dokter, teman-teman, pelatih, tim semua yang membantu saya dalam membuat lapangan. Dan perlahan-lahan trauma-trauma itu hilang dan pada akhirnya saya bisa bermain lagi, mendapat menit bermain lagi dan cetak gol lagi. Dan ya, terutama itu mental sih, karena teman-teman di sini dan pelatih banyak membantu saya dalam di luar lapangan. Maka dari itu ya, mental saya tumbuh kembali.
23: Sementara itu, pelatih Bali United Johnny Jensen memberikan apresiasi terhadap perjuangan Tito untuk bangkit dari cedera. Menurut pelatih asal Belanda tersebut, gol yang dicetak Tito menjadi hadiah yang pantas diterima setelah melalui masa sulit untuk kembali menemukan performa terbaiknya.
24: Mengenai situasi itu, ya jadi situasinya agak sulit buat itu, apalagi di 2 tahun belakangan ini, itu mengalami 2 juri. Jadi setelah kembali ke tim, ya agak ini ya nggak langsung naik terus. Ya, karena agak turun lagi, dia berusaha kerja keras untuk kembali ke format terbaiknya. Dan sekarang dia itu dapat kesempatan untuk menunjukkan bahwa kemampuan tim start dulu. Pelan-pelan sudah muncul. Dan lebih kompliment buat itu.
23: Kembalinya Tito menjadi tambahan positif bagi Serdadu Tridatu di penghujung musim. Meski musim ini baru tampil dalam 13 pertandingan dan seluruhnya dimulai dari bangku cadangan, pemain bernomor punggung 55 itu mulai menunjukkan tanda kebangkitan bersama Bali United. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Antara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang bunda, akan bunda belikan.
1: Maafkan Christine, bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasihan deh. Boleh?

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

Pun Anda berada di pukul 21.38 menit waktu Indonesia Timur. Sebelum kita masuk di jalur Ruang Rindu di pukul 22 waktu Indonesia Timur, nanti kita nikmatin dulu tembang-tembang.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Joni, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Loh, loh, loh, loh. Kerannya kok gak dimatiin sih?
1: Oh iya, aku lupa matiin keran.
0: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
1: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
0: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
1: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini, banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
0: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
2: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.

0: ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

saudara pendengar dimanapun Anda berada, kita akan masuk di jalur ruang rindu untuk hari ini di tanggal 20 Mei 2026. Kita ikuti bersama.

0: Peringan Pro 1, jarang-jarang kita muterin lagu semacam ini, Mbak Ita, ya.
1: Betul sekali.
0: Kenapa begitu? Karena bintang tamu kita, ranahnya ada di
1: musik
0: tadi. Yang seperti kita puterin, yaitu memang karyanya mereka. Dan jazz itu sebenarnya mengajarkan rindu dengan cara paling tenang, hadir lewat nada yang tidak pernah benar-benar pulang. Di antara denting alat musik, ada nama yang selalu datang tanpa di.
1: Itu benar Mas. Rindu itu kan seperti musik jazz, Mas. Bebas mengalun tapi sulit ditebak akhirnya.
0: Oh, begitu.
1: Kadang instrumen itu lebih pandai menceritakan rindu daripada kata-kata.
0: Benar banget. Ya udah, kita rindunya sama instrumen aja ya.
1: Betul.
0: Bukan dengan kata-kata.
1: Kali ini kita benar-benar rindunya sama instrumental ya. Lagu-lagu instrumental ya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ku bercermin menatap diri, lalu bertanya-tanya sendiri, adakah diriku tengah merasakan cinta? Aku menatap seraut wajah dalam kenangan yang tak terlupakan. Oh, tegur sapamu menggetarkan kalbu. Berdebar-debar hatiku bila ku kenang indahnya tatapan isyarat cintamu. Berdebar-debar hatiku bila kau datang padaku di saat aku menanti. Oh, kasihku. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Jadi kalau pendengar Pro 1 dan tadi penciptanya juga langsung gitu tahu tampaknya ya kan. Jadi kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi ini merupakan salah satu lagu yang diciptakan oleh personil dari
1: band tamu kita malam.
0: Salah satu dari mereka ya.
1: Iya.
0: Bintang tamu kita malam hari ini. Lagu itu dibawakan oleh sahabatnya Ita Purnamasari. Bener enggak sih? Dan aransemennya dikerjakan oleh mantan pacarnya Ita Purnamasari juga.
1: Oleh aransemennya sama mantan pacar Mas.
0: Lah iya, tadi kan aku bilang.
1: Iya. Tiga personil band bintang tamu kita ini masing-masing pernah menorehkan sejarah di industri musik Indonesia.
0: Oke, jadi nanti kita buka juga kita sejarahnya mereka habis, apa betul, aja gitu betul. Kan. Malam ini tanggal 20 Mei 2026 kita dirilis semua Pro 1 di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application RRI Digital. Jangan lupa segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah enggak sabar Mas, kita langsung ngobrol dengan bintang tamu tiga musisi keren, Ligro.
0: Apa kabar Ligro? Ternyata anak jazz Y juga ya ngomongnya ya.
1: Ada Bang Agam Hamzah, ada Mas Adi Darmawan dan Bang Gusti Hendi. Selamat ya atas album barunya. Cerita dong tentang album baru Ligro.
0: Gimana album baru Ligro
1: boleh,
0: ini?
1: Boleh siapa yang mau cerita? No, Mas Hendi atau Mas Adi atau Mas Agam, yuk, monggo.
2: Coba kalau album sebenarnya Gramatik 1 ya. Terus yang baru rilis banget mungkin sebulan lalu tuh single kita yang menuju album, yaitu
1: judulnya Liwar. Judulnya apa Mas?
2: Liwar.
1: Oh, Liwar. Iya.
0: Okay.
2: Liwar.
1: Liwar.
0: Liwar endi? Sampean mang.
1: Iku lewat Mas.
0: Iku lewat ya.
1: Liwar yo.
2: Liwar ini.
1: Artinya apa Mas Hendi?
2: Liwar tuh kalau bahasa dari aku orang Kalimantan ya.
0: Oke. Okay.
2: Liwar tuh kayak luar biasa. Atau bisa kelewatan juga. Contohnya kalau liwar baik, benar kelewat baik gitu. Jadi secara arti
0: terlalu. Iya, iya, iya.
2: Jadi secara judul artinya gitu.
1: Okay.
0: Barangkali kita juga perlu bukan memperkenalkan sih, tapi menginformasikan kepada para pendengar Pro 1 bahwa mereka ini Ligro, tapi masing-masing seperti yang tadi disampaikan Mbak Ita, di sejarah industri musik Indonesia kayak Bang Agam Hamzah. Bang Agam ini pernah menciptakan lagu untuk Paramita Rusadi.
1: Ada Paramita Rusadi, kemudian Tito Sumarsono, ya kan?
0: Macam-macam pokoknya.
1: Lagunya top-top loh, dan aransemen pasti ya oke. Dan
0: Bang
1: Mas
0: Gusti Hendi?
1: Ini member dari grup band Gigi. Drummernya Gigi, wes.
0: Satu lagi ini.
1: Mas Adi Darwan, ini basis Seribu Band, Mas.
0: Iya ya.
2: Basis Seribu Satu.
1: Band ya Mas ini ya. Mas Adi Darwan ini main di mana aja?
0: Pernah memperkuat Nera juga nggak sih?
1: Nera ya.
0: Oke. Okay. Sama Simak Dialog ya.
1: sempat. Pernah ya Mas Adi ya?
0: Additional juga ya. Pokoknya banyak lah Mas Adi ini. Ya. Boleh agak dekat Mas Adi?
1: Mas Adi boleh.
0: Suaranya biar
1: ya, kedengeran. Suara biar kedengeran.
0: Oh, iya iya iya iya iya. Oke oke oke oke. Dan ya kalau mungkin ada yang nanya cerita pertama kali
1: sejarahnya Ligo sejarah kalian bisa bergabung,
0: bisa bergabung ya. Gimana sih? Ya.
1: Tahun berapa itu? Mungkin Mas Hendi atau Mas Adi, Mas Agam cerita Mata tentang Adi. Sejarahnya Ligo.
0: Mas Adi, Mas Adi.
1: Ya.
3: Rajin,
0: rajin ya. Rajin
3: cerita. Kalau cerita Ligo itu sebenarnya kalau awal saya ketemu Mas Agam 95 pertengahan.
0: 95, oke.
3: Okay. 95 pertengahan. Mm-hmm. Kemudian Hendi sekitar 2002 ketemu Hendi.
1: 2002.
3: Itu sempat latihan bareng. Malah saya pikir memang sekitar 1 tahun lebih sebelum gigi.
0: Satu tahun
1: oh lebih gitu dulu. Ya, oh, nah, ya.
2: Dulu. Ngebentuk Ligo dulu.
1: Baru ikut gigi, wah, yeah, aku baru tahu.
0: Iya, iya,
3: iya. Proses awal nama Ligo itu tanggal 13 Maret 2004.
1: Wes.
3: 2004. Ya.
2: Kita mah ini ya mendeklarasikan mau nama Ligo.
1: Kenapa Mas Zendi atau Mas Agam hanya formasinya bertiga aja? Kenapa enggak ada keyboard atau instrumen lain?
4: Saya tanya, kenapa mesti ada keyboard?
1: Soalnya mantan pacarnya pemain keyboard.
0: Ada lagunya itu. Ya, gimana? Itu ada lagunya, Mbak.
1: Gimana?
2: Ya, baginya dikit.
1: Oh, gitu. Jadi kalau ngejob ya pembagiannya sedikit.
0: Cuman tiga doang. Nomor
1: gigi, ya. Gitu.
2: Ya, pada saat itu apa ya? Yang di saat kita latihan gitu. Dan kayaknya emang format bertiga ini emang udah cukup gitu.
1: Udah asik untuk, gitu ya.
2: Untuk apa komposisi yang kita buat gitu. Jadi ya mungkin ada penambahan Mas Adi kan karena multi instrumen. Piano juga jadi.
1: Oh iya ya.
2: Jadi Mas Adi yang ngisi semua jadi.
1: Iya ya. Oh, tanpa tambahan orang.
3: Kalau ide pertamanya sih dari Mas Agam memang pengen bikin grup trio pada waktu itu.
1: Iya.
3: Pertamanya berdua. Di bikin trio gimana deh, Bang? Ya ayo berproses terus tuh. Sampai ketemu Mas Hendi.
1: Mas Hendi. Oke.
0: Okay. Oh iya ya. Nama Ligo milihnya gimana waktu itu?
1: Tadi kok sepakat Ligo. Ligo.
3: Mas Agam.
1: Ayo sok Mas Agam, ayo ceritain Mas.
4: Jadi ada ini ya. Guru kita, sahabat juga, tapi orang yang udah meninggal. Dia komposer, namanya Yose Haryo Suyoto.
0: Okay.
4: Cello juga. Terus dia bikin komposisi buat kita, judulnya Orgil.
1: Orgil?
4: Iya.
1: Orang gila maksudnya.
4: Orgil. Pas dibalikin, jadi apa?
0: Ligo.
1: Oh gitu ya. Eh ternyata...
0: Oh iya.
1: Asal muasalnya ya Allah.
0: Tapi keren jadinya ya.
2: Kan jadi komposisi almarhum Mas Yose tuh jadi kayak standarisasi kita untuk ini lu seorgil apa gitu loh. Yang komposisinya emang susah banget. Jadi kalau misalnya kita latihan gitu ya, ayo boin mungkin orgil gitu, lagu orgil. Oh, masih bisa buat orgil, masih Ligo.
1: Ternyata ya, terus baru tahu aku. Okay. Ini memang konsepnya instrumentalia aja atau kira-kira ada lagu yang ada vokalnya? Mungkin pakai additional vokal. Pernah nggak?
4: Tadi sih pengen pakai Mbak Ita.
1: Oh, jangan dong, Mas. Aduh, Mas Agung ini paling bisa deh.
2: Paling kemanggung kita ada beberapa kali ya.
1: Oh, pakai vokal ya, Mas? Ya, iya.
2: Ada beberapa kali kita.
0: Oh, beberapa kali ya.
2: Kalau ada apa, acara jazz gitu, Mas, boleh gak ada vokalnya gitu, guys?
0: Oke.
2: Kayaknya kita...
4: Kompromis.
1: Iya.
2: Jadi ada, waktu itu pernah siapa ya?
4: Subonington
3: sempat.
0: Iya. Subonington. Tadi kemana orang itu ya?
1: Kemana orang itu? Ada lah Mas.
0: Masih ada ya?
4: Udah pulang.
0: Udah pulang kampung.
1: Udah pulang kampung ya.
4: Di London.
0: Iya. Subonington. Oke.
4: Si ini siapa? Bonita ya? pernah ya?
1: Ya, Bonita. Bonita anaknya Bonita. Om Kus.
4: Iya.
1: Oh, iya iya iya.
4: Main di Banjarmasin.
1: Oh, ya. Betul. Seru deh ya.
4: Seru ya. Ini yang jadi gini. Walaupun sebenarnya ada yang ngomong Ligro ini sebenarnya alirannya apa sih sebetulnya gitu kan. Dibilang jazz tapi kok ngerok banget. Dibilang rock kok nge-jazz gitu kan gitu. Tapi kalau saya sendiri merasa kalau pakai vokalis yang cocok itu sebenarnya yang ngerok sebetulnya.
1: Oh okay. Gitu malah ya.
4: Iya. Jadi kalau saya ngomong Mbak Ita untuk jadi vokalis Ligro.
0: Oke lah.
1: Balik Biro, Mas.
0: Balik ke era ini. Nah,
4: itu berat ya.
0: Penari ular.
1: Enggak ini kan bercanda tuh Mas Ayo.
3: Karena selain memang rock, cuman orgil dia ada.
4: Nah, ada orgilnya juga.
0: Oke.
1: Okay. Iya iya iya.
0: Aku enggak nyangka lo ngobrol sama Ligro tuh kayak begini. Saya pikir
1: Mas Yudi, Mas Agam dan
0: gitu
1: Mas Agam, Mas Adi ini
0: apa?
1: Dua instruktur di sekolah musik
0: Farabi. Ya, tahu, juga.
1: Makanya kita
0: ngobrolnya ternyata banget. Orgil juga.
1: Orgil juga.
0: Ya udah, kita ketemu dengan pendengar Pro Sati yang sudah ya, masuk.
1: Sudah masuk ini dari bau-bau.
0: Ada Bang
1: Albert.
0: Bau-bau.
1: Bau-bau. Mana ada tuh bau-bau ini?
0: Bau-bau. Halo Bang Albert.
1: Selamat malam Bang Albert.
5: Halo, selamat malam.
0: Iya. Boleh gedean dikit suaranya
1: Mas Albert? Albert, boleh kerasan dikit Mas.
5: Berbagai rindu memori lewat lagu.
0: Apa yang ditanyakan Bang Albert?
1: Ada yang mau disampaikan untuk Ligro bintang tamu malam ini?
5: Iya, cukup luar biasa sejak tahun 90-an. Sampai sekarang masih ada album terbaru. Apa kira-kira yang membuat sampai tetap eksis.
0: Oke.
5: Apa namanya? Konsisten.
1: Konsisten,
0: iya. Masih eksis dan konsisten ya. Terus ada lagi kah?
5: Iya.
0: Itu aja?
1: Bang Albert.
5: Ya, terima kasih.
0: Oke, baik. Ditunggu ya nanti ya dijawab ya.
1: Makasih Bang Albert.
0: Dari bau-bau kita
1: ke mana dong? Ada Bung Benny Jo. Selamat malam Bung Benny.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
6: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Cakep.
6: Di Maika, apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik Bang Benny.
0: Silakan Bang Benny sama Ligro.
1: Ada Ligro malam ini.
6: Bintang tamu ya, Mas Adam Hamsa,
1: ya.
6: Mas Wendy sama Mas Adi ya.
1: Betul.
0: Siap, betul banget.
6: Ini tiga senior ya, tiga komposer senior. Pertanyaannya, ada kan menciptakan lagu para Nita Rosadi itu judulnya apa? Terus okay. Untuk kita semua-sama juga apa judulnya? Okay. Ada satu mungkin Hari Mukti ya, Hari Mukti kalau nggak salah.
1: Hari Mukti ya.
0: Coba nanti.
6: Ya itu judulnya apa? Ketiga-tiga okay. Itu judulnya apa? Hari Mukti para Nita Rosadi dan
1: sama Nita semua-sama.
6: Itu aja pertanyaannya ya. Di apa namanya ditunggu juga ya karya-karya terbaru.
1: Bang dari,
0: terima kasih ya. Bang Benijo.
1: Boleh, silakan Bang.
0: Silakan.
6: Ada Gilang di Kertaseno, ada Angkel Gaji di Sumatera Barat Padang, ada Ayub Maluku Tengah, Bung Kendi Toli-Toli, Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Manado, Ibu Ana Sarung. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Jawa dulu ya.
1: Kita ke Banyuwangi, ada Mas Doni. Selamat malam Mas Doni.
0: Mas Doni, silakan.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
7: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap Mas Don.
1: Monggo Mas.
7: Yudi Ismail, sehat. Nggih.
0: Sehat alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, Mas Doni.
7: Masih tambah cantik dan tambah.
0: Oh iya.
1: GR aku Mas, ayo.
7: Aku kalau kayak gini nggak terlalu bahagia banget siapanya.
1: Iya Mas. Monggo Mas, ada yang mau disampaikan untuk Ligro bintang tamu malam ini.
7: Selamat malam ke semuanya Ligro.
4: Ya, selamat malam.
0: Selamat malam.
7: Selamat sehat semuanya ya, untuk kesemuanya kru-krunya Ligro ya.
4: Ya, selamat sehat kembali.
7: Ini yang mau saya tanyakan, bagaimana panjenengan-panjenengan semua itu untuk menjaga kualitas vokal terus efisiensi dalam ini latihan musik pop di era-era zaman sekarang. Karena jenengan itu kan masih ada di eranya 90-an. Bagaimana menempatkan diri panjenengan-panjenengan semuanya itu di era yang sekarang? Bisa, akan bisa. Nggak kalah dengan artis-artis atau
1: Oke, okay, Mas Doni.
0: Siap, Mas Doni.
1: Baik, Mas.
0: Ditunggu ya.
7: Oke, sehat semuanya, Mas Didi, Mbak Ita, dan seluruh kru ke semuanya, dan semua kru. Salam sehat.
1: Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wabarakatuh.
0: Dari Banyuwangi kita ke timur lebih jauh lagi, ke Buana. Sorong. Bu Ana,
1: selamat malam, Bu Ana.
8: Selamat malam, Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Malam, Bu Ana.
8: Apa kabar?
1: Alhamdulillah.
8: Ya, selamat malam juga bintang tamu kita di malam hari ini.
0: Halo, malam.
2: Sorong udah jam berapa
8: ini? Apa kabar?
1: Ya, disuruh.
8: Sukses selalu.
0: Setengah sebelas.
1: Sorong setengah sebelas.
8: Ganteng-ganteng.
1: Iya, bener buat ganteng-ganteng.
8: Iya loh, ganteng-ganteng, tiga ganteng ini musik jazznya itu loh, musik rock and jazz itu. Keren banget, apalagi
1: Betul.
8: Botak tuh.
0: Apalagi yang
2: apa
1: gitu?
2: Iya. Kalau Mas Adi pesonanya lain ya,
1: pesonanya Pak. Lain emang, pesonanya lain emang, Mas Adi.
2: Apalagi kalau jam 8 malam ke atas.
1: Wah. Iya, aduh.
0: Oke, okay, Bu Ana apa yang mau ditanyakan?
1: Iya, monggo Bu Ana.
8: Udah berapa lama berkecimpung dengan dunia musik?
1: Oke. Okay.
8: Terus yang tiga bersaudara kah? Tiga sepan itu dari mana-mana aja asalnya?
0: Oke. Okay. Siap.
8: Terus yang ketiga ini yang botak siapa namanya?
1: Oh, iya. Okay. Ya nanti dijawab ya.
0: Yang ditanya Mas Adi doang ya.
8: Salam-salam dulu ya.
1: Boleh, silakan Bu Ana.
8: Ya, pertama-tama buat ini penyiar Pro 1 di malam hari ini, penyiar Pro 1 Sorong. Mm-hmm. Selamat bertugas. Okay. Terus Bapak Benijo Manado, Pak Andi Yudhistira.
0: Siap. Oke, udah 3.
8: Terus Om Ana di Palembang. Terima kasih, Mbak.
0: Sama-sama.
1: Oke, Bu Ana. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yuk kita jawab satu persatu ya.
1: Oke.
0: Okay. Tadi ada pertanyaan dari Bau-Bau gitu kan. Apa resepnya kok bisa masih eksis dan konsisten sampai sekarang? Silakan dijawab satu persatu ya.
2: Mas Adi.
0: Mas Adi ya.
1: Ayo Mas.
4: Karena kita saling menyayangi.
0: Oh.
2: Oh, ini banget nih.
0: Apa gitu ya?
1: Aduh.
0: Jadi resep. Kemudian Pak Bang Bung Benijo. Lagu apa yang diciptakan untuk Paramita Rusadi?
1: Mungkin Mas Agam ya.
4: Paramita itu apa ya judulnya? Aku lupa.
1: Jum. Apa tuh Mas?
4: Jatuh cinta.
0: Bukan jatuh hati Mas.
1: Jatuh hati.
4: Jatuh hati.
2: Dulu jatuh hati, sekarang jatuh cinta.
4: Itu dulu.
1: Dulu ya.
4: Sekarang lain lagi.
1: Lain lagi. Terus kemudian ada buat Mas Tito.
4: Nah ini mesti dilihat. Saya sebenarnya nggak pernah bikin lagu buat Tito.
0: Aha.
4: Jadi saya cuma main aja.
0: Main di musiknya itu ya?
4: Main di albumnya. Jadi Mas Tito itu orang yang pertama kali ngajak saya rekaman.
0: Oh, oke. Okay.
4: Gitu. Makanya kadang-kadang juga suka ini, suka salah.
1: Iya.
4: Apa bisa jadi saya pencipta lagunya Tito? Gak mungkin lah. Tito lagunya terlalu hebat sekali.
0: Tapi kok bisa genrenya dikasih ke Paramita Rusadi?
4: Mm-mm. Ya. Saya ngikuti ini jejaknya Pak Dwiki.
1: Iya ya, jadi pop jazz.
4: Apa aja?
1: Jazz, apa aja
4: yang
1: jadi,
4: penting jadi sembako.
1: Benar, yang penting jadi sembako itu benar banget. Nah.
2: jadi sembako.
0: Itu kalau yang buat Paramita Rusadi itu lagu pertama atau gimana?
4: Belum dibilang lagu pertama.
0: Lagu pertama ya.
4: Masuk ke
1: masuk ya, industri musik ya. Itu ya Mas Agam.
0: Tapi langsung jadi hits loh.
1: Nanti kita akan putar
0: iya
1: Mas.
0: Kan?
1: Biar Mas Agam ingat lagi lagunya.
0: Tahun 87 kalau enggak salah ya.
4: 87 ya, 87.
0: Oke. Okay. Ya, ya. Siap kalau
1: ya,
0: begitu.
1: Ya, kemudian pertanyaan.
0: Lanjut pertanyaan mas? Dari Banyuwangi. Jadi tadi Mas siapa namanya? Mas
1: Doni.
0: Nanya jaga vokal. Sebenarnya mereka bukan vokalis, tapi ada yang pernah vokalnya itu ada dimasukin ke dalam salah
1: pernah
0: satu lagu
1: ya, Mas Adi.
2: Mas Adi, makanya tadi aku bilang Mas Adi ini multi.
0: Multi ya.
2: Jadi
1: masuk vokal
2: iya,
1: juga.
2: Ada kalau vokal Mas Adi lah di mikro. Mas Adi.
1: Ayo Mas, boleh dicegah
3: lebih ke senang apa ya? Voice ya.
0: Voice ya, ya, ya.
3: Senandung
0: voice.
3: Itu karena kalau senandung. Saya bersenandung ada kemungkinan spiritnya muncul.
0: Oh gitu ya.
3: Tapi giliran spirit itu muncul ketika bersenandung, kalau sudah ada lirik, spiritnya turun.
0: Oh gitu.
3: Iya ya. Jadi kalau udah pakai lirik suka enggak bisa tuh.
0: Oh. Aneh. Oh, ya. Nanti kita puterin.

0: masuk jawab abad
1: 95.
2: Kalau Likru.
1: Oke.
2: Dulu kalau Mas Agam 80-an.
1: Mas Agam 80-an ya.
2: Kalau Mas Hendy?
3: Dan 8 Mbak enggak deh, 97-an
2: itu. 97-an.
3: Iya. 98 main sama Mas Agam di
4: bis.
3: Di main-main di klub-klub. Klub jazz, klub blues.
2: Klub jazz ya. Iya, seru loh itu. Seru loh itu.
1: Tiga-tiganya nih dari mana aja ditanyain? Aku yang dua tahu sih, cuman Mas Agam doang yang enggak tahu.
2: Mas Agam dari Aceh, dong.
1: Dari Aceh ya?
2: Aceh. Iya, Mas Agam dari Aceh.
4: Ayo, Bang. Keturunan aja kalau Aceh.
1: Oh, Aceh keturunan
4: tapi
1: aja.
4: Tapi saya besar di Bandung.
1: Oh, oke.
4: Okay. Sama juga sama Pandu Iki.
2: Iya, ya, sama-sama orang Bandung.
1: Iya.
4: Oke. Okay. Tetanggaan kita.
2: Kalau Mas Hendy?
3: Banjarmasin.
2: Banjarmasin
1: dari namanya sih,
2: Bang. Ya, Gusti Hendy. Mas Adi?
1: Tetangga.
0: Tepatnya sebenarnya saya bukan Madura.
1: Bukan ya?
0: Bukan.
1: Mana?
0: Surabaya Utara, Mas.
1: Oke. Pera, Mas.
2: Oh, dari situ ya, Mas.
1: Madura. Bilang tetangga.
2: Iya.
1: Reng Madura.
2: Akhirnya sudah terjawab semua.
1: Sudah terjawab. Satu lagi apa nih?
2: Apa itu tadi, Mas?
1: Yang bisa
2: sudah tadi.
1: Oh, sudah ya. Oke, baiklah kalau begitu. Oke. Kita ngobrolnya banyak banget hari ini. Kita puterin single terbaru dari Ligro Liwar. Nanti disambung sama Simak Dialog, di mana Mas Adi memberikan voice-nya.
2: Pasti para pendengar pengen.
1: Oke, kita tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di
1: Ruang Rindu,
0: Ruang Berbagi Rindu,
1: Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Kok outro-nya kayak intronya Right Here Waiting ya? Iya gak sih? Iya gak Mas Adi? Ingat intronya Right Here Waiting Mas Adi? Bukan, di awalnya sebelum
1: awalnya.
0: Iya kan? Ya. Oke. Ya sudahlah ya kan? Itu tadi simak dialog di mana ada voice-nya
1: Mas Adi Darmawan.
0: Mas Adi Darmawan. Boleh di
2: coba sedikit
0: sedikit
1: boleh, boleh, boleh Mas Mas Adi supaya pendengar
2: percaya
1: percaya bahwa gitu. Mas Adi adalah
3: ini yang suasana voice cuman agak
1: yang voice ya.
3: Semi-semi serak ya.
1: Serak ya. Ada rock. Monggo monggo monggo Mas.
0: Rock gorengan.
1: Ayo.

0: Iya. Kayak kita dibawa ke suasananya tuh yang apa yang mistis
1: Bollywood,
0: gitu.
1: Bollywood kan suka ada sound-sound begitu ya.
2: Iya. Yang luar.
0: Waduh.
1: Oh iya iya iya iya.
0: Ini baru pendengar percaya
2: nih. Iya. Saya dulu juga pernah rekaman. Waktu itu produsernya Baron ya, almarhum Baron.
0: Oh, almarhum
2: Baron.
0: Jadi
2: dia bikin grupnya namanya Omelet.
1: Oke.
2: Yang main drum saya. Itu khusus Mas Baron itu bukan ngisi bass Mas Adinya, ngisi vokal, backing vokal.
0: Khusus full album. Khusus vokal ya.
2: Backing vokal.
0: Khusus backing vokal, wah luar biasa, bukan main bass.
1: Eh itu lebih susah daripada nyanyi
0: loh. Lebih susah loh.
1: Coba Mbak Ita.
0: Voice gitu. Wani Piro Mas. Aku mau suruh gitu.
1: Baik, oke, kita ke Toli-Toli dulu ya.
0: Toli-Toli atau Jember?
1: Toli-Toli dulu ya.
0: Ada Mbak Haryanti, selamat malam.
3: Ya, halo, selamat malam Mbak Ita Purnamasari dan Mas Yudi Ismail.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat malam, ruang berbagi memori lewat lagu.
1: Siap, silahkan.
3: Iya, Ligro ya.
0: Iya.
3: Keren.
0: Pasti.
3: Mau tanya ya langsung ya Mbak.
0: Boleh dong Mbak Haryanti.
3: Ya, selamat malam. Aduh, mau panggil Aa, Mas atau Kakak nih. Pokoknya semua deh, karena bertiga ya.
0: Pokoknya Kak deh, paling tepat.
2: Kalau bertiga bari Aa.
3: Akang aja ya.
0: Boleh. Ayo.
3: Ya, nih Akang-Akang bertiga nih. Tuh ketemunya kan ada yang dari 90-an ya.
0: Ya, betul.
3: 98 gitu ya, 95. Ketemunya sampai sekarang bisa bareng, chemistry-nya dapetnya di mana?
1: Okay.
3: Itu pertanyaan pertama mungkin ya. Yang kedua, nah kalau musik jazz campur yang kayak itunya ya, ada rock-rocknya, musik rocknya, itu pasti dadanya pasti itu ya, pasti wah ngebeat semua itu yang happy-happy yeah. Semua. Tapi pernah nggak ngiringin musik yang adanya sedih begitu, melo. Terus yang kedua. Dan yang ketiga, kalau ada rencana pengen show atau manggung tuh di luar negeri, itu di mana?
0: Siap, Haryanti.
3: Untuk semuanya, semoga sukses dan tetap bangkit semangat ya, karena hari ini kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional.
0: Oh iya,
3: tetap semangat, jaya selalu ya. Untuk semuanya Mbak Ita dan Mas Didi juga.
0: Terima kasih Mbak Haryanti.
3: Terima kasih banyak. Selamat menjalankan tugas. Dan salam untuk semua pendengar ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Toli-Toli kita ke Jember.
0: Jember ada Pak Ahmad Abdullah.
1: Pak Ahmad, selamat malam.
4: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail yang cakep dan baik hati.
1: Oh iya dong.
4: Mbak Ita Purnamasari yang cantik dan baik hati.
0: Iya, aduh, terima kasih Pak Ahmad. Selamat malam.
4: Ya, ya gimana kabarnya malam ini?
1: Alhamdulillah Pak Ahmad.
0: Baik Pak Ahmad.
1: Langsung dengan Ligro ya.
4: Jember mendung suasana.
0: Oh, aduh, Jember mendung ya, betul. Pak Ahmad.
4: Alhamdulillah sehat, ya. Sehat selalu ya.
0: Ada Ligro bintang tamu malam ini.
4: Alhamdulillah. Siapa?
0: Ligro. Ya, band Ligro.
4: Salam dan salam kompak persaudaraan ya. Ya.
1: Siap.
2: Salam.
4: Ya, semoga maju ke depan.
1: Iya dong Pak.
0: Siap. Siap Pak Ahmad.
4: Pertanyaan saya begini.
0: Ya.
4: Apakah irama jazz ini bisa bertahan setiap di era-era?
0: Oke. Pertanyaan bagus. Ya.
4: Dilanjutkan kepada generasi muda selanjutnya.
1: Siap.
0: Oke Pak Ahmad. Nanti dijawab ya Pak Ahmad.
4: Ya. Dan boleh salam-salam.
0: Boleh. Silakan Pak Ahmad.
4: Kepada penyiar yang ada di Jember, Mbak Esi dan Mbak Ita, yang selamat bertugas, salam sehat. Juga ada Bang Lemon, Putra Magenda ya, selamat malam dan salam sehat. Semuanya dah sehat semuanya ya. Terima kasih Mas.
1: Sama-sama, terima kasih Pak Ahmad.
0: Sama-sama Pak Ahmad.
1: Kita ke Tebet ada Ciguria.
0: Selamat malam.
5: Ya, selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya.
5: Presenter yang ganteng, cantik, Ita Purnamasari dan Bang Yudi Ismail.
1: Apa siap.
5: Kasih,
2: Api.
0: Alhamdulillah Cikgu ya.
5: Buat ini nih. Dan trio ini Lilo Trio. Selamat malam.
2: Malam.
5: Trio ini kan adalah grup musik jazz.
0: Betul.
5: Fusion Instrumental Indonesia yang dibentuk pada tahun kalau nggak salah 2004 ya. Aku ada situ ada Agam Anja main gitar, ada Adil Mawar main bass. Benar nggak ya?
0: Betul.
5: Drum begitu. Nah, nama Rigo ini bersendiri dari peralat apa ya? Peralatan terbaik ada katanya orgil, benar nggak? Atau orang gila?
1: Iya, tadi kita udah ngobrol.
2: Iya.
0: Nah, tadi udah dibahas.
5: Nah, ada lagu-lagu yang seperti ada lagu-lagunya itu ada ya, mengeksplorasi apa? Mengeksplorasi instrumen apa instrumen tradisional ya seperti gondang.
1: Sebentar, ini ngetes atau nanya nih?
2: Tapi benar semua ini. Iya,
1: iya, iya, benar semua. Pertanyaannya apa nih?
5: Pertanyaannya
1: okay.
5: Itu emang ada. Nah, yang kedua pertanyaannya. Nah, itu album Gramatik yang satu 2020 dari tahun 2020. Tolong nyanyikan salah satu lagunya tanpa musik. Itu saja.
1: Oke.
5: Okay. Bang Yudi Israel.
1: Tanpa musik gimana dong?
0: Oke, Cikuria. Terima kasih ya.
5: Ruang berbagi rindu memori lewat lagi.
1: Siap.
0: Oh, dia tahu. Oh, Cikuria tahu.
1: Kita ya ke Palembang ya. Oke, ada Oma Ana.
0: Selamat malam Oma Ana.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Yang cantik awet muda.
0: Iya, Oma.
6: Mas Budi Ismail alias Koko yang ganteng.
1: Oh iya dong.
0: Makasih Oma.
6: Sehat ya dua-duanya ya.
0: Alhamdulillah Oma.
6: Alhamdulillah. Oke deh, boleh bertanya ya?
0: Iya, silakan Oma.
6: Iya. Assalamualaikum, Ligro ya?
0: Betul.
2: Waalaikumsalam.
6: Iya. Tiga orang, tri gitu. Tadi ada dari Bandung. Kumaha Damang? Begitu?
7: Pak Gesto, alhamdulillah.
6: Ada dari Aceh ya?
0: Iya.
6: Dari daerah Tanah Rencong gitu ya?
7: Iya.
6: Ya, pertanyaannya sebenarnya Mbak Ita.
0: Monggo.
6: Yang Ligro ini tadi kan di apa diputar itu musik semua, nggak ada yang nyanyi ya, bukannya menyanyi apa memang musik aja gitu?
0: Iya, nanti
1: biar dijawab sama
0: nanti
1: Ligro,
0: dijawab ya,
1: ya
0: Oma.
6: Oke, okay. Terus yang kedua pertanyaannya gini, yeah. Tadi kan ada lagunya tuh gitu ya?
0: Iya, betul, tadi ada betul. Voice dari Mas Adi Darmawan.
6: itu maknanya apa sih gitu? Tadi gitu? Oh gitu.
0: Oke, okay, nanti akan dijawab okay. Juga.
6: Sukses untuk Ligo, tetap semangat.
0: Iya, semangat makasih, Oma.
1: Terima kasih Oma.
0: Ya. Makasih Oma.
6: Untuk dua-duanya yang cantik dan ganteng, okay. Sehat juga. Boleh ya. Dong kirim salam.
0: Boleh, boleh Oma. Silakan Oma.
6: Iya, untuk Ibu Ana tadi yang ada di Sorong ya.
1: Mm-hmm.
6: Selamat malam Bu Ana. Terus untuk Ibu Fatima, Cik Gurnia tadi. Boleh satu lagi ya. Penyiar-penyiar yang ada di Palembang. Yang jelas kan pro satu gitu. Iya, itu aja
0: makasih
6: ya.
0: Oke,
1: Oma. Oma Ana, terima kasih.
6: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh.
1: Ada Ibu Fatmawati.
0: Selamat malam Bu Fatmawati.
8: Halo, assalamualaikum. Selamat malam.
2: Malam.
1: Selamat malam.
8: Mas Yudi ganteng.
1: Oh iya dong.
8: Apa?
1: Alhamdulillah baik Oma. Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati gimana kabarnya?
8: Masih Oma Anda.
0: Iya Ibu Fatmawati. Mas Yudi salah nih Ibu Fatmawati.
8: Iya.
0: Ada yang mau ditanya Ibu Fatmawati?
8: Kalian berdua dang.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik.
1: Baik dang.
0: Ya, baik iya. Dang.
1: Yang sebelah kiri saya Dut.
8: Biasa orang Manado, Mas Yudi.
1: Iya dang.
0: Iya dang. Ada yang mau disampaikan Bu Fatmawati ke Ligro bintang tamu kita malam ini?
8: Oh ya, Ligro ya. Mm-hmm. Apa kabar, abang-abang ganteng?
2: Halo, Fatmawati sehat, alhamdulillah
7: baik.
8: Iya, saya penasaran, yang apa yang tadi apa itu sama Oma Ana bilang.
1: Voice-nya Bang Adi ya. Kaya, menarik minat ibu-ibu ternyata.
8: Lirik apa India ya?
1: Oh, kayak lirik India katanya.
0: Betul.
8: Iya. Gini, saya penasaran mau tanya yang ketiga-tiga itu suka dukanya itu ya kalau lagi latihan atau apa ya? saya cuma mau tahu dia suka dukanya. Itu aja ya.
2: Okay,
0: siap.
8: Semoga sukses ke depan.
2: Amin. Terima kasih. Amin.
8: Mas Yudi, salam-salam dong.
0: Boleh,
1: Oma. Oma lagi. Bu Fatmawati.
8: Iya, saya mau balas salam ada Oma Ana, apa kabar? Ibu Fatmawati ya, bukan Fatima. Terus, yang kedua,
0: ya.
8: Ada seorang, ada ya, Bang Leman, ada Pak Mali, Pak Benjo, semua-semua. Buku satu kali. Itu aja ya.
0: Makasih. Okay.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita jawab satu-satu ya.
0: Kita jawab satu-satu pertanyaannya.
1: Ada tadi. Mbak Haryanti di Toli-Toli. Membangun chemistry gimana waktu itu? Sampai sekarang masih bisa bertahan chemistry-nya.
0: Tetap eksis dan konsisten.
1: Jangan bilang saling sayang lagi.
2: Songana.
1: Songana.
7: Ini apa? Kita sama-sama menyukai musik yang ini ya, yang apa? Yang sama lah. Ya. Senang musik jazz, senang musik rock, senang musik kontemporer. Itu. Nah, musik-musik aneh. Kita senang musik-musik aneh. Gitu loh, musik kontemporer tuh ya, kalau mau dijelaskan secara ini apa gampangnya gitu ya, musik aneh, musik yang seperti kalau kita ngelihat lukisan abstrak.
1: Iya kan
7: dulu kita ngelihat aneh sekali lukisan abstrak, sekarang ternyata jadi dekorasi di hotel
0: kan?
7: Gitu kan. Nah, mudah-mudahan Ligro juga nanti main reguler di hotel gitu.
1: Pertanyaannya emang bisa dengan kesibukan masing-masing ini.
0: Kan ceketianya sibuk loh secara bisa. Personal.
1: Bisa ya.
7: Bisa.
1: Ya.
7: Wani Piro.
1: Oke.
0: Selanjutnya Mas.
1: Lagu-lagunya kelihatannya ngebeat semua. Pernah nggak sih mainin lagu-lagu yang slow atau sedih gitu?
0: Instrumental tapi yang mellow.
2: Ada sih karya kita ada yang mellow tapi ala Ligro.
0: Ala Ligro ya, melodinya ala Ligro Mas.
2: Jadi yang menurut kita itu melo, tapi nggak tahu menurut orang.
0: Judulnya apa Mas Hendy?
2: Ada Tragic Hero.
1: Oke.
2: Ada.
9: Itu yang blues gua mungkin.
2: Apa?
0: Mungkin nanti bisa diputar ya Mas Yudi.
2: Lonely Planet.
1: Oh, Lonely Planet. Oh
0: iya. Siap.
1: Ya.
0: Nanti kalau sempat kita putar.
1: Kalau di luar negeri pengennya main di mana? Ini pertanyaan masih dari Mbak Haryanti.
7: Gimana Mas Adi nih yang sering keluar negeri ini? Di mana?
0: Boleh dekat ke mic-nya Mas Adi.
9: Kalau kesempatan sih pengen mainnya di event-event kontemporer seperti di Eropa sih mungkin.
1: Okay. Lain, gak pakai Wani Piro ya?
0: Doain Mas.
2: Wani-wani itu.
0: Wani-wani.

0: jadi session player yang siapa Afgan atau apa, tapi mainnya dia malah
1: di jazz gitu. Betul. Siap.
0: Kalau begitu emang dan ragamnya pun dia sekarang bukan hanya fusion atau
1: banyak banget
2: ya.
1: Jazz pop juga.
2: Baik, kita angkat penelpon kembali tapi belum ada namanya, mungkin belum terdata barangkali ya. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
3: Selamat malam, Ligro, Kak Ita.
1: Iya.
2: Siapa nih, Pak? Siap. Dengan siapa ini?
3: Saya penggemar Ligro.
2: Penggemar Ligro.
1: Dari Jakarta, Pak?
4: Ini suaranya saya kenal nih, kayaknya.
3: Saya mengikuti dan menyimak seluruh album Ligro. Dan sering menonton live-nya karena sangat followers dengan grup yang hebat ini loh.
4: Jadi gitu dong.
3: saya orang Banten, saya bukan orang Jakarta, orang Jakarta
2: pinggiran. Oh, orang Banten ya. Pinggiran Banten.
3: Tangerang. Kalau orang Banten musiknya harus Ligro dong.
2: Oh gitu.
1: Mungkin ada yang mau disampaikan untuk Ligro, Bapak.
3: Waduh, ini selamat buat Haji Handy. Mas Bro Agama Syekh Adi Darmawan.
4: Maestro.
3: Syekh Adi Darmawan. Ngintip festival di luar negeri yang paling cocok. Saya juga belum pernah main tapi pernah lewat-lewat dikit. Itu namanya kalau di Netherlands ada, di Inggris ada, itu namanya prognosis. Nah, terus Midsummer Prog, saya kenal itu festival direkturnya. Terus Cruise to the Edge kalau di USA.
4: Bapak jadi bintang tamu ya, Pak?
5: Ayo, Pak.
3: Wah, siap.
5: Kayaknya Bapak mau main musik ini.
1: Udah, Pak, ketahuan, Pak.
3: 50.
1: Pak, udah ketahuan, Pak.
3: Saya ingin ada pertanyaan dikit nih.
1: Iya, boleh.
3: Ke Trio Ligro ini. Kenapa albumnya kan ada Dictionary 1, Dictionary 2, Dictionary 3. Tapi keluarnya yang kedua dulu, terus ketiga, baru ke satu ya. Kalau nggak salah terbalik-balik ya.
0: Oke. Ntar dijawab.
2: Sekarang dijawab.
1: Sekarang dijawab.
3: Kalau misalnya Kus Plus, Nusantara volume 1, volume 2, 3 urutan. Kalau ini dua dulu, tiga baru satu. Kenapa itu?
1: Iya, Bapak sangat tahu sekali ya. Monggo dijawab. Mas Indi.
0: Iya, jadi gini, Pak.
4: Bos, ada modal.
0: Enggak, jadi di album pertama itu emang belum kita itu bergerilya sendiri itu, bikin album sendiri, bikin tanpa label. Terus belum DSP belum terlalu populer lah waktu itu.
2: Oke.
0: Iya, kayaknya belum ada. Jadi di Dictionary 2 3 baru ada tuh. Makanya kok Dictionary 1-nya DSP-nya belum ada. Ya udah akhirnya dirilis DSP-nya belakang.
3: Gitu. Jadi Dictionary 1 masih kurang modal ya?
0: Masih kurang modal, benar sekali. Tahu aja nih.
4: Handy baru mau jadi gigi, belum kebanyakan duit.
2: Iya, gimana?
3: Bilang sih, tau gitu dimodalin. Aduh.
5: Sekarang siap menerima modal juga.
3: Adalah menurut saya salah satu grup progresif jazz Indonesia yang memiliki identitas musikal yang sangat kuat, berani,
4: makasih.
3: Eksploratif dan penuh energi. Kalau pemirsa lain belum tahu, mereka mampu menghadirkan kekuatan musikal yang luar biasa, kompleks, liar, namun terjaga dan musikalitasnya matang, walaupun nggak gitu laku, ya.
1: Gini,
3: saya pribadi selaku salah satu pengagum di grup sangat mengapresiasi keberanian Syekh Adi, Bro Agam dan Haji Gusti Hendi terus berjalan di jalur musik yang tidak mudah, tetap independen, kreatif dan konsisten, teruslah berkarya, Ligro.

0: jangan berhenti.
1: Amin.
0: Dan sekali-kali saya diajak jadi bintang tamu.
2: Jadi bintang tamu ya.
3: Apri habis ini mau diobrolin.
2: Nah, iya benar-benar Mas.
1: Mau diobrolin sama manajernya.
2: Iya. Mas Yudi tahu enggak ini mantan pacar nih.
1: Iya.
2: Mas Dwiki sudah ketahuan.
0: Muguan yang paling mahal yang harganya 150 juta
2: buat. Wow. Aduh.
4: Beda pemodal
1: Oke, siap.
0: Mantap terus Ligo. Ya, jadi bukan hanya sebuah kelompok musik sebenarnya, tapi kalau menurut saya Ligo itu sudah merupakan movement ya, atau gerakan yang menginspirasi, yang menghadirkan dialog musikal orang gila sesuai dengan kebalikannya dari Ligo adalah orgil,
2: ya kan? Iya.
1: Oke,
2: Pak Dwiki. Pak Dwiki ya. Darmawan, terima kasih banyak
4: sehat,
2: untuk
4: ya,
2: apresiasinya bos. Untuk Ligo.
0: Ya, bos. Kan mau diajakin Ligo mesti sehat dong, mau
2: diajakin. Main keyboard nanti ya. Makasih loh.
1: Terima kasih.
0: Oke, terima kasih ya.
1: Sama-sama Pak Dwiki.
0: Bobo dulu.
1: Udah malam.
2: Sampai ketemu nanti di rumah.
1: Oke. Waduh.
4: Sampai ketemu di tempat tidur.
2: Mas Agam ini. Aduh.
3: Tapi Pak Yolali buka buka pagar dulu.
1: Ya sudah. Kita break dulu, nanti kita lanjutin
2: obrolan seru ini ya.
1: Obrolan seru ini. Kita dengerin Ita Purnamasari nyanyi.
2: Oke.
1: Ada bidadari yang terluka.
2: Ciptaan mantan pacar Mas Dwiki
1: Darmawan. Siap.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ini salah satu lagu dari Ligro. Ya. Bliker 5 atau
2: Bliker.
0: Nah, jadi Bliker
2: itu karyanya Mas Adi.
0: Oke.
2: 1 2 3 4 5. Yang di Ligro itu 1 2 1 1 3 4 5. Yang duanya enggak tahu kemana.
1: Mana Mas Adi? Kita cari dulu.
0: Oke. Sebentar, sebelum kita lanjutin ngobrol, kita ke...
1: Kita harus sapa-sapa dulu, Mas.
0: Betul.
1: Yang ada di seluruh Indonesia, yang sudah standby.
0: Dari tadi ya.
1: Iya.
0: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor, ada Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Ntikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan Kepulauan Aman Nambas.
1: Selamat malam. Yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Juga ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan. Juga Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki, Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Leat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Oh, baiklah. Ini yang nungguin Ligro juga udah banyak banget. Kita ke Bogor.
1: Banda Aceh apa Bogor? Bogor dulu udah Banda Aceh.
0: Bogor dulu. Bogor udah nungguin
1: selamat
0: dari
1: malam.
0: Tadi.
3: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
1: Teteh Dinda.
0: Teteh Dinda.
1: Selamat malam Teteh.
3: Jadi Ismail yang punya iya dong.
0: Iya dong.
1: Iya Teteh.
3: Yang
1: iya, aduh kumaha damang Teteh.
0: Langsung silakan dengan Ligro.
1: Langsung ya Teh dengan Ligro.
3: Halo, selamat malam.
0: Malam.
3: Ini musiknya Ligro nih, musik berkelas nih.
0: Ah, kelas berapa teh?
1: Mantap teh.
3: Orang yang kelas tinggi ini yang bisa menikmati
1: betul
3: musiknya Ligro.
1: Betul sekali teh, setuju.
3: Dan malam ini dapat surprise dari bos ya.
1: Wah, Teteh ngikutin ya.
3: Iya dong, enggak ya dong, punya Yudi jangan diambil.
1: Iya iya Teh. Oh, silakan Teh.
3: Tadi Teteh udah nyimak nih lagu beberapa musiknya ya, bukan lagunya sih, bukan lagu ya karena tanpa lirik
1: tanpa
3: ya.
1: Iya.
3: Apa pokoknya ya. Yang menarik.
1: Suka enggak Teh?
3: Bisa, apalagi kalau jadi soundtrack film tuh.
1: Wah, oh, ya.
0: Begitu ya.
3: Film apa? Seperti yang tadi tuh yang Mbak Ita bilang tuh, waktu ada vokalnya Mas Adi ya.
1: Mm-hmm. Suasanya nuansanya mistis ya.
3: Mistisnya gitu.
1: Mistis betul. Mistis.
0: Mas Adi memang kira-kira mistis ya.
3: Iya, kira-kira kalau ada tawaran untuk jadi apa salah satu dari musiknya itu dari lagunya itu tawaran untuk
1: isi film ya.
3: Film. Nah, itu aja sih yang saya penasaran dari.
0: Oke. Amin.
3: Oke, kalau gitu terus berkarya.
0: Amin.
2: Karena, terima kasih support.
3: Biasanya kan gini ya. Biasanya kalau kita dengar namanya musik instrumentalnya itu kan teman tidur ya, teman keperaduan ya.
1: Iya.
3: Nah, tapi kalau musiknya Ligro ini cocoknya kalau kita lagi apa ya?
0: Oke.
3: Karena kalau untuk musik teman peraduan sepertinya kurang cocok gitu kan.
2: Kalau saya bisa tidur dengan Ligro.
1: Oke, Teteh.
0: Terima kasih Teteh.
3: Selamat malam, bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Kita ke Banda Aceh ada Icut.
1: Ada Icut.
0: Selamat malam Icut.
4: Halo, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Icut.
4: Kangen sama Kak Ista.
1: Iya.
4: Nggak ngobrol. Udah apa? Kayaknya
0: hampir setahun
4: deh ya.
0: Oh ya, oke.
1: Okay. Icut ketawa mulu nih.
0: Silakan Icut, sama Ligro sama Icut.
1: Ada Ligro ya, silakan Icut.
4: Halo Mas Dirgo.
0: Kok Dirgo?
1: Ligro, Ligro Band.
0: Ligro.
4: Oh, Ligro.
0: Ligro, Negro.
4: Ligro. Halo Ben Ligro.
0: Ya, oke. Halo.
2: Halo.
4: Ya. How are you today?
1: Oh, fine.
4: Ya, jadi kan apa namanya nih, kami kan baru jadi kami mau tanya, udah berapa album dikeluarkan?
0: Oke, berapa album? Oke, siap itu aja.
4: Dan apa namanya, selain penyanyi, apa profesinya gitu?
0: Oke, oke.
4: Dan berapa banyak profesi udah kontak gitu.
0: Oh iya,
2: udah banyak profesi.
4: Itu okay. Itu aja.
1: Gitu. Siap. Icut.
4: Ya, sama-sama boleh.
0: Boleh.
4: Buat Mbak Ita, nama Sari, saya terus Mbak Ita.
1: Iya, terima kasih.
4: Ya, cowok siapa? Bangnya siapa?
0: Siapa aja lah.
4: kami udah lupa, dah karena udah lama lah, pernah dengar kan, ini baru dengar lagi.
0: Baru dengar lagi ya, oke. Saya juga jarang-jarang muncul sih.
4: siapa namanya?
2: Nicholas.
0: Nicholas tuh katanya.
1: Ada Nicholas.
4: Pokoknya buat penyiar kakak cowoknya juga, saya selalu punya kakak cowoknya.
0: Terima kasih.
1: Oke, Icut.
4: Keluarga. Dan buat bintang tamunya juga Ben Ligro ya.
1: Ben Ligro.
0: Ligro. Oke.
4: Terus ada Bu Menijo udah masuk beliau? Belum.
1: Udah, Bang Menijo udah masuk.
0: Udah ditutup pintunya, udah masuk berarti dia.
4: Buat Bu Menijo di mana tuh? Saya selalu beliau.
0: Siap.
4: Siapa? Teh Dinta di Bogor tadi.
0: Oke.
4: Ayu di Maluku. Saya selalu. Dan penyiar RIPO 1 Bandar Aceh ada Bang Arso ya. Semoga saya selalu banyak. Itu aja.
0: Okay. Terima kasih, Icu.
1: Siap. Amin. Terima kasih.
0: Amin.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung.
1: Lampung ada Bang Leman. Selamat malam, Bang Leman.
2: Bang Leman.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Waalaikumsalam.
5: Pakai baju hitam, Mas Yudi yang ganteng, pakai topi.
0: Iya. Sebagai host ini,
5: sebagai.
0: Iya dong.
5: Selamat malam untuk
1: Ligro.
5: Ligro Band.
1: Ya.
0: Ya.
5: Musik instrumental Indonesia.
1: Betul.
5: Ini Mbak Ita, saya mau tanya dengan bintang tamu tiga ini.
1: Silakan.
5: Ya, saya mau tahu satunya yang pakai topi, baju putih dan baju merah tua ini. Yang maaf ngomong yang botak gitu ya.
0: Yang botak, ya.
5: Siapa itu ya yang satunya gitu yang pakai topi tadi itu yang dilepas itu?
0: Oh, Bang Agam.
1: Oh, Mas Agam.
5: Yang Agam, yang baju putih.
0: Pakai baju putih?
1: Baju putih Bang Hendy. Mas Hendy.
5: Bang Hendy.
0: Iya.
5: Ya, Bang Hendy yang baju merah tua ini.
0: Merah tua.
1: Oh, itu Mas Adi Darmawan. Mas
0: Adi Darmawan.
5: Mas Adi, selamat malam. Salam sehat selalu.
1: Iya.
5: Ya. Ini Mas Adi yang mau saya tanyakan. Ketiga anggota ini, apakah ada lowongan untuk jadi anggotanya gitu loh, sudah cewek sebagai penyanyi.
0: Oh, gitu.
1: Oh. Itu, Bang Leman bisa nyanyi
5: gitu. Atau fungsi gitu, band-nya gitu.
0: Oke. Okay. Ditunggu ya, Bang Leman.
5: Salam Judi, salam masuk
1: Baita. Oke, silakan.
5: Ya, tadi yang sudah masuk tadi untuk Bung Benejo Manado, Ibu Patmawat, Ibu Pat. Untuk Mas Doni di Banyuwangi, untuk Bung, untuk DPD di Solo dan semuanya tanpa kecuali gitu, Mas Judi, Baita. Salam sehat selalu sama
1: tugas. Terima kasih, Bang Leman.
5: Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya nanti ya, udah kita kumpulin pertanyaan-pertanyaan. Sekarang waktunya.
1: Waktunya Pak. Oh, kalau sudah ada musik ini tandanya kita sedang berasa di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Ini, jadi aturan mainnya ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Ligro.
0: Ada lima pertanyaan ini memang ada sangkut pautnya dengan memori personil-personil Ligro maupun Ligro. Langsung Mbak Eta ya.
1: Siap ya. Oke.
0: Okay. Pertanyaan pertama.
1: Oh, yang tuh jawabannya benar akan dapat hadiahnya donat.
0: Mana donatnya? Oh, tahu.
2: Tahu
0: goreng tapi okay, versi istimewa, premium. Benar-benar.
1: Pertanyaan pertama, Ligro merilis album Dictionary 2 di bawah label Munjun Records. Siapakah yang mengerjakan desain grafis untuk rilisan Amerika dari album tersebut?
0: Ayo, siapa yang bikin desain grafis untuk Agai rilisan Dilaga Amerika, untuk rilisan Amerika loh.
1: Untuk rilisan Amerika.
2: Iya. Sama, sama. Sama.
0: Tapi ada touching-touchingnya dari orang ini.
1: Oh. Oh. Kalian kenal baik sama orang ini.
0: Emang iya, Mbak?
1: Iya.
6: Oh, itu Leo.
1: Leonardo. Nama panjang?
6: Leonardo Popkovic.
1: Tahu tiga langsung.
0: Ya, udah. Ligro bisa menjawab ya. Oh, oke. Okay. Pertanyaan kedua. Adi Darmawan pernah terlibat dalam pembuatan album Etnika. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan B1 album tersebut.
2: Mas Adi ayo.
0: Mas Adi enggak
2: bisa jawab loh.
1: Mas Adi.
0: Trans etnika kan Mas Adi. Iya kan?
2: Trans etnika.
0: Jangan pura-pura lupa deh.
1: Jangan tuh jadi amnesia.
2: Nanti masih kaset ini.
0: Iya kaset.
1: Masih zaman kaset, Mas.
0: Ayo.
1: Lewat.
0: Kaset. Lewat. Album itu namanya Trans Etnika. Mas Adi main di situ.
1: Ya, side
0: urutan pertama B saat ya kaset ini memang. Ada lagu Flores, lagu macam-macam di Indonesia Timur terutama.
1: Apa, Mas?
0: Lupa Mas Adi, lali dah.
2: Tahun piro itu?
6: Evanestor biasanya.
0: Iya makanya, judul lagunya apa?
1: Judul lagunya
6: Mas
1: Adi. Lali ya. Sudah lupa, berarti tahunya patah.
2: Dapat cengeng doang.
0: Apa judulnya Mbak Ita?
1: Muroai.
6: Ini Pak Nisor Bansi itu.
0: Iya, tapi
1: ya.
6: Judulnya lupa.
0: Tapi ikut main kan?
6: Ikut.
0: Iya kan, itu yang perlu. Pertanyaan ketiga Mbak Ita.
1: Iya. Agam Hamzah pernah mengisi gitar untuk album Tito Sumarsono pada tahun 1987. Apakah judul album tersebut?
2: Judul album, judul lagu?
0: Album.
6: Pesta Indah.
1: Tahunya lagi, nambah satu lagi, betul.
0: Pinter.
1: Mas Agam.
0: Oke. Lanjut.
1: Tanya tempat.

0: Direkturnya Andi Rianto.
1: Iya.
0: Lagunya Lali Asli.
1: Kasih tau tahu mas.
0: Kasih kotak tahu.
2: Ingat budget itu.
3: Judul lagunya Lihatlah Diriku.
1: Oh, ingat mas.
0: Nah, ada ya.
1: Ah, iya kan.
3: Oke, terakhir.
1: Pertanyaan kelima, salah satu lagu di album Dictionary 1 diciptakan oleh almarhum Idang Rashidi. Di provinsi manakah beliau dilahirkan?
0: Bangka Belitung.
2: Bangka
0: Belitung kan?
3: Iya.
1: Tahunya tahu. Lagi tiga. Plus cengengnya.
2: Apa judul lagunya?
0: Taman Sport.
3: Nah, oke, okay. Berarti Pintar. Lumayan lo ya. Bener 1, 2, bener 3.
1: Bener 3 lo, lumayan.
0: Okay. Ada nyerepet-nyerepet dikit lah tadi kan.
1: Hebat nih.
3: Oke. Kita baca pertanyaan-pertanyaan yeah. yang sudah menumpuk ini yeah, dari Oma Ana. Oke.
0: Harus didata
3: iya. Dari Oma Ana, apakah memang lagu-lagunya instrumental ya aja? Adakah nanti ada vokalnya? Kemudian makna lagu-lagunya terutama yang tadi dibawain sama Mas Adi. Makna lagunya apa itu Mas Adi?
2: Karena bersenandungnya ya.
1: Bersenandung. Bersenandungnya tadi loh Mas.
0: Kalau Lee Group mau ada vokal nggak ntar?
1: Nah
3: tuh.
1: Bakal ada vokalnya nggak untuk kedepannya? Untuk ke depan?
2: Kalau saya pikir nggak usah ada vokal.
0: Nggak ya, usah ya.
1: Tetap dengan seperti ini ya.
2: Dengan instrumen. Ya yang pertama yang karena rekaman vokal itu kan sudah banyak lah.
1: Mungkin kalau tuh ada vokalnya tuh untuk mungkin untuk konser di panggung mungkin ya.
2: Untuk konser ya.
3: Oke, siap.
1: Seru.
0: Maknanya Mas Adi tadi.
3: Mas Adi maknanya.
1: Yang senandung tadi Mas.
0: Mikirin opo gitu.
4: Apa namanya tuh? Itu lebih ke ekspresi sih ya.
0: Ekspresi ya.
4: Senandung.
1: Iya.
4: Cuman kalau senandung yang tadi itu berhubungan bagaimana saya cepat sembuh dari serak.
3: Oh gitu ya.
4: Itu lagi bayangin mudah-mudahan senandung bisa sembuh
1: dari serak. Oh gitu ya. Oh, sudah terjawab.
3: Okay. Sudah terjawab ya. Ibu Fatmawati suka duka dari bermain di Ligro ini apa aja?
4: Suka duka.
1: Ya selama belasan tahun bermain musik bersama kan pasti ada. Suka dukanya.
0: Suka apa ya? Banyak kan sukanya sih ya.
1: Banyak karena, sukanya ya pasti ya.
0: Karena kita emang Ligro itu kalau kita bilangnya tuh bentuknya bentuk studi. Jadi benar-benar makanya bikin karya itu kita selalu pengen stepnya pengen naik terus gitu loh. Jadi itu seru banget buat kitanya gitu loh. Dukanya
2: sudah lama nggak berkarya.
0: Oke, okay, lama udah nggak berkarya, terus lama juga yang nggak manggil kita. Karena wah musiknya saya nggak ngerti nih, ini. Oh, okay. Siap.
1: Oke, okay, sudah terjawab.
3: Kemudian dari Bang Leman ada lowongan jadi vokalis nggak sih?
0: Jadi kalau perlu kita lihat nih Bang Leman gimana.
1: Tadi kan sebenarnya Mas Agam bilang konsepnya itu trio. Kalau ada vokal nanti pas untuk di konser.
3: Offer ya, di konser. Ya.
2: Konser, jadi, bikin konser di Lampung.
1: Okay, ya, di Lampung tuh, Bang Leman.
3: Biar Bang Leman nyanyi.
1: Ya, betul.
3: Dari Icut, sudah berapa album? Dan selain bermusik, apa profesi dari masing-masing
1: di luar personil
3: Ligro?
0: Album kita udah full album 5 ya. Album 5, single 1 yang baru 2026 ini single. Tadi yang Liwar judulnya.
1: Liwar judulnya.
0: Oke. Okay.
1: Profesi masing-masing ya di luar Ligro. Bisa disebutin Mas dari Mas Agam, Mas Hendi, Mas Adi di luar Ligro.
2: Profesi saya gitaris musisi.
1: Iya. Untuk semua band ya Mas ya.
2: Iya. Pekerjaan antar jemput istri.
1: Ini Badamar ikutan nih. Apalagi Mas ada lagi kan?
2: Apa enggak ada tuh?
1: Lo kan ngajar.
3: Ngajar di Farabi.
2: Ya, ngajar bagian dari
3: musik ya.
2: Musik saya pikir dia ngajarnya juga ngajar gitar kan.
1: Ngajar gitar di Farabi Music School.
2: Sudah 25 tahun loh, 26.
1: Woi. Nah,
0: 26 tahun.
1: Ini salah satu seniornya di
3: senior Farabi.
2: 26 tahun ya, 26 tahun.
1: Hebat.
0: Sama.
1: Oke, kalau Mas Hendi di luar Ligro.
0: Luar Ligro. Ya pas drummer Gigi.
1: Drummer band Gigi.
0: Sama. Nah, ya sekarang megang manajemen gigi.
1: Manajemen gigi ya, Mas.

0: beda
1: jadi. Siap.
2: Tidak ada minat jadi wali kota Banjarmasin.
1: Mas Adi. Tahu kalau Mas Adi.
3: Kalau saya musisi lah.
1: Iya.
3: Sebenarnya yang bakat yang enggak apa namanya belum ini ada bakat paranormal sebenarnya.
1: Oh, iya, kan sesuai dengan ini dengan penampakannya
0: Mas Adi. Sudah lah ya.
1: Mas Adi silakan diselesaikan berdua. Salah satunya juga ngajar di Farabi Music School.
0: Oke. Okay. Okay. Kita flashback ke tahun 87 maksud saya, di mana
1: lagu ciptaan
0: Mas Agam bermain gitar di lagu ini. Tito Sumarsono dengan berdua.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Bisa saja ini original soundtrack Brownies dari Gigi. Pertama kalinya Bang Hendy gabung Gigi kalau nggak salah.
1: Iya, ya? Iya, track pertamaku.
0: Track pertama ya.
2: Track pertama ya, wes keren mas.
0: 2004 ya. Ada Bang Mujiana di Giri Peni Wates Kulon Progo. Terima kasih WhatsAppnya. Kulon Progo Yogyakarta. Berasa loh ngobrol sama Ligro tahu-tahu udah
2: di penghujung acara Ruang Rindu nih mas. Okay.
0: Terima kasih banyak Ligro.
1: Sama-sama.
2: Mungkin ada yang mau disampaikan untuk pendengar Ruang Rindu. Ada yang mau disampaikan Ligro di masing-masing. Mangga silakan.
3: Sebelum ke pendengar saya ke Mbak Ita dan Mas Yudi dulu.
2: Iya.
3: Terima kasih untuk sudah mengundang kami ke sini.
0: Dengan senang hati.
3: Kasih ya.
2: Iya.
3: Terus buat para pendengar, semoga musiknya Ligro bisa terus diterima.
2: Top.
0: Siap.
2: Siap. Mas Hendy.
1: Apa ya? Sudah menohok tadi itu Mas Agam. Makasih Mas Yudi, Mbak Ita.
2: Sama-sama.
1: Surprise juga sih apa RRI mengundang Ligro.
2: Wah. Wow. Oh, iya dong orang-orang.
0: Iya. Iya, orang-orangnya kan legend. Pernah melintasi sejarah musik Indonesia semua.
1: Kalau menurutku sih doain kita terus berkarya.
0: Amin.
1: Musik kayak gini tuh konsekuensi yang stand yang harus benar-benar full energy.
2: Betul mas.
1: Ya, ini kita baru rilis single tadi ya Liwar. Semoga kita itu kan selalu bikin album Dictionary 1, 2, 3. Kemarin itu terus disambung dengan transisi.
0: Ya.
1: Nah sebelum melanjutkan ke sequel yang baru. Sequel baru tuh kemarin kita bikin Gramatik 1.
0: Oke.
1: Nah, dua kan bikin Gramatik 2, Gramatik 3.
2: Siap. Pastinya ya. Pastinya ya disupport lah. Oke, dari Mas Adi.
4: Ya. Terima kasih banyak untuk apa ini? RRI Plus Jakarta ya. Untuk Mas Yudi.
0: Siap.
4: Dan untuk Mbak Ita Purnamasari. Ini terus terang nih aku jujur baru ngomong sekarang nih. Aku
2: apa itu tahu. Mas?
4: Aku mengidolakan Ita Purnamasari itu zaman SMA.
0: Oke.
1: Penari ular.
4: Penari ular.
2: Ternyata Mas Adi pernah nonton kan?
4: Banyuwangi. Untuk harapan apa kita Ligro? Kalau memang tadi apa ada satu ini termasuk cara mendengarkan Ligro bagaimana? Memang untuk apresiasi itu cukup panjang sih ya. Cukup panjang. Tapi ada yang cari yang paling mudah sebenarnya. Kalau sekiranya dengerin Ligro tuh volumenya agak besar, kan biasanya lo nggak nyampe. Kecilnya kan sedikit.
2: Gitu ya caranya ya. Aduh. Jadi
4: saya nggak apa-apa. Kita lama-lama senang.
2: Pasti akan terbiasa. Okay. Weh mantap ini.
1: Jadi pengantar tidur.
0: Siap.
2: Sukses terus ya untuk Ligro dan karya-karyanya.
0: Ditunggu karya-karya selanjutnya tentunya.
1: Ya.
0: Baiklah, sudah waktunya kita
2: undur diri.
0: Dari Ruang Rindu. Sampai bertemu lagi
2: Rabu depan.
0: Iya, Rabu depan maksudnya.
2: Iya.
0: Pekan depan.
2: Iya. Selamat malam semua.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat malam saudara, pendengar di seluruh Persada Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengar irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran program 1 Radio Republik Indonesia untuk hari ini, Rabu 20 Mei 2026. Sebelum berpisah, saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya, Jonda Tukubun, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami mohon pamit dan sesaat lagi RRI Wamena akan menghilang dari peredaran Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa besok pagi, dan terimalah salam. Sekali udara, tetap di udara. Merdeka.